0: Bagi jemaah perempuan, dianjurkan memakai kaos kaki untuk mengurangi gesekan. Jika mengalami gangguan medis, jemaah dapat memanfaatkan layanan darurat di nomor 937. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kawan, kita dapat informasi ada insiden ini di jam 6.50 pagi dari Pak El Latif. Pak El Latif melaporkan, adakah yang saat ini sedang merambat di tol Semarang ABC ruas Rondol arah menuju ke Jangli? Karena dilaporkan ada laka tabrak belakang melibatkan bus, kawan. Tepatnya di kilometer 432B ruas Rondol arah menuju ke Jangli.
1: Bus tabrak belakang, Mas.
0: Oke.
1: Okay. KM 432 arah Jati Kalem.
0: Nah, ini lalu lintasnya terlihat merambat Ngawarasika, tepatnya di ruas Rondol arah menuju ke Jangli. Anda masuk tol Rondol, nah nanti menjelang eks gerbang tol Tembalang itu merambat Ngawarasika, karena di sana informasinya ada bus tabrak belakang sedang menunggu proses evakuasi karena posisi busnya berhenti di lajur paling kiri. Jadi lalu lintasnya terpantau ya masih merambat sih ya. Masih merambat kawan, karena dari videonya Pak El Latif sepanjang 20 detik itu ya sudah kelihatan lepas gitu antriannya. Jadi lalu lintasnya masih merambat kawan, adakah yang sedang padat di sana? Sedang ada proses evakuasi ya, menunggu proses evakuasi bus tabrak belakang di tol Semarang ABC kilometer 432B ruas Rondol arah menuju. Nah ini langsung ada toh. Iya Mas, ini saya sedang antre. Nah itu berarti antrean Anda di depan karena di lajur sebelah kirinya terhambat ya Ngawarasika, karena kalau dari videonya Pak Latif aku lihat posisinya busnya berhenti di lajur paling kiri sehingga jalurnya bottleneck. Tersisa busnya saja ya, untuk kendaraan lain yang diduga terlibat di TKP sudah tidak ada, jadi tinggal tinggal busnya saja dengan kondisi yang rusak cukup parah Ngawarasika di bagian depan busnya. Di tol Semarang ABC ya kawan, ruas Rondol yang arah menuju ke Jatingaleh.

0: Tadi kita masih punya informasi di bawah jam 7, mohon maaf ya. Yang pertama ada Pak Christian Raharjo. Ini Pak Christian Raharjo tindak kemana ini Pak Christian Raharjo? Kok tumben Sabtu-Sabtu gasik lagi?
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda. Saat ini 629 meluncur di kota-kota Semarang saja. Kebetulan ada mau urus mobil di bengkel. Buat Bapak yang tadi mau jalan-jalan wisata gunung di sekitaran Jawa Tengah atau Semarang, yang mungkin dekat dari Kudus, monggo kalau pengen ini yang jalan-jalan yang gimana nih, mau rada-rada glamping atau sekedar jalan-jalan belanja. Cocok banget tuh Bang Yuda, bener di Kopeng. Kalau mau sekedar belanja-belanja itu nanti ada DP apa mall. Selain yang tadi Bang Yuda sebutkan tuh juga ada ini kayaknya apa, wisata Pak? Belanja buah stroberi. Tapi kalau mau rada-rada nge-camp atau camping itu bisa di pendakian Gunung Ungaran via Perantunan, itu juga cakep. Bisa pesen tenda, bisa apa, tinggal datang orang-orang doang, nanti selesai tinggal beres-beres, itu juga bisa. Bisa cek di Instagramnya pendakian Ungaran via Perantunan. Kalau pengen mendaki gunung tapi ringan, tapi tiba-tiba sudah di atas dalam hitungan sebentar, itu bisa ke wisata pendakian Gunung Andong. Itu dekat Kopeng juga. Bisa cek di Instagramnya pendakian Gunung Andong, ada 3 base camp. Oke, itu buat keluarga dan anak-anak.
0: Wah, mantap. Wis, pokoknya area pegunungan mah sudah tidak jauh pasti dari kawasan Kabupaten Semarang dan Salatiga ya. Mantap. Matur suwun ya Pak Christian Raharjo untuk informasinya pagi hari ini. Rekomendasi untuk kawan Rasika tadi Pak Petrus and Family yang akan perjalanan menuju ke gunung dari Kudus. Gunungnya gunung nanti belum tahu. belum tahu ke mananya ya. Kemudian aku tadi masih dapat info satu lagi di bawah jam 7, Pak Fajar Eko Widodo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas. Mas ini saya mau tujuan Kudus ini dari Klapiak Mas. Infonya Mas, lalu lintasnya Mas. Info robnya lalu lintasnya.
0: Enggak ada rob, enggak ada lalu lintasnya apa-apa, lancar tuh kawan-kawan dari Pati, dari Kudus terpantau baik-baik saja kok. Enggak ada halangan apa-apa sampai dengan saat ini jam 7 pagi. Kemudian ada

0: Pak Ringo Saputro.
1: Selamat pagi, kawan Rasika. Izin melaporkan ya, di tanggal 30 Mei 2026 pukul 6.55 perjalanan saya tadi dari Weleri sekitar jam 6 berangkat. Ini sudah sampai sekitar Kalibanteng jam 7 kurang. Perjalanan lumayan lancar, alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada trouble-trouble lewat jalan arteri non-tol.
0: Okay.
1: Matahari cemlorot panas, semoga sampai kedepannya juga cerah. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ringo Saputro dari Kalibanteng, Kota Semarang. Bu Risma, oh sudah terjawab ya Bu Risma ya. Halo, halo semuanya, tes, 1, 2, 3 yang sedang antre di Tol Serondol, arah menuju ke Jatingaleh, arah menuju ke Jangli. Halo, halo, tes, 1, 2, 3. Nah itu ya kawan, ada evakuasi bus, kawan Rasika. Ada evakuasi bus yang informasinya tabrak belakang. Ini maksudnya Bu Risma gimana sih? Daerah sini, Kak. Lah ya ini toh. Ya ini maksudnya. Serondol arah Jangli, betul, sebelum X gerbang tol Tembalang. Ya betul di situ. Nanti di depan lagi Bu Risma, di depan lagi. Lokasi TKP lakanya. Di depan lagi, dan mobil-mobil hitam, putih, silver, biru, kuning, hijau yang saat ini sedang antre di tol Semarang ABC ruas Rondol arah menuju ke Jangli Ngawarasika. Saat ini merambat ya, karena di lajur sebelah kiri itu informasinya ada bus tabrak belakang yang masih berhenti di sana untuk menunggu proses evakuasi. Tadi kita pertama kali dapat info tuh jam 6.50 guys, dan itu tersisa busnya saja untuk truk. Pokoknya untuk kendaraan lain yang diduga terlibat laka sama bus itu sudah tidak di TKP, cuma tinggal busnya saja di lajur sebelah kiri. Untuk masuk tol Tembalangnya bagaimana? Untuk masuk tol Tembalang tidak ada kendala, karena kalau aku lihat dari pantauannya kawan Rasika tadi dan kemudian kita cek di CCTV di Travoy, untuk posisinya ada di badan jalan yang badan jalan utama, bukan rem on di entry Tembalang gitu. Jadi entry Tembalangnya dari jalan Profesor Sudarto yang akan masuk ke Tol Semarang ABC lewat entry Tembalang, aksesnya nggak ada kendala karena posisi busnya itu berhenti di lajur kiri di badan jalan utama, tidak di rem on Tembalang. Begitu kawan di 3069 yang menanyakan masuk gerbang Tol Tembalang tersendat atau tidak. Sementara tidak, sampai dengan detik ini aku menjawab tidak. Yang tersendat masih di badan jalan utamanya yang dari Serondol arah menuju ke Jangli. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini kawan, 30 Mei 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuacanya cerah berawan hingga berawan ya kawan. Pagi sampai dengan siang nanti tidak ada perakiraan hujan dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Lanjut, siang sampai dengan awal malam nanti, umumnya berawan, kawan, potensi hujan, intensitas ringan hingga sedang, tersebar tidak merata di daerah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Tidak ada potensi hujan juga ya, kawan Rasika, siang sampai dengan awal malam nanti kalau rilisnya BMKG, kecuali daerah pegunungan bagian tengah ya. Selain itu, cuaca cerah hingga cerah berawan saja sepanjang hari ini. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 30 Mei 2026 dari rilis BMKG Stasiun Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini kawan, 30 Mei 2026 ketinggian maksimalnya hanya 0,8 saja di jam 8, 9, 10, 11, 12 pagi. Jadi untuk ketinggian 0,8 kira-kira nanti ada genangan air nggak ya di inisial S di Pantura Kabupaten Demak. Sementara kalau di bawah 0,9 sih kita laporkan masih akan dampaknya minimalis banget ya. Dampak mengenai genangan air terkait perakiraan puncak gelombang pasang yang dirilis harian oleh BMKG Maritim Tanjung Mas. Kalau ketinggian di bawah 0,9 ya oke-oke saja sih. Paling hanya teles-teles dan basah-basah saja. Yang perlu jadi warning adalah ketika ketinggiannya sudah 0,9 1 meter di atas 1 meter, nah itu mungkin jadi warning. Tapi kalau di bawah itu sih ya masih baik-baik saja. Termasuk saat ini pun kondisi daerah Pantura inisial S itu juga kondisinya baik, Kawara Sika, tidak ada kendala, kemacetan, ataupun genangan-genangan air yang signifikan. Itu guys, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang berlaku hari ini, 30 Mei 2026.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: KPK bongkar modus politik outsourcing Bupati Fadia Arafik untuk menang pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap upaya mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik meminta pegawai staf outsourcing di perusahaannya untuk memilihnya dalam pilkada. KPK menyebut Fadia Arafik memanfaatkan ketergantungan pekerjaan dari pegawai outsourcing untuk kepentingan politik. Dari penyidikan sementara, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan di lingkungan Kabupaten Pekalongan, KPK mendapati adanya dugaan penyalahgunaan pengaruh, relasi kuasa, maupun ketergantungan pekerjaan yang kemudian dimanfaatkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kemarin Jumat 29 Juni 2026 menjelaskan, seluruh pegawai outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan dipilih langsung oleh Fadia Arafik. Hak pilih yang dikuasai penuh tersebut membuat dia leluasa mengarahkan para staf dan karyawan untuk memilih dan memenangkannya dalam pilkada. Temuan intervensi urusan politik yang dilakukan mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini juga akan didalami lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana temuan itu juga menjadi salah satu kajian KPK dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik. KPK mengungkap Fadia Arafik bahkan sempat mengancam seluruh pegawai outsourcing yang tidak memenangkannya saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Pekalongan untuk dipecat. Para staf outsourcing ini jika tidak mendukung Fadia Arafik akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya. Selain itu, Fadia Arafik juga mengkondisikan agar perusahaannya dimenangkan dalam pengadaan jasa outsourcing di seluruh pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Pak Hari Sadovi. Nah ini dia nih, mulai dari pekerja, anak sekolah, semuanya pada melanggar palang pintu kereta api. Nah nanti ketika ada insiden, nesune neng kereta api. Indonesia bukan? Inilah ciri khas Indonesia ya. Ini posisinya Pak Hari Sadovi menyoroti di palang pintu kereta api Jalan Empu Tantular, Kota Semarang yang motor-motor langsung do wus-wus-wus ya kawarasika pada terobos kabeh. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Lalu lintas di pertigaan lampu traffic light Penggaron, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang lancar, cuaca agak redup, Pasar Krempyeng tetap buka. Hari ini akan bertugas untuk pembekalan KKN Universitas Diponegoro. Mahasiswa akan KKN di 10 kabupaten, beberapa di antaranya Kabupaten Batang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, dan Boyolali. Pak Adi Nugroho jadi DPL di mana lagi Pak Adi? Di Batang lagi kayak kemarin. Tahun kemarin kayaknya Pak Adi Nugroho di Batang toh. Yang kali ini dapat DPL di mana Pak Adi Nugroho? Ini hari ini Ngawarasika akan ada agenda ya, pelepasan kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Diponegoro yang akan disebar ke 10 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sip. Matur suwun ya Pak Adi ya, untuk laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, untuk lalu lintasnya masih lengang sekali lagi. Nah, mengenai situasi kepadatan laka bus tabrak belakang di tol Semarang ABC, kawan Rasika, kilometer 432, ruas Rondol arah menuju ke Jangli, ini ada Pak Arsyad Pratama juga nih yang lagi antre di sana.
3: Masih perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang.
1: Wah, itu terlihat dari suara sirenenya, berarti juga sedang berlangsung evakuasi korbannya juga ya guys. Wah, korbannya ternyata pada di... Oh, gini-gini guys, jadi toh ini langsung ada atensi dari Kawarasika. Mas, ini pintu masuk tol Tembalang kok tersendat, ada apa? Nah, yang menanyakan pintu masuk Tembalang, Kawan Rasika ternyata ikut tersendat karena kalau aku lihat dari videonya Pak Arsyad Pratama itu kayak korban-korbannya itu dibawa ke sisi bahu jalan yang ada di rem on masuk tol Tembalang itu loh Kawan Rasika. Jadi pada di sana sehingga di badan jalan utama badan tolnya itu juga jalurnya menyempit ya, jalurnya menyempit dan merambat. Nah, kemudian yang dari Jalan Profesor Sudarto mau masuk tol Tembalang, di akses masuk ke rem on Tembalangnya itu juga merambat, karena kalau aku lihat dari videonya Pak Arsyad Pratama, itu kayaknya penumpang-penumpang busnya tuh pada turun, kemudian pada istilahnya duduk-duduk dan dibantu tim medis di tepi bahu jalan di rem on-nya, Kawarasika. Makanya yang dari Jalan Profesor Sudarto Tembalang mau masuk tol Tembalang itu juga ikut merambat. Ini aku lihat dari videonya Pak Arsyad Pratama sih, kawan. Dan pantauan lebih dekatnya, katanya Pak Arsyad Pratama itu busnya bus pariwisata. Waduh, tadi baru aku ngerasani tentang pariwisata dan juga piknik ya kawan, langsung ada insiden bus pariwisata ya. Sudah ada derek, sudah ada tim medis, ramai sekali di lokasi, Kawarasika. Tepatnya di kilometer 432B ya, ruas Serondol arah menuju ke Jangli. Serondol arah ke Jangli itu sudah jelas dan cetowelo-welo ya. Itu di mana ruas Serondol arah Jangli? Jadi ruas Serondol masuk ke gerbang tol Serondol di pertigaan ada Setiabudi, mengarah menuju ke Jangli, arah turun, arah Tembalang itu Kawarasika dari Serondol. Situasinya seperti itu. Pak Arsyad Pratama tadi antri berapa lama Pak Arsyad? Kalau tadi sih dari laporannya Pak Arsyad, tuh langsung melaporkan di TKP kok ya. Jadi lalu lintasnya merambat nih Kawarasika, untuk Anda yang masuk tol Semarang ABC, masuk dari gerbang tol Serondol, masuk dari ada Setiabudi, ya enggak dari pertigaan Setiabudinya langsung macet, enggak sih, maju sih sono ya Kawarasika setelah gerbang tol Serondol yang arah menuju ke Jangli. Nah ternyata laporannya Kawarasika ini dari pintu masuk Tembalangnya dari Jalan Profesor Sudartonya juga ikut sedikit tersendat Kawarasika, karena beberapa penumpang dan korban-korbannya itu pada berada di bahu jalan yang di sisi rem on akses masuk ke gerbang tol Tembalang. Matur suwun informasinya Pak Arsyad Pratama. Tadi kita dapat informasi pertama jam 6.50 kawan, dan saat ini sudah banyak sekali petugas di sana. Ada derek 2, ada tim medis juga di lokasi kawan, dan sementara lajur kirinya ditutup untuk ruang evakuasi bus pariwisatanya tersebut. Informasinya bus pariwisata ya Kawarasika, dan saat ini sedang proses evakuasi dan sedang dipasang derek juga tuh di sana untuk penarikan busnya. Rusaknya parah sekali di bagian depan kabinnya. Itu sudah kita unggah juga kan di WhatsApp story-nya Rasika tuh, untuk bisa dicek bagaimana situasinya. Dan saat ini lalu lintasnya merambat Kawarasika dari selepas gerbang tol Serondol menuju arah ke Jangli. Matursuwun Pak Arsyad Pratama laporannya. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Rute hari ini kota-kota Salatiga saja. Hari ini ada pelayanan pernikahan untuk lalu lintas di sekitar kota Salatiga, landai saja. Cuaca cerah, udara sejuk. Happy wedding untuk Fania dan Abel ya. Wishing you a happy married life. May God guide you in your new journey and bless you every day. Minta lagunya Tiara Andini ya, yang lagu pernikahan kita. Oke, didengarkan tuh di mobil. Kalau didengarkan di mobil, langsung tak munculkan nih sekarang nih. Didengarkan nggak Pak Yul? Matur suwun Pak Yulianto, ini cuaca di kawasan Salatiga ya. Salatiga dan sekitarnya cuaca cerah, udaranya sejuk, biasa, khas normal di kota Salatiga. Situasi lalu lintasnya juga masih ramai lancar saja saat ini. Sip, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo, yang hari ini ada pelayanan pernikahan, gemes banget. Pak Ernawa Sindu.
4: Selamat pagi Mas Yuda, menyapa pagi, dari Banaran, arah Magelang ya, seperti biasa menuju ke kantor. Di hari kedua saya masuk kerja lagi setelah 7 minggu WFH di rumah. Karena tanggal 11 April Mas Yud, aku sempat request lagu ya dari Zico dan Lilas itu yang judulnya duet. Belum sempat dengar lagunya.
1: Belum ada tabrakan. Pun.
4: Dan sampai sekarang belum sempat dengar lagunya, kalau boleh.
1: Coba udah masuk playlist belum ya?
4: Terima kasih. Okay. Untuk lalu lintasnya lancar, cuacanya mendung, masih dingin sekali untuk di sekitaran Banaran. Begitu, terima kasih.
1: Oke, thank you so much Pak Ernawa Sindu. Pak Ernawa Sindu menuju arah ke Temanggung Magelang lancar. Pak Yulianto Prasetyo tadi menyusuri kota Salatiga. Juga situasi lalu lintasnya masih sangat baik Kawarasika. Arus lalu lintasnya nihil, kepadatan atau antrian lalu lintas signifikan. Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas
1: pagi,
5: Yuda.
1: Pagi Pak Warsito.
5: Semuanya. Mas Yuda, ini Mas Jamal nggak siaran berarti kalau
1: Sabtu
5: hari
1: libur.
5: Sabtu. Ya udah, nanti saya ke studio aja. Nanti punya Mas Jamal tak antre ke rumah. Biasa yang kemarin di request.
1: Beneran toh Pak?
5: Apa mencomel?
1: Oke.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pak Warsito, itu Bung Jamal lagi di ruang rekaman kok sekarang. Di WA aja biar jangan pulang dulu. Tuh Bung Jamalnya lagi rekaman di ruang rekaman ruang siar. Saat ini lagi ada di sini Pak Warsito. Duh, wah deg-degan aku nek entuk oleh-oleh ngene iki lho, geding rasane nek dioleh-oleh ngene iki rasane iki wah geding ngono iki lho rasane. Piye kok dioleh-oleh terus ngene iki? Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Gelana Kota ya, masih panjang waktunya sampai jam 9.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Power Geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okenila. Jemaah Haji Kabupaten Banyuwangi yang tergabung di Kloter 83 melaksanakan lempar jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari tasyrik pertama di Mina, Arab Saudi pada Kamis 28 Mei 2026. Disampaikan Ketua Kloter 83, Lukman Hakim, pelaksanaan lempar jumroh dilakukan pada pukul 17 waktu Arab Saudi, sesuai instruksi Kementerian Haji untuk mengurangi kepadatan jemaah, serta menjaga keselamatan di area jamarat. Pelaksanaan lontar jumroh berlangsung lancar meskipun area jamarat dipadati jemaah dari berbagai negara. Bagi jemaah risiko tinggi atau risti, lansia, dan disabilitas tetap berada di tenda selama pelaksanaan lempar jumroh.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau berantas plus saat ini telah dibatasi untuk menekan pengeluaran anggaran yang terus membengkak. Pembatasan pelayanan berantas plus tertuang dalam Peraturan Bupati Perbup Situbondo nomor 22 tahun 2026 tentang aturan terbaru pelayanan program berantas plus. Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2026 mengatakan kalau tidak semua layanan bisa menggunakan program Berantas Plus, berbeda dengan sebelumnya yang tidak ada batasan dalam pelayanan Berantas Plus.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menghadapi tantangan dalam layanan pendidikan inklusi karena jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat, sementara jumlah guru pendamping khusus atau GPK masih terbatas. Kondisi ini membuat pendampingan siswa inklusi di sejumlah sekolah belum maksimal. Data Kemendikdasmen mencatat ada sekitar 312 siswa berkebutuhan khusus di Kota Batu yang tersebar di 3 kecamatan. Namun ketersediaan guru pendamping dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah pun didorong menambah tenaga pendamping agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satlantas Polresta Solo mematangkan persiapan penertiban kendaraan over dimension and overload atau ODOL. Langkah ini diambil jelang pemberlakuan aturan penuh Indonesia Zero ODOL yang dijadwalkan mulai awal tahun 2027. Memastikan kebijakan berjalan lancar, kini mulai digencarkan sosialisasi ke berbagai pihak terkait di wilayah Solo. Penanganan ini merupakan bagian krusial dalam menekan angka kecelakaan, serta menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan dan mewujudkan ekosistem transportasi logistik yang aman dan berkeselamatan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nah ini semakin banyak yang pada melaporkan antre ya. Antre di mana? Antre di tol Semarang ABC, Serondol arah menuju ke Jangli. Ada evakuasi bus tabrak belakang ya kawan, yang saat ini sedang berlangsung, sehingga saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas sejak tadi jam 6.50 sih masih pendek tadi waktu pertama kali kita dapat report. Lalu jam 7 dan sampai dengan saat ini, wah udah semakin rame nih kawan Rasika antreannya. Dari Serondol Kawan Rasika, yang dari Serondol menuju arah ke Jangli, kemudian juga yang dari tol Semarang Solo Kawan Rasika, dari tol Semarang Solo setelah simpang susun Serondol itu juga merambat Kawan Rasika, karena saat ini sedang berlangsung evakuasi bus pariwisata tabrak belakang sehingga lalu lintasnya merambat. Terjawab semua ya. Terima kasih juga yang sudah melaporkan di sana. Sudah pada antre berapa lama ini tadi Bapak Ibu yang pada melaporkan antre-antre di kawasan ini, kawasan tol Semarang ABC, ruas Serondol yang arah menuju ke Jangli kawan. 10 menit ada, 15 menit atau ada, atau lebih. Nah ini Pak Dodi Kudus melaporkan di tol Semarang Demak Seksi 2 ada laki-laki sarungan di kilometer 450 duduk-duduk di pinggiran sisi kiri arah Semarang. Tadi itu kita juga dapatkan info tersebut Pak Dodi, dan sudah kita laporkan di rekan-rekan tol Semarang Demak Seksi 2, dan jam 6.55 kawan-kawan di tol Semarang Demak itu melakukan pengecekan. Nah ini ternyata kok laporannya Pak Dodi jam 7.35 kok masih ada katanya orang-orang sarungan. Tadi sih waktu kita laporkan ke tol Semarang Demak Seksi 2 sih di kilometer 454 ya. Sekarang di kilometer 450. Yus, coba nanti kita laporkan lagi ke tol Semarang Demak Seksi 2. Matursuwun Pak Dodi ya. Laki-laki sarungan saja di kilometer 450 tol Semarang Demak Seksi 2. Arah menuju Semarang berhenti di sisi kiri. Pak Lutfi Hidayat ketemu sama Kawan Rasika nih di gerbang tol Krapya. Untuk tol Semarang ABC sisi Krapya terpantau lancar ya. Cuacanya juga cerah lengang katanya Pak Lutfi Hidayat, katanya Pak. Oh iya, melaporkan saat ini ya, melaporkan dari Pak Lutfi Hidayat di kawasan tol Semarang ABC sisi Krapya. Situasi arus lalu lintasnya masih lancar dan cuacanya juga cerah saja. Sip, matur suwun kawan. Informasi satu Kawan Rasika yang saat ini dilaporkan merambat di tol Semarang ABC, itu ada insiden laka ya, bus tabrak belakang, bus pariwisata tabrak belakang. Posisinya sih sebenarnya busnya tuh di bahu jalan sudahan, tapi di lajur kirinya itu saat ini sedang dipakai untuk ruang evakuasi. Jadi harap bersabar Bapak Ibu semuanya yang lagi pada antre dan melaporkan kepadatan di tol Semarang ABC ruas kilometer 432B, tepatnya titik lokasi lakanya di kilometer 432 jalur B ruas Serondol arah menuju ke Jangli. Headlines. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan suhu rata-rata global berpotensi mencapai rekor baru dalam 5 tahun ke depan. World Meteorological Organization atau WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia merilis sebuah laporan yang menyebut suhu tahunan rata-rata pada periode 2026 hingga 2030 diperkirakan berada pada kisaran 1,3 hingga 1,9 derajat Celcius di atas rata-rata suhu periode sebelumnya. Dalam laporan tersebut, WMO menyebut terdapat peluang sebesar 75% bahwa suhu rata-rata global akan meningkat 1,5 derajat Celcius. Ambang tersebut merupakan batas pemanasan jangka panjang yang disepakati dalam Paris Agreement 2015. Para ilmuwan yang dirilis WMO juga menilai kemungkinan suhu global melampaui peningkatan 2 derajat Celcius akan terjadi. Rekor suhu panas yang tercatat WMO sebelumnya terjadi pada tahun 2024 dan besar kemungkinan dari 2026 sampai 2030, peningkatan suhu panas akan melampaui yang terjadi di tahun 2024. Nah, nih, langsung kita dapatkan informasi dari rekan-rekan di tol Semarang Demak Seksi 2 nih ya. Mengenai orang yang tadi pakai sarung itu sudah diamankan ya, Kawan Rasika? Ini buktinya nih. Pak Dodi sama Pak Agus Purwanto bapak mas atau orangnya pakai ini nggak? Sarungnya warna hijau lerek-lerek bukan? Nih, soalnya difotokan nih sama rekan-rekan di Tol Semarang Demak, sudah dibawa oleh mobil patroli Kawarasika atas laporan adanya orang Kawarasika yang hanya menggunakan sarung di Tol Semarang Demak Seksi 2. Ini saat ini sudah dibawa oleh petugas. Matur suwun ya informasinya, Ki Pak Sabto Fajar yang ngasih info di Tol Semarang Demak Seksi 2. Sudah ditangani ya? Ya betul, ini Pak Agustiawan juga tadi menanggapi atensinya Pak Dodi. Betul mas, pakai sarung aja itu tadi orangnya. Sip, ini bukan orangnya. Ini kalau Anda sedang menonton, di sebelah kananku orangnya. Fotonya maksudnya. Di sebelah kanan saya ini sudah ditangkap oleh, bukan ditangkap ya, mohon maaf. Sudah diamankan ya kan oleh Tol Semarang Demak Seksi 2. Nah, dari Tol Semarang Demak Seksi 2 kawan, mengenai adanya orang yang tadi sempat berkeliaran di area tol yang sudah diamankan, kita menuju ke Tol Semarang ABC ya, yang saat ini sedang ada kepadatan arus lalu lintas, tepatnya di ruas Rondol arah menuju ke Jangli. Pak Dr. Darmanto memberikan info di jam 7 lebih 50 kawan, 2 menit yang lalu, itu tersendatnya butuh waktu sekitar 10 menit. Butuh waktu sekitar 10 menit. Mbak Kandida juga, matur suwun, ada evakuasi laka bus tabrak belakang. Nah, saat ini Kawarasika, kondisi busnya itu sudah naik derek dan tersendat itu karena di lajur kiri masih ada tumpahan solar dan juga oli. Makanya selain evakuasi busnya yang tabrak belakang, kawan, di Tol Semarang ABC, kilometer 432B, ruas Rondol arah menuju ke Jangli, itu bukan hanya evakuasi busnya saja, tapi juga pembersihan jalan juga karena di lajur kiri itu ada cacaran solar dan juga oli. Nah ini Mbak Kandida juga lagi memantau situasi di sana. Busnya itu sudah tidak di lokasi ya kawan, tapi tersisa tumpahan oli dan juga solarnya gitulah sama material busnya yang laka. Sama aku lihat di rem on tembalangnya masih proses evakuasi oleh medis Kawarasika mengenai tadi penumpang-penumpang busnya yang pada turun kemudian pada duduk-duduk di tepi jalan di akses tol tembalangnya. Ini dia bus pariwisatanya sudah ditarik ya Kawarasika oleh derek. Di TKP-nya tinggal pembersihan area jalannya saja karena masih ada beberapa bekas laka dan pembersihan jalan di lajur kiri yang ada tumpahan solar atau oli lah pokoknya di sana. Matur suwun ya Pak Dokter Darmanto sama Mbak Kandida di Tol Semarang ABC kawan. Jadi untuk informasi di bawahnya Pak Dokter Darmanto sama Mbak Kandida aku tutup ya karena sudah ada perkembangan terbaru di area Tol Semarang ABC kilometer 432B ruas Serondol arah menuju ke Janglinya.
1: Kelana Kota.
0: Pak Anhar juga matur suwun, ini tadi waktu proses evakuasi juga waktu bus tabrak belakang di tol Serondol arah menuju ke Jangli. Lalu Pak Arief Prabowo, selamat pagi Mas Yu dan Kawarasika, melaporkan dari arteri Soekarno-Hatta, Kota Lama, lancar. Ada sedikit ketersendatan di Citarum ya, setelah rumah sakit Panti Wiloso Citarum, karena ada 2 titik pengeboran di tengah jalan. Pengeboran apa yo Mas? Pengeboran. Coba ya Pak Arief Prabowo. Soalnya kalau yang kita tahu, yang kita masih catat ya, di kawasan Jalan Citarum itu masih karena pekerjaan paving itu. Kok sampai dibor tuh gimana ya maksudnya ya? Dibongkar kali maksudnya. Ya ini situasi di kawasan Kota Lama Semarang ya kawan. Keramaiannya pagi hari ini dengan suasana yang sangat indah. Andaikan Kota Lama bebas kendaraan bermotor, andaikan. Oke, cuaca cerah di kawasan Kota Lama Semarang nih, laporannya dari Pak Arief Prabawa ya Kawarasika. Ini katanya Pak Arief dibor, literally dibor Mas katanya, di kawasan Jalan Citarum setelah rumah sakit Panti Wiloso. Oke, coba nanti tak cari tahu deh kok sampai dibor pekerjaannya di Jalan Citarum Raya Kota Semarang. Tengah jalannya dibor ukuran 1 pipa. Oke, matur suwun Pak Arief Prabowo. Nanti kita sampaikan ketika sudah ada informasinya. Pak Alexander Danang.
2: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
2: Pukul
1: 644, PSB lancar, cuaca cerah.
0: Mantap, lancar cerah.
1: Kawan Rasika pukul 656 sudah sampai Krapia. Kondisinya lame, lancar. Kondisinya cuaca cerah.
0: Oke, lancar, cerah.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Enak perjalanan.
1: Pukul 7 sudah sampai Kali Banteng. Selamat pagi kawan Rasika. Sekarang pukul 7 lebih 4 menit. Lewat di Jalan Indrapasta, lancar.
0: Lancar juga. Cerah. Mantap, lancar, cerah,
1: selamat
0: lancar, cerah.
1: Selamat pagi Rasika. Sekarang pukul 7 lebih 6 menit. Sudah nyampe di Awan Costa kantornya. Mau menuju arah Tamrin. Kondisi lancar. Selamat pagi Rasika. Sekarang sudah sampai di, kalau orang Semarang nyebutnya Kampung Kali. Cuaca cerah. Pukul 7.09 menit.
0: Cepat banget Pak.
1: Selamat pagi Rasika. Sekarang di daerah yang orang dulu nyebutnya orang Semarang itu Jalan Mataram. Kondisi lancar. Pukul 7 lebih 11 menit.
0: Bravo. Cerah, lancar perjalanannya Pak Alexander Danang sepanjang Bukit Semarang Baru, menyusuri jalan mana Jalan Pantura Wali Songo, Jalan Siliwangi, Jalan Jenderal Sudirman, lalu juga Jalan MH Tamrin, Jalan Maijen Sutoyo, Jalan MT Haryono Kota Semarang, lancar, cerah. Sip, thank you so much Pak Alexander Danang ya. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya nih. Dari kawasan Karangpilang Surabaya ke Plaza Segi 8 via Raya Wiyung, PTC, Pasar Modern, lalu lintas ramai lancar dan lengang, cuaca cerah. Pak Petrus, si Jane lewat kemana ini? Lewat kemana? Lewat mana dan kemana ini Pak Petrus? Jujur aku kepo ki.
2: Terima kasih informasinya, tambah mumet aku, matur nuwun. Lapor, berhenti sebentar di SPBU Terboyo. Sekalian mikir tujuan kemana, tapi sudah mengkerucut kayaknya mau ke Kopeng gitu Mas Yuda. Nah. Terima kasih atas bantuannya rekan-rekan semua dari Kopeng menuju ke Solo. Semoga mandali-mandali, cuaca aman. Sip. Gitu ya, matur nuwun.
0: Matur suwun, mandali-mandali kok, tenang-tenang Pak Petrus. Semarang Solo 3 lancar, silahkan mau lewat tol lancar, lewat jalur arteri juga masih ramai lancar situasinya. Aku baru tahu kali ini ada orang mau piknik kok pusing ya. Pusing milih destinasi maksudnya. Pak Lazarus.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Mas Yuda minta info perjalanan mau ke Ungaran Mas Yuda, lewat tol atau lewat konven?
0: Tol.
3: Saya dapat info kok katanya ada laka. Itu yang lancar lewat mana ya Mas Yuda?
0: Yang laka itu arah menuju Jatingaleh Pak, di tol Serondol. Kalau Anda arah ke atas ya tidak terdampak kepadatan lalu lintas lewat tol jelas. Kalau Anda menanyakan perbandingannya antara tol sama jalur arteri, tentu kita mengarahkan ke tol yang sudah jelas sedo welo-welo lancar. Dan saat ini kawan, mengenai insiden laka di tol Semarang ABC ruas Rondol arah Jangli, sekali lagi kecelakaannya tol Serondol arah Jangli. Jadi kalau Anda arah ke Banyumanik atau arah ke Serondol dari Jatingaleh, nggak terkena ketersendatan, nggak kena hambatan, kawan Rasika. Yang tersendat adalah yang arah ke Jangli atau arah turun dari Serondol. Kalau Anda arah Ungaran lancar, arah Banyumanik lancar, arah Serondol lancar. Dan saat ini perkembangan proses evakuasi lakanya tinggal pembersihan sisa-sisa laka dan juga tumpahan oli dan juga solar kawan. Tapi masih merambat sih sampai dengan saat ini di jam 8 pagi. Cuma kepadatannya sudah tidak sepanjang tadi antara jam 7 sampai 7.30. Kepadatan masih ada, cuma sudah tidak sepanjang tadi kawan Rasika. Tepatnya di tol kilometer 432B. Ruas Serondol arah menuju ke Jangli di tol Semarang ABC. Yowis itu dulu kawan Rasika, kita break dulu untuk ke kabar Jawa Tengah jam 8 ya. Tetap di Klano Kota, kita masih bersama Anda.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ancaman abrasi yang kian parah di kawasan pesisir pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mendapat perhatian serius dari jajaran Kodim 0710 Pekalongan. Guna mencegah kerusakan pantai semakin meluas, aparat TNI bersama warga dan komunitas lingkungan bergotong royong menanam pohon bakau di sepanjang garis pantai. Pasi Ops Kodim Pekalongan, Kapten CPL Rizwiharno menegaskan, aksi ini merupakan langkah nyata untuk menahan gelombang laut, sekaligus melindungi area tambak dan permukiman warga yang kian terancam. Gerakan penyelamatan lingkungan ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. PLT Bupati Sukirman menegaskan, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci utama dalam membangun wilayah pesisir yang tangguh menghadapi ancaman bencana rob. Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan program konservasi lingkungan besar-besaran di kawasan lereng Gunung Muria yang kritis, dengan cakupan lahan mencapai 1.700 hektar. Program jangka panjang ini untuk memulihkan alam sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, gerakan yang didanai oleh dana CSR swasta ini akan berlangsung selama 8 tahun ke depan. Untuk tahap awal tahun ini, penanaman akan difokuskan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, sebagai upaya rehabilitasi pasca bencana kawasan. Tidak hanya menjaga alam, ratusan petani setempat akan diajak menanam komoditas produktif, di mana 70%-nya adalah tanaman kopi yang dikombinasikan dengan apulkat serta pete. Berikut kabar haji. Pelaksanaan ibadah haji jamaah Indonesia tahun ini kembali mendapat sorotan tajam dari tim was haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nasil Jamil mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah kendala operasional yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Beberapa temuan krusial yang kembali dikeluhkan di lapangan diantaranya adalah keterlambatan jadwal bus penjemputan jamaah. Selain itu, tim was juga menemukan buruknya manajemen distribusi makanan siap konsumsi yang sering terlambat. Bahkan ada jamaah yang sama sekali tidak mendapatkan jatah konsumsi. Atas temuan ini, Nasir menilai kesiapan dari Kementerian Haji dan Umrah masih belum optimal. Tim Was menegaskan ratusan ribu jamaah seharusnya mendapatkan mitigasi resiko yang lebih matang, berdasarkan evaluasi dan pengalaman operasional pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi rangkuman arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi hari ini Kawah Rasika. Kita tadi menghubungi call center Jasa Marga di 14080 Kawah Rasika. Kalau untuk saat ini lajur kiri Kawah Rasika untuk sisa laka bus tabrak belakang di kilometer 432B Tol Semarang ABC ruas Rondol arah menuju ke Jangli. Untuk saat ini sudah dapat dilintasi kedua lajurnya ya Kawah Rasika. Lajur 1 ataupun lajur 2 sudah normal. Tadi kita menghubungi call center 14080 diangkat oleh Kak Cindy mengenai perkembangan arus lalu lintas imbas adanya laka lantas di Tol Semarang ABC. Tadi kita dapat info kurang lebih pertama kali jam 6.50 Kawah Rasika dan sempat menimbulkan antrian cukup panjang. Nah saat ini kondisinya sudah memendek kawan, antriannya sudah memendek karena kedua lajurnya, baik itu lajur kanan dan kiri atau lajur 1 dan 2, laporan dari petugas ya, laporan dari petugas kita menghubungi 14080 sudah dapat dilintasi normal kembali untuk kendaraan dari Serondol menuju arah ke Jangli. Begitu. Itu Kawah Rasika sementara satu report insiden yang saat ini kita dapatkan. Selain itu, wilayah kota Semarang lainnya masih terpantau lancar, bahkan perjalanan antar kota tadi kawan-kawan yang dari Pati, dari Jeporo, dari Kudus, dari Semarang, wis nggak ada kabar menandakan lalu lintasnya lancar, which is itu bagus ya Kawah Rasika, nggak ada kabar menandakan lancar. Kemudian juga Semarang Purwodadi juga sama, titik hambatan atau ketersendatan sampai dengan jam 8 pagi ini nihil, apalagi Kendal, Batang, Pekalongan, wah full ngacir guys. Tol Semarang Batang lancar, tol Pantura, jalan Pantura juga lancar, nggak ada kendala sama sekali. Juga tadi kawan-kawan yang menuju ke Pekalongan, Pemalang juga belum ada kabar kembali menandakan lancar, which is juga pertanda bagus juga. Jadi perjalanannya benar-benar nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Semarang menuju arah ke Bawen, Solotigo atau Ambarawa Jambu juga lancar Kawah Rasika, melintas di jalur tol ataupun jalur arteri nggak ada kendala atau hambatan berarti. Dari Jalan Setiabudi, dua arah lancar, Jalan Perintis Kemerdekaan, lancar, masuk Kabupaten Semarang di Ungaran, Jalan Diponegoro, Jalan Soekarno-Hatta hingga Bawen, lancar, pertigaan USA, nggak ada kendala. Tadi sebelum jam 8 kita dapat info sudah ada kawan kita yang sampai mana? Sampai Jambu tuh. Sampai Jambu menuju arah ke Temanggung Magelang juga lancar saja. Anda yang menuju arah Salatiga juga tidak ada laporan kepadatan atau hambatan yang signifikan. Ini laporannya Pak Dodi nih. Bus pariwisatanya sudah diderek ya. Lalu lintasnya juga sudah lancar. Petugas melakukan pengaturan barusan lewat, katanya Pak Dodi. Sip. Kemudian juga Pak Hendrik, situasi bus yang tabrak belakang kondisi sudah tidak tersendat ya, hanya melambat saja. Nah, ini dia nih perkembangannya. Sip juga Matur suwun informasinya ya. Lalu lintas sudah mengalir Kawah Rasika. Tidak ada ketersendatan dan hambatan lagi. Lajur 2 atau lajur sebelah kiri itu secara umum tinggal ya bisa dilintasi dengan kecepatan rendah lah gitu. Tapi sudah tidak ada ketersendatan lagi. Matur suwun ya Pak Dodi sama Pak Hendrik. Kemudian ada Pak Kristianto Saputro. Waspada, waspada. Jalan Arterio Sudarso kawasan Cipta sudah mulai ada antrian truk kontainer. Oh iya. Wah, kalau kita melihat kemarin kondisi di hari Jumat ini dari jam 8 sampai sekitar jam 11 ya guys. Benar-benar puncak kedua arahnya di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta Arterio Sudarso. Oh, ini selain Pak Kristianto Saputro sudah ada Pak Abi juga nih. Arterio Sudarso biasa ya. Terminal Peti Kemas Cipta dari arah Bandara Keterboyo sudah mulai padat dari banjir kanal. Pak Suyamto, pagi Rasika, arah pelabuhan macet, ada apa? Ada antrian kontainer yang masuk ke kawasan Cipta, Pak Suyamto. Begitu. Ini informasi pertama nih. Kemarin hari Jumat juga sejak jam 8 pagi. Terurainya itu jam 11. Guys, Kawah Rasika, kalau Anda mau melintas jalan Arterio Sudarso, urungkan niat Anda. Ganti rute Anda karena sudah mulai ada informasi peningkatan volume kendaraan muatan dan kontainer yang akan masuk ke kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Ini informasinya kedua arah sudah padat. Silahkan Anda kalau masih sampai Puri Anjasmoro masuk kota aja. Kalau Anda masih sampai mana, masih sampai Madukoro, masuk Madukoro aja. Kemudian kalau Anda masih dari masih sampai Kalibanteng juga masuk kota aja. Kalau Anda masih di Jalan Pantura Wali Songo, Krapyak, masuk tol aja. Ya, ini waktu-waktunya, waktu-waktu kritis untuk kawasan Jalan Arterio Sudarso sekitar Terminal Peti Kemas Cipta nih, Kak Warasika. Lalu ada Pak Nando. Pak Nando, perjalanan dari Tol Banyumanik, saya mau ke Magelang.
1: Dari itu
0: masuk. Wah, ini gerbang Tol Banyumanik. Bedakan antara gerbang Tol Banyumanik dan Serondol ya, guys. Sekali lagi, meski di area kecamatan yang sama dalam tanda petik, tapi titiknya berbeda. Jadi jangan salah sebut atau jangan salah persepsi antara gerbang tol Banyumanik dan gerbang tol Serondol itu sama ya. Beda ya, Kak Warasika. Gerbang tol Banyumanik ada di tol Semarang-Solo untuk border arus keluar masuk tol Semarang-Solo. Gerbang tol Serondol itu ada di ruas tol Semarang ABC untuk akses kendaraan dari Jalan Setiabudi menuju arah ke tol Semarang ABC masuk ke kota. Soalnya tadi banyak sekali Kang Waras yang nyebut ada 5 apa 6 gitu. Gerbang tol Banyumanik, gerbang tol Banyumanik, tersendat gerbang tol Banyumanik. Bukan gerbang tol Banyumanik ya, gerbang tol Serondol. Nah, ini situasi aktualnya di gerbang tol Serondol masih lancar. Pak Nando akan melanjutkan perjalanan menuju arah ke Magelang. Pak Imam Secang menginfokan, saya mau ke toko buah di Jalan Sultan Agung. Menghindari ketersendatan di tol Tembalang, mending saya keluar Banyumanik ya, posisi dari tol Bawen. Habis dari toko buah di Jalan Sultan Agung, saya mau langsung liburan ke Jakarta. 3 hari full tol. Wah, pilihan yang tepat, Pak. Tapi untuk saat ini jam 8 sudah lancar ya. Jam 8 saat ini sudah lancar, tapi nggih monggo, pilihan yang baik juga nih sementara. Kalau mau keluar Banyumanik langsung menyusuri Jalan Setiabudi juga masih lengang kok kedua arahnya. Happy holiday ya Pak Imam ya. Orang-orang Jakarta pada liburan ke Jawa Tengah nih, Pak Imam Secang beda liburannya ke Jakarta. Pak Kurniawan Wijanarko, Mas sudah meresani film Children of Heaven belum ya? Itu setting ceritanya di daerah Kalisari Semarang loh, tapi nggak tahu syutingnya di mana. Children of Heaven, film Indonesia atau film luar negeri Pak Kurniawan Wijanarko? Coba nanti aku cari nggih matur suwun Pak Kurniawan Wijanarko untuk rekomendasi filmnya ya di Kelana Kota untuk edisi pagi hari ini kawan, sampai dengan jam 8 pagi mengaten detail informasi rangkuman arus lalu lintasnya. Satu titik di tol Semarang ABC kilometer 432B sudah mulai lancar, tapi satu titik lain sudah mulai rising peningkatan volume kendaraan dan antriannya. Kawarasika, perhatian untuk Anda semuanya ya, antar waktu jam 8 sampai jam 10 dalam satu minggu itu bisa hari Rabu, bisa hari Kamis, bisa hari Jumat, atau bisa hari Sabtu setelah liburan, itu biasanya aktivitas masuk ke Terminal Peti Kemas Cipta di Jalan Arterio Sudarso itu volumenya luar biasa. Jadi harusnya udah habit ini kan udah berpola banget dan udah lama kan, udah bahkan 2 tahun atau 3 tahun Rasika mencarat. Jadi ketika hari Rabu atau hari Kamis saat hari truk nasional atau satu hari menjelang dan setelah liburan, itu kalau bisa rentang waktu jam 8 sampai jam 12 tidak usah lewat Arterio Sudarso, terutama kawasan Cipta, karena kondisinya pasti akan padat pol, dampak antrian kendaraan-kendaraan trailer dan juga muatan. Itu ya kayaknya ilmu seperti ini ora ono di radio lain deh, ya kan? Ini polanya Rasika mencarat sudah 2 tahun kebelakang, kawan Rasika. Pokoknya ketika antara hari Rabu dan Kamis, kemudian juga satu hari menjelang dan satu hari setelah liburan, itu pasti duar langsung antrian di Jalan Arterio Sudarso dengan simpul di kawasan Peti Kemas Cipta Kota Semarang. Nah, saat ini udah mulai terjadi kepadatan tuh. Beberapa kawan tadi sudah melaporkan sudah mulai ada antrian, bahkan sudah ada yang terjebak antre katanya mandegrek. Polres Temanggung, Kawarasika, merilis tidak ada water heater di dalam tenda glamping yang membuat 4 anggota keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang ditemukan meninggal dunia. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, fasilitas di dalam tenda terbilang sangat minim. Polisi hanya menemukan 2 kasur dan sleeping bag di dalam tenda yang digunakan para korban untuk bermalam. Kasat Reskrim Polres Temanggung Ibtu I. Komang Mahendra Putra mengatakan, tenda tersebut berbentuk limas dengan ukuran 4x7 meter dengan kapasitas maksimum maksimal 4 orang. Dari hasil olah TKP, Polres Temanggung mengatakan tidak ditemukan adanya fasilitas tambahan seperti penghangat ruangan maupun water heater yang ada di dalam tenda.
2: Banyak apa aja dan yang diperiksa?
3: Ya, untuk pemeriksaan itu 5 handphone berbagai merek yang diamankan, 1 buah mobil Honda Jazz, 1 buah kamera, 1 set kompor gas portable, 1 tungku tanah liat untuk membakar briket, dan pemeriksaan terkait dengan sisa-sisa makanan seperti daging, sosis, sayur, dan nasi putih yang dibawa oleh korban untuk masak barbecue di TKP.
2: Dan hasil temuan di TKP, apakah tuas gas yang untuk portable itu masih terpasang atau sudah dilepasnya?
3: Untuk temu di TKP-nya masih terpasang.
2: Okay,
3: dan sudah dalam keadaan off. Setelah kami laksanakan penyelidikan, di dalam tenda maupun di luar tenda, di sekitaran TKP itu tidak ada ditemukan bekas muntah atau dugaan lain yang bisa diamankan, tidak ada. Kalau dari dalam itu, di dalamnya itu ada kasur 2 buah, habis itu sleeping bag, itu saja. Jadi hanya itu aja, dan kosong blas di dalam tenda itu nihil, tidak ada hal lain.
4: Dari berarti seperti penghangat atau water heater itu tidak ada yang benar?
3: Tidak ada, dalam tenda itu tidak ada penghangat atau water heater, tidak ada di dalam tenda.
0: Keterangan dari Polres Temanggung tersebut meluruskan atas berbagai asumsi yang muncul atas dugaan penyebab satu keluarga asal Ambarawa Kabupaten Semarang yang meninggal saat berada di kawasan glamping daerah Posong Kabupaten Temanggung. Polisi mengatakan kondisi tenda saat ditemukan dalam keadaan tertutup rapat, pintu utama tenda dalam posisi tertutup, begitu pula ventilasi di sisi kanan dan kiri. Menurutnya, kondisi tertutup rapat ini menjadi salah satu faktor yang kini didalami penyidik dalam mengungkap penyebab kematian satu keluarga tersebut. Di bagian luar atau tepat di teras tenda, polisi menemukan satu set kompor gas portable yang di sebelumnya digunakan korban untuk kegiatan barbeque. Posisi kompor berada persis di depan mulut tenda. Sementara itu, Kamarasika, Polda, Jawa Tengah, turut serta melakukan pemeriksaan terkait kompor portable dan daging barbeque yang dikonsumsi oleh korban. Misteri mengenai kasus satu keluarga meninggal dunia di dalam area glamping di Temanggung, Polda Jawa Tengah masih terus menyelidiki penyebab kematian satu keluarga asal Ambarawa yang ditemukan kemarin meninggal. Polisi mendalami dua dugaan. Pertama, paparan gas dari kompor portable saat barbeque dan kemungkinan dari makanan yang dikonsumsi korban. Hasil otopsi dan pemeriksaan toksikologi dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah saat ini masih menunggu untuk memastikan penyebab kematian.
5: Pas kemarin sudah dilakukan otopsi terhadap 4 korban. Penyidiknya tetap masih dilakukan oleh Polres Temanggung. Nah, hasil dari 4 ini dipilih salah satu korban yang paling fisiknya paling muda, fisiknya paling kuat. Dipilihlah yang umur 16 dari anaknya yang paling kecil ya, umur 17 tahun ini. Sudah dilakukan otopsi. Nah, ini kita masih menunggu hasil dari lapor. Jadi nanti kita menunggu hasil lapor. Kemungkinan masih dugaan sementara masih ada 2, yaitu akibat dari gas yang ditimbulkan oleh kompor gas dari pada saat barbeque malam hari, atau yang kedua adalah makanan ini. Tentunya kita menunggu hasil, penyidik masih menunggu hasil toksikologi dari lapor ini.
6: Apakah ada kendala
5: dengan sementara? Tidak ada kendala. Kendalanya hanya masih menunggu waktu saja menunggu hasil forensik, karena kami sudah koordinasi sama Kabid Lapor, mungkin bisa dipercepat, tapi tentunya ini harus prinsip kehati-hatian, karena ada beberapa tahapan yang mereka lakukan oleh Bid Lapor dalam melakukan pemeriksaan toksikologi ini.
7: Satu saksi berapa, Pak Dit?
6: Bocoran gas itu benar nggak sih, Pak? Pemeriksaan.
5: Ya, ini keduanya diperiksa. Jadi yang gasnya itu dengan makanannya itu yang diperiksakan juga. Kemarin kita sempat juga olah TKP di rumah korban yang di Ambarawa. Namun kita khawatirnya makanannya bisa, tapi dari tempat tersebut nihil ditemukan yang ada hubungannya dengan yang di.
0: Disampaikan oleh Kombes Polisi Arwan Nasir, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengatakan penyidik saat ini masih terus melakukan pemeriksaan dan masih menunggu untuk hasil pemeriksaan sejumlah barang bukti, termasuk daging barbeque yang dibawa oleh satu keluarga, tabung gas portable, serta kondisi tenda glamping. Polisi menemukan tabung gas berada di dalam tenda dan turut mendalami faktor ventilasi yang minim di area glamping yang ada di daerah Posong, Kabupaten Temanggung.

0: Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
1: Selamat pagi pun, selamat beraktivitas di akhir bulan ya, tanggal 29 ya. Ini menginformasikan
0: ya,
1: ada dua ambulan hebat keluar dari garasinya, kencang banget menuju ke tol Tembalang, ternyata ada laka tol di tol. Untung saya belum masuk ke tol, terus saya putar balik lewat jalur konven. Dari keluar dari mana ini tadi ya? Ada dua ambulan hebat menuju tol Semarang ABC ya. Ternyata mengevakuasi proses laka. Kota-kota saja pun belum kemana-mana, belum ada schedule. Mau cari BBM jenis sego dulu, sarapan dulu.
0: Iya, aku juga lapar.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Aku beberapa hari ini kok siaran pagi kok lapar ya? Padahal biasanya nggak pernah lapar loh. Biasanya ingin membersihkan, tapi kok beberapa hari ini lapar? Apakah aku sudah terdoktrin terdoktrin kelaparan yang anda semua rasakan ini? Matur suwun Pak Bagus Aditya, monggo-monggo tindakan kota Semarang lancar. Dan itu mengenai kondisi laka yang barusan dilaporkan Pak Bagus di tol Semarang ABC, lancar ya, sudahan ya, evakuasi sudah berjalan dengan baik, bus dan juga kendaraan lain yang terlibat sudah tidak di TKP. Pak Akbar Reksa,
2: selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Mau menginfokan nih, untuk jalur lalu lintas arah Teguanu Purwodadi aman, lancar, sentosa nih.
0: Mantap.
2: Ya, padat-padat sedikit tidak masalah lah, tapi ya, masih lancar.
0: Padat-padat oke ya.
2: Tidak sama sekali. Oh iya, request lagunya dong Mas Yuda, lagu Denny Caknan ya, Cunda Mani
0: nanti jam 1
2: ya. Terima kasih.
0: Ngarang banget ini Pak Akbar Kesaki, campur carinya ya, nanti jam 1 kok bisa-bisanya request Cunda Mani jam segini. Ya, sebentar terusan Pak Akbar Reksa ya, Semarang Teguanu lancar, dan ini kita lanjutkan lagi perjalanannya sama Pak Rizky Septa. Pak Rizky Septa sudah tekan Blora, sampai dengan kawasan Blora, lalu lintasnya lancar, pal, cuaca cerah. Semarang Teguanu lancar dari Pak Akbar Reksa barusan kita munculkan, bablas lagi sampai dengan Purwodadi Blora sana juga lancar. Mantap. Pak Ernawasindu.
3: Halo Mas Yuda, terima kasih udah diputar lagi ya lagunya.
0: Sama-sama.
3: Update perjalanan sudah sampai Mertoyudan, Jalan Raya Magelang, Jogja. Cuacanya mendung, masih dingin untuk kota Magelang. Kemudian untuk lalu lintasnya lancar. Banyak sekali motor dari arah Semarang, plat H, plat K, begitu. Sepertinya akan menuju ke selatan, ke Jogja. Dan saya ada usul untuk tadi Bapak dari Kudus, kalau mau cari gunung di Magelang juga ada Gunung Tidar. Pendek itu Pak, gitu. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Ernawasindu, Pak Petrus ki.
4: Mas Yuda, mampir Banaran ngopi dulu.
0: Wenae.
4: Enggak ngantuk. Lanjut. Sip. Lagi suwun.
0: Suwun Pak Petrus. Ya wes guys, kalau ini Pak Petrus tadi yang butuh saran untuk lokasi area pegunungan dan yang adem-adem, udah kayaknya fix Kopeng. Ini sudah sampai kawasan Banaran lagi ngopi kok. Sip, matur suwun Pak Petrus. Ini by the way Pak Petrus dari Kudus sana ya guys tadi. Dari Kudus yang katanya belum tahu tujuannya mau kemana, saat ini sudah sampai Banaran, Tuntang, Kabupaten Semarang, lalu lintasnya lancar. Bu Miyarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miyarti, kemana saja ini Bu Miyarti, kok lama sekali tidak ada suaranya. Ini Bu Miyarti mengirimkan informasi mengenai agenda job fair Kabupaten Semarang 2026. 3 sampai dengan 4 Juni 2026 Ngawarasika, ada 25 lebih perusahaan dan 6.000 lebih lowongan kerja di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, Jalan Pemuda nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang. Wah, mantap kalau gitu. Ini nanti kita sampaikan juga ke media sosialnya Rasika deh. Kemarin juga kita sudah dapat kiriman ya dari Disnaker Kabupaten Semarang untuk agenda job fair Ngawarasika untuk masyarakat Bumi Serasi Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Jangan lewatkan agenda job fair Kabupaten Semarang 2026, 3 dan 4 Juni 2026 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, Jalan Pemuda nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang. Pak Pria Adi Pranata.
5: Selamat pagi Mas Yuda, mohon info jalan dari Kudus menuju ke Pekalongan. Request lagu yang jeduk-jeduk Mas, biar semangat di jalan.
0: Oke, Kudus Semarang lancar, Semarang Pekalongan juga lancar. Lancar kuadrat. Pak Pria Adi Pranata. Menyenangkan bukan arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini? Nanti kita lanjutnya lagi ya, tetap di Kelana Kota Pagi. Sesi pagi masih ada waktu sampai jam 9.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kamuhan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
9: Rasika.

Selamat datang di hari Sabtu. Ada Sabtu Seduk-seduk satu kali Kawar Asiknya di jam 8.30 untuk menemani Anda semuanya di Kelana Kota pagi hari Sabtu. Kau tinggal tuduh saterus. Ini itu judulnya tuh ora urus Kawar Asiknya aslinya. Cuma ya biasa karena Sabtu Seduk-seduk, jadi aku munculkan yang Seduk-seduk lah ya. Namanya Sabtu Seduk-seduk, masa lagunya yang biasa. Jadi aku fangkotkan mobil-mobil Anda yang mewah-mewah, yang cakep-cakep itu Kawar Asiknya ya. Mobilnya aku bikin fangkot sebentar di hari Sabtu Kawar Asiknya. Sekali tok Kawar Asiknya, udah sekali aja ya, rasa akeh-akeh. Sampai dengan jam 8 lebih 40 ini kawan, perkembangan lalu lintas masih cukup baik, lancar. Perkembangan, satu deng Kawar Asiknya di kawasan Arterio Sudarso ya. Simpulnya di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta tuh, sejak jam 8 tadi informasinya sudah mulai padat situasi lalu lintasnya.

bus yang tabrak belakang di kawasan jalan tol Semarang ABC Kawarasika di kilometer 432B ruas Srondol arah ke Jangli saat ini sudah dievakuasi. Cuma masih memang masih ada pembersihan di sana. Soalnya titik TKP lakanya itu kayak aku lihat beberapa lokasi itu kayak ditaburi entah tanah atau something gitu untuk membersihkan tumpahan solar yang tumpah ya kawan atas insiden truk dan juga belum ada truknya ya, mohon maaf, insiden bus yang tabrak belakang di sana sekitar jam 6 lebih 40 tadi. Terus selain itu lancar Kawaraska, Anda mau kemana? Cepet tanya sekarang cepet. Jawabannya sama, rame lancar. Kecuali kalau Anda lewat Arterio Sudarso ya tidak ya. Lewat Arterio Sudarso di sekitaran Terminal Peti Kemas Cipta itu. Karena saat ini dua arah merambat. Terus mana lagi ya? Oh ini kok ini ada info dari Pak Thomas. Katanya di Sigar Bencah, Jalan Kolonel Imam Suparto, Tembalang, itu ada insiden pick up dan sepeda motor katanya. Ini tepatnya di Jalan Kolonel Imam Suparto, Tembalang, Sigar Bencah, Kota Semarang, Kawarasika. Ada informasi laka antara mobil pickup dan sepeda motor sehingga untuk saat ini terjadi kepadatan dua arah terutama yang dari bawah arah ke Tembalang. Ada insiden laka melibatkan pickup dan juga sepeda motor di sana. Oke, matur suwun informasinya Pak Thomas ya. Ini update-nya baru kita dapatkan 1 menit yang lalu, jam 8 lebih 45 kawan, kalau ada antrian di Jalan Kolonel Imam Suparto Tembalang, Sigar Bencah, Kota Semarang, yang arah naik terutama ya. Ya sebenarnya dua arah sih pasti merambatnya kalau di Sigar Bencah sih, cuma kan saat ini antriannya yang panjang, laporannya yang arah naik atau arah Tembalang. Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM dan 99,7 Citra FM Kendal, kawan. Terkait apa yang terjadi di Pekalongan, Kawarasika, Majelis Ulama Indonesia disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pesantren Ahmad Fahrur Rozi mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang terjadi di Padepokan di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam keterangan singkat dan juga rilis yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pesantren, Ahmad Fahrur Rozi mendesak aparat penegak hukum mengecam kasus ini dan mengatakan bahwa lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan keagamaan, seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi para generasi muda. Atas peristiwa ini, kawan, Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif memilih lokasi-lokasi pendidikan keagamaan dengan 1. Memperhatikan rekam jejak pengasuh, 2. Sistem pengawasan, dan 3. Perlindungan santri. Majelis Ulama Indonesia merilis 2 lokasi yaitu di Pati dan juga Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah saat ini menjadi concern ekstra terkait pengawasan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Diharapkan dengan kejadian di Pati dan kejadian di Pekalongan ini membuat pelajaran bagi masyarakat agar lebih selektif lagi dan bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk lebih memperkuat pengawasan, seleksi tenaga pendidik, dan mekanisme pengaduan yang aman bagi anak didiknya. Saat ini kawan, update dari Polda Jawa Tengah merilis mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pengasuh sekaligus pemilik Padepokan Padang Ati di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Masih sama dengan kemarin yaitu 6 korban, belum ada penambahan laporan lanjutan. Di mana 6 korban telah melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh AKF, pengasuh Padepokan Padang Ati di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Selain Majelis Ulama Indonesia, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Fahtur Ronji mengatakan, para alumni melaporkan dugaan pencabulan yang dialami saat masih menempuh pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan mendampingi para korban yang berani untuk melapor ke pihak kepolisian.

0: Bu Yuwanita, ada laka, Bu. Ada laka di tanjakan Sigar Bencah antara pickup dan juga sepeda motor. Jadi saat ini di kawasan Sigar Bencah tersendat. Nah, selain informasi adanya insiden laka lantas di Jalan Kolonel Imam Suparto Tembalang, Sigar Bencah barusan, Kota Semarang, kawan, kita juga barusan dapat informasi ada insiden laka lagi, tepatnya di Jalan Diponegoro Salatiga. Di sekitar Nasmoko Salatiga, ada laka lantas, korbannya masih tergeletak di tengah marka, belum ada petugas, polisi maupun medis, korbannya wanita, dilaporkan Pak Bandit Karno jam 8:50. Oke, matur suwun Pak Bandit Karno, segera kita sampaikan lewat reporter Arif Syarifuddin di Salatiga ya, atas informasi adanya laka, tepatnya di sekitar Nasmoko Salatiga, Kawarasika, di Jalan Diponegoro, ya betul, di situ Nasmoko Salatiga itu Jalan Diponegoro, toh? Yes, di kawasan Jalan Diponegoro Salatiga ada insiden laka di mana korbannya informasinya perempuan. Korbannya tergeletak di tengah jalan. Matur suwun informasinya. Wah, langsung kita dapat informasi dua insiden ini menjelang jam 9. Ya seperti inilah ya Kamarasika akhir pekan. Jam 9, jam 10 adalah waktu ramenya. Di mana beririsan juga dengan perjalanan Anda yang sudah mulai semakin banyak juga yang tindakan dibanding tadi di bawah jam 8, kemudian juga terlihat dari beberapa report yang kita terima insiden di sini, peningkatan volume kendaraan terjadi. Ya seperti inilah khas akhir pekan, terutama di hari Sabtu ya, rame nenek jam 9. Matur suwun Pak Bandit Karno ya, sudah kita sampaikan ke reporter Arif Syarifuddin untuk nanti dikomunikasikan ke kawan-kawan kepolisian di Polres Salatiga. Lalu ada Pak Ibu Naura Auni memberikan info perjalanan jam 7.30 dari Purwodadi Semarang lancar pol situasi lalu lintasnya. Mantap Pak Zuhri Al-Bukhari. Oke, ini Pak, tadi Pak Zuhri waktu merambat di Tol Semarang ABC ya, Kawarasika ruas Trondol arah menuju Jangli, tapi untuk saat ini kondisinya sudah lancar. Pak Eko Tanah, Mas.
1: Selamat pagi, Mas Yuda. Yuk ke mall.
0: Ayo.
1: Jam berapa, Mas Yud? Barangkali ketemu nanti.
0: Alah, aku juga nongkrong di sana kok. Pak Eko kan ada stikernya Rasika toh? Nah, ada stikernya Rasika, aku kok runner. Pernah ding waktu itu? Pernah. Di parkiran mall favoritku di Jalan Pemuda itu yang inisial DP. Aku pernah lihat mobil berstiker Rasika di parkiran, tapi parkiran yang ini ya, parkiran yang gedung. Yang belakang di parkiran lantai berapa gitu aku pernah lihat. Thank you Pak Eko ya. Yes, nanti semoga ketemu. Pak Slamet Lee.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Punya dari Semarang ke Jepara.
0: Wah, lancar banget.
2: Kali gawe ngenduk.
0: Lancar.
2: Gimana
0: kok lancar semua?
2: Matur suwun.
0: KS dan T di Pantura Semarang Demak lancar ya Kawarasika. Sudah banyak bukti dari kawan Kawarasika tadi sepanjang jam 6 sampai dengan saat ini perjalanannya lancar, yang dari Pati, yang dari Jeporo, yang dari Semarang atau menuju arah ke timur, wis lancar, nggak ada kendala. K, S, dan T di Pantura Semarang Demak, nggak ada kendala ya guys. Pak Afan Gafar.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
0: Waalaikumsalam, Yuda, warahmatullahi Mas wabarakatuh.
3: Pagi ini hari Sabtu ya, 30 Mei, pukul 8 pagi ini di sekitaran Port of Tanjung Mas.
0: Asik.
3: Semarang
0: ya, Mas. Tanjung Mas. Oke. Okay.
3: Long weekend tetap produktif ya, Mas Yuda. Itu situasi di dalamnya. Ya, tetap ada kegiatan bongkar muat pastinya Mas Yuda, Bung Jamal. Mas Yuda saja ya.
0: Santai-santai, tenang aja.
3: Wonten mawon Mas Yuda. Nanti tak lanjut lagi Mas Yuda. Sehat selalu Mas Yuda.
0: Amin, matur suwun.
3: Terima kasih, matur suwun.
0: Nah, kalau tadi laporannya dari kawan-kawan Rasika pada dari Jalan Arterio Sudarsonya ya, kawan Rasika yang di sekitar Terminal Peti Kemas Cipta sudah mulai padat banget nih lalu lintasnya karena peningkatan volume kontainer di sana. Nah, Pak Afan Gafar ngasih informasi di dalam area Terminal Peti Kemasnya ya di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas. Ya lancar sih kalau di dalamnya ya. Di dalamnya sih ya lancar-lancar aja ya. Terlihat dari sisi pelabuhannya juga, luar biasa. Duit kabeh ya ki Pak Afan Gafar ya. muatane isine duit kabeh, sing kerja juga duit kabeh. Area panas ya, kalau aku pernah baca komentar dari warganet, area panas pelabuhan Tanjung Mas, panas cuaca maksudnya. panas cuaca maksudnya ya, rasa mikir panas-panas yang liyo, panas cuaca. Takut Pak Boy Santoso. Nah ini dengerin ya guys, tadi Pak Afan Gafar dari dalam area pelabuhannya nih, ada Pak Boy Santoso yang dari Jalan Arteria Sudarsonya yang sejak tadi jam 8 sudah mulai macet di area Terminal Peti Kemas Cipta.
4: Di lampu merah Cipta.
0: Nah, gitu.
4: Yang mau masuk mana pelabuhan itu loh Mas, putar balik di mana lampu merah ini. Kemacetan sudah lumayan ini Mas.
0: Berapa lama Pak Boy antrene?
4: Kemacetan yang dari arah mana itu, Kali Banteng menuju pelabuhan ini Mas, sudah panjang. Yang melintas dari Kali Banteng menuju pelabuhan bisa lewat alternatif lain Mas.
0: Yes. Wakeh banget iki mobil-mobilnya, nggak pada terinfo po. Muter balik aja guys, kalau Anda mungkin saat ini sudah sampai Puri Anjasmoro toh, masuk Madukoro aja. Kalau Anda saat ini udah sampai sekitar, aku kok wis melebu jembatan Cakrawalai, dan masuk Puri Anjasmoro aja guys, masuk ke kota. Ini kalau kita lihat kemarin hari Jumat, polanya itu sampai nanti sekitar jam 11-12 ya guys, kepadatan arus lalu lintas di kawasan Arterio Sudarso area Terminal Peti Kemas Cipta ini. Jadi untuk Anda pokoknya rentang jam 8 sampai jam 12 ya, kalau bisa ya, tapi kalau Anda siap antre sih monggo saja, tapi kalau bisa ya melintas di jalur lain terlebih dahulu, karena sejak jam 8 tadi sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kontainer dan juga trailer yang akan masuk ke kawasan Terminal Peti Kemas Cipta yang dampaknya hingga ke jalan raya. Pak Arif Prabawa.
5: Ini Bang Yuda,
0: apa tuh
5: yang tadi pagi saya laporkan mengenai pengeboran di tengah
0: Citarum
5: ini, yang pertama ini Bang Yuda.
0: Oke, gimana kondisinya?
6: Jadi aku pangkatkan mobil-mobil Anda yang mewah-mewah, yang cakep-cakep itu Kawarasika ya, mobilnya aku bikin pangkat.
0: Oke, sebentar Pak, itu kayaknya ada ininya deh, ada tulisan di papannya kayaknya sih. Sebentar ya, nanti kita buka di belakang ya Pak, itu yang di video yang pertama tuh kayaknya ada papannya, nanti biar dicek sama operator WA-nya itu. Kayaknya kok ada papan warna kuning di sana, mohon maaf apa-apa gitu tulisannya. Aku dilihat di layar soalnya nggak kelihatan. Ini Pak Arif Prabawa itu menyoroti kayak ada kegiatan pengeboran gitu kawan, di tengah-tengah jalan Citarum Raya Kota Semarang. Tapi lalu lintasnya masih lancar ya, Kawarasika arusnya saat ini. Matursun Pak Arif Prabowo, Pak Tito Adianto, tadi saya lewat depan Watugong, jalur Semarang arah ke Ungaran, di lajur sebelah kanan ada truk berhenti atau mogok di kanan jalan. Truk es krim tersebut? Oh, bukan. Tak kira truk es krimnya milik salah satu Kawarasika. Bukan ya berarti. Oke, matursun Pak Tito Adianto. Pak Anto, ini di Jalan Arterio Sudarso, selain di kawasan Terminal Peti Kemas, di Jembatan Cakrawala juga sudah mulai menyempit ya. Sudah mulai ada pekerjaan jalan di Jembatan Cakrawala arah ke pelabuhan atau arah masuk Arterio Sudarso. Pak Sinyo.
7: Terminal Peti Kemas Cipta itu, karena saat ini dua arah merambat.
8: Mas, Yuda, pagi.
0: Pagi.
8: Ini aku arah Gubeg. Ini di Karangawan itu ada di jembatan ada lubang itu. Untung ini lalu lintasnya masih lancar. Cuman kalau mungkin jam-jam berangkat, jam pulang itu bakalan macet, Mas.
7: Oke.
8: Lubang di tengah jembatan itu soal.
0: Jembatan Karangawen ya, Pak Sinyo. Enggak, maksudnya di sana kok sudah ada material-material tuh, di sana berarti sudah ada upaya pekerjaan ini koyone. Kalau sudah ada material kudune ya. Kalau sudah ada material berarti koyone bentar lagi akan ditangani tuh di sana. Coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di provinsi ya untuk jalur Semarang Guboknya nih. Kok Bendi?
9: Selamat pagi pun. Ini OTW ke Salatiga ya, baru sampai tol Tanjakan Tol Lembalang.
0: Oke.
9: Okay. Request lagu boleh pun. Gak bisa pun. Dari Nadiba Salama Fidere, okay. Yang judulnya Jika Kau Lelah Denganku.
0: Request kok jam 8.59.
9: Aku dulu juga ex-mall favoritmu pun. Sebelum di Honda kan di sana pun.
0: Jadi waktu mallnya masih jelek ya.
9: Lalu saya di sana pun. Jadi pas perpindahan antara DP yang model ITC itu ke mall sesungguhnya.
0: Oh.
9: Pas perpindahan itu pun pas gitu. Ada hotelnya, ada X1-nya itu pun. Itu yang ngurusi tendernya itu dulu saya pun.
0: Oh, keren.
9: Terima kasih.
0: Dan tapi waktu sekarang sudah jadi tempat hits kok malah jenengan tindak. Malahan berpindah ke lokasi yang lain. Oh, aku udah pernah dapat jawabannya, ding, alasannya waktu itu pernah japri. Ya wes, kalau gitu sesi paginya aku tutup dulu. Nah, nanti setelah jam 9 dipantau lagi di Kelana Kota ya kawan. Aku tidak pamit yang formal karena ya sekali lagi nggak tahu ini piye iki maksudnya. Setelah jam 9, halo Bapak Ibu pimpinan Rasika. Jam 9 sopo iki? Nanti kalau aku lanjutkan lagi ya aku lanjut lagi, tapi kalau aku nanti tidak melanjutkan ya mohon izin aku pamit ya kawan Rasika tanpa pamitan yang proper. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, kita tetap di Kelana Kota. Bapak.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah membenarkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 1.600 buruh pabrik mainan di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Langkah ini diambil perusahaan karena terjadinya penurunan order dan melambungnya harga bahan baku plastik dunia. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan, ribuan pekerja yang terdampak merupakan karyawan kontrak 6 bulanan yang sudah habis masa berlakunya. Karena bukan PHK sepihak, para buruh dipastikan tetap mendapatkan hak kompensasi serta jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS. Sebagai langkah mitigasi, Disnaker segera membuka 5.900 lowongan kerja baru lewat kolaborasi 18 perusahaan mitra. Saat ini, lebih dari 800 ex-pekerja dilaporkan sudah berhasil terserap kembali di sektor industri. Menyikapi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan karyawan di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi taktis melalui Dinas Tenaga Kerja serta menggandeng Satgas Polri. Pemprov Jateng berkomitmen menyalurkan kembali para pekerja korban PHK ke perusahaan lain. Lutfi menegaskan sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki menjadi penopang utama ekonomi Jawa Tengah yang mampu menyerap hampir 410.000 tenaga kerja. Sektor ini pula yang membuat pertumbuhan ekonomi Jateng di awal tahun mencapai 5,89% di atas rata-rata nasional. Guna menjaga stabilitas itu, Pemprov Jawa Tengah kini menjamin kemudahan investasi demi lahirnya industri-industri baru yang siap menampung para pekerja. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuat layanan perlindungan jamaah selama fase Mina dengan menyiagakan tim Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat. Langkah ini diambil guna memantau situasi secara langsung di titik-titik krusial pergerakan jamaah Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf menjelaskan, MCR merupakan tim khusus dan posko darurat yang bertugas memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi, serta membantu mengurai kepadatan jemaah selama puncak ibadah haji. Dengan penempatan posko di sejumlah titik strategis jalur perlintasan, Kementerian Haji memastikan setiap kondisi darurat di lapangan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi keselamatan ratusan ribu jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kasih banyak.
1: Tepuk tangan untuk Piero teman-teman. Lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Kurang keras, kurang keras, kurang keras.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga Ambarawa, Michael Jackson, Human Nature. Memang kebiasaan kita ya, kalau ada orang yang mengancam jiwa kita dalam tanda kutip, maka dalam diri kita itu ada mekanisme pertahanan diri atau apalah sebagai bentuk reaksi. Contoh, lagi di jalan nih, terus somehow terjadi insiden gitu, bukan insiden sebetulnya, pelanggaran, tapi orang yang melanggar itu malah merasa benar dan malah lebih galak daripada kita yang benar gitu. Ya kan? Terus dia mau marah sama kita itu, padahal dia yang salah tuh. Nah, itu kalau case-nya seperti itu, ya kan, orang labrak kita, "Lo gimana, lo yang bener dong di jalan," kata dia, padahal jelas-jelas dia yang salah tuh. Nah, kita itu reaksi secara biologis ya, itu ada dua tuh. Pertama adalah kita lawan balik tuh, ya kan, yang kedua kita kabur. Kalau istilahnya itu fight or flight, ya kan, lawan atau kabur gitu. Anda tim yang mana itu, fight or flight? Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari jalan, cerita dari jalan, silakan sampaikan 081-3258-5850, itu saluran komunikasi kita. Yang akan lewat di kawasan Salatiga, mau masuk ke Salatiga dari arah Bawen ya, tadi ada kabar ada kecelakaan di samping Nasmoko Salatiga, melibatkan mobil sama motor. Tadi Pak Bandikarno melaporkan melihat korban masih tergeletak di tengah marka. Waduh, belum ada petugas, baik petugas polisi ataupun medis. Apa nih? Korban kayaknya wanita begitu. Lakanya barusan. Ini tadi Pak Karno laporan sekitar 8:48. Nah, perkembangannya bagaimana? Silakan diupdate kalau ada yang melintas di kawasan itu. Oh, tadi saya lihat Pak ini ya, Pak Joni Arianto bukan ya? Yang tadi juga lintas di TKP itu, Pak Joni Haryanto ya.
1: Ini yang pembersihan laka masih agak tersendat ini kakak.
2: Pak Wendy, aku kena macet ini kak Wendy. Sampean naik apa ya?
0: Oke, Pak Joni Haryanto. Jadi masih pembersihan ya, sehingga masih menyebabkan ketersendatan, pelambatan di sana. Ini update-nya.
2: Halo Mas Doni, gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah.
2: Lama banget gak ketemu.
0: Iya.
2: Semoga sehat ya Mas Doni.
0: Amin, sama-sama Pak Joni Arianto, terima kasih. Ya, Pak Joni bawa kabar. Ini jam, tadi waktu jam 9 tuh lewat di TKP, laka yang di Nasmoko Salatiga, itu masih ditangani gitu ya, masih menimbulkan ketersendatan, jadi mohon sabar. Sementara sebelumnya lintas di jalan tol ya, sebelumnya jam 9 kurang tadi, Pak Joni laporan gini nih.
2: Jalan tol arah Ungaran dari Banyumanik terpantau sangat ramai banget Mas yang ke arah selatan. Terima kasih.
0: Thank you Pak Joni Haryanto. Kok Joni ya? Pak Jani Haryanto. Pak Jan. Makasih Pak Jani. Pak Wabinus lanjut monggo Pak.
2: Halo Mas Doni, gimana kabar ini?
3: Selamat

0: terbang cirebon banget.
1: Oh, oke.
0: Dan saat ini sudah sampai tujuan bentar lagi, yaitu Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran. Untuk cuaca di Kecamatan Tengaran ini
1: cerah ya?
0: Udah meredup ya mas?
1: Oh, udah meredup.
0: Agak mendung.
1: Sini masih cerah.
0: Begitu saja infonya mas Doni. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Wavinus. Terima kasih. Pak Wayudi tadi lewat di Pantura Barat ya? Depan pom bensin Subah arah Batang ada truk trouble. Oke, ini mau lewat Pantura Barat ya. Ini videonya. Truknya trouble. Oh, aduh. Ini kayak gini nih. Ya. Yeah. Ini dia. Oh, ini siap. Yang mau lewat di pom bensin Subah ya, depan pom bensin Subah arah ke Batang ada truk yang trouble. Pak Wayudi, matur nuwun informasinya. Pak Awetri, lanjut langsung monggo Pak.
2: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Mas Doni. Ini saya.
1: Di mana nih?
2: Melaporkan. Di Jalan Alterio Sudarso mas.
1: Oh.
2: Tempatnya di atas flyover Puri Anjasmoro.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Yang mengarah ke Kaligawe ini. Ada ketersendatan. Kemungkinan biasa ya mas. Dikarenakan kawasan cipta.
1: Kawasan
2: ini,
1: cipta ya. Yeah.
2: Ini macetnya sampai dengan flyover Puri Anjasmoro ini mas.
1: Wow. Krik. Wow,
2: sama sekali tidak bergerak mas.
1: Wow, flyover aja semua siap.
2: Terima kasih.
1: Jih, makasih ya, Pak Awitri. Wow, ini kalau jalur yang dilewati kawan-kawan ke jalur selatan tuh lancir banget ya sekarang ya, weekend toh. Tapi nanti mungkin agak-agak siang sore agak padat yang mau mulai weekendan keluar kota. Tapi ketika yang selatan lancar banget, yang arteri pelabuhan dari arah Kalibanteng ke Kaligawe, wih, Masya Allah, antrean ke belakang sampai flyover Puri Anjasmoro. Biasa, emang tadi sudah ada kabar kawasan cipta itu menjadi biang keladinya.

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
5: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
6: Ayah, aku mau lihat gunung.
4: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
7: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Dishbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.

Ranking pertama sekarang ini kepadatan di jalan raya adalah di arteri pelabuhan. Jadi karena tadi sih Yuda cerita mengutip informasi Anda ya, kawasan Cipta dengan berbagai ceritanya, infrastruktur yang di situ, yang kemarin saya dengar ada beberapa video yang Anda kirim ya lewat di situ. Aduh, jalannya meletok-meletok ya di, mau masuk kawasan Cipta. Belum lagi aktivitas kontainer-kontainer yang memotong gitu ya di jalur arteri pelabuhan atau arteri Yosudarso yang ini menyebabkan perlambatan dan antrian panjang. Sekarang antri dari arah barat, dari arah Kalibanteng menuju Kaligawe itu sampai di flyover Puri Anjasmoro. Tadi laporan terkini yang disampaikan oleh Pak Awetri. Dan itu nanti kalau ke arah Kaligawe ya, itu bisa los, itu nyampe nanti di iya sih kawasan Cipta. Begitu lepas Cipta itu udah los itu, udah bablas sampai ke Kaligawe. Dan itu udah lancar, termasuk di Kubro itu lancar masuk raya Kaligawe sampai Demak itu aman. Cuman nanti PR-nya sekarang harus ajrut-ajrutan menjelang kawasan Cipta dari arah barat, buntutnya sampai di flyover Puri Anjasmoro. Ini jawaban untuk Pak Under the Sun ya, yang menanyakan akunnya under the sun, under the water. Ini apa yang terjadi kak? Ini izin melaporkan dan bertanya di jembatan sebelum Tanjung Mas, kok macet ya? Kenapa ya? Ini nggak bisa jalan samsek, Mas Doni, samsek sama sekali maksudnya ya. Ada apa ya, Mas? Kok macet? Tadi cerita saya di depan sebelum ini di depan. Itu yang terjadi ya. Pak Hermawan, pagi Mas Doni, minta info lalin dari Jepara menuju Candi Sewu, rekomendasinya lewat mana ya? Saya minta lagu riff Candi Sewu. Saya ini dong minta di saya lempar ke floor ya, ada yang bisa bantu Pak Hermawan di Jepara, dari Jepara mau menuju ke Candi Sewu. Candi Sewu Klaten ya, ini mau mengikuti Biksu Tudong ya. Lewat mana boleh dibagi, nanti lanjut lagi. Kita sekarang simak dulu Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satgas Percepatan SPPG melakukan supervisi terhadap dapur program makan bergizi di seluruh wilayah Jember pada Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh operasional dapur berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan. Ketua Satgas Kecamatan Pakusari, Rivendi Wahyu Bakti, mengatakan, dari hasil supervisi ditemukan sejumlah dapur SPPG yang belum memiliki saluran instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang layak. Bahkan, limbah dapur masih dibuang ke tempat terbuka dan saluran air umum. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi pengelola dapur SPPG agar ke depan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Rencana operasional angkutan pelajar gratis Kota Malang kembali

0: dibolehkan setelah mendapat persetujuan.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun siapkan revitalisasi alun-alun dan pasar Kawa. Bagus Manuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, pembenahan kawasan alun-alun Kota Madiun dan pasar Kawa menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Madiun dalam penataan kawasan perkotaan dan peningkatan pelayanan publik. Pembenahan kawasan alun-alun diawali dengan revitalisasi saluran drainase yang selama ini menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Pemkot menemukan adanya gorong-gorong ambrol di bagian tengah saluran sehingga perlu dilakukan pembaruan secara menyeluruh. Dijelaskan Bagus, saat ini mulai disiapkan master plan baru penataan kawasan alun-alun. Kawasan tersebut nantinya dirancang menjadi destinasi baru dengan konsep yang lebih modern, bersih, dan terintegrasi dengan kawasan Bogowonto.
2: Dari Suara Surabaya Kawan, saya Arif Kuswardaya. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini banjir rob di pesisir Jawa Timur 31 Mei sampai 3 Juni 2026. Wilayah terdampak diprediksi meluas dari Surabaya sampai Banyuwangi akibat fenomena bulan purnama yang meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Sutarno, koordinator BMKG Maritim Tanjung Perak menyebut kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Surabaya Barat, Benowo, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Kenjeran sampai wilayah pesisir Madura. BMKG mengingatkan banjir rob berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan, distribusi logistik, dan tambak warga.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Radius 5,6 FM Prasika USA. Ini adalah Jawara. Kok Jawara? Betul, Jawara. Alias nomor 1 di chart Rasika 12 on trending. Tame Impala featuring Jenny Dracula. Dracula itu kan menghisap darah ya. Nah, ada tuh orang-orang yang menghisap darah kita. Darah dikasih tanda kutip, yaitu energi kita diserap. Orang-orang toksik tuh, itu bikin kita beneran ya terserap energi kita. Nah, gimana ya ngadepin orang-orang toksik supaya energi kita nggak terserap sama dia? Satu hal yang pasti, Dracula tuh takut sama matahari ya. Dracula takut sama matahari, makanya dia nggak pernah ini belanja di matahari. Aye, gimana cuaca hari ini? Kita buka informasinya.
1: Info cuaca
0: bersama Mbak Rizka dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Mbak Rizka, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mang.
0: Gimana kabar cuaca kita sepanjang hari ini? Silakan informasinya.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 30 Mei 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di daerah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 0,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Mbak Rizka, terima kasih informasinya.
2: Sama-sama.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Hai Laskar Kelana Kota, terima kasih ya terus bersama saya Doni Asar dan terus berbagi informasi. Pak Edi Harjono dulu ya. Monggo Pak Edi Harjono.
1: Pagi Mas Doni. J. Izin melaporkan untuk kawasan pergudangan Cipta macet total ya. Di sisi kedua arahnya, baik yang menuju ke Cakrawala ataupun yang menuju ke pelabuhan. Matur suwun.
0: Makasih ya ya.
1: Pagi Mas Doni, wah ini terjebak ini. Wes blas ora gerak, beber blas Mas. Mau menuju ke mana, ke arah Cakrawala saja sudah mandegrek kok. Dari pom bensin mana nih? Pom bensin baru tikung itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Wes wes abot abot. Cipta lu lawan Mas.
0: Cipta lu lawan.
1: Mas Doni, itu di sebelah kiri ada truk gandeng. Matroso berhenti parkir di sebelah kiri. Ini juga mungkin salah satu yang menyebabkan kemacetan di kawasan pergudangan Cipta Mas Doni.
0: Oke.
1: Dua tergandeng muat rosok Mas
0: Dua
1: Doni.
0: Dua tergandeng muat rosok yang mogok. Ini yang bikin makin parah gitu ya. Biasanya nggak ada apa-apa, maksudnya yang cuman aktivitas putar balik atau memotong jalur gitu ya, itu bikin antrean panjang. Ini ada dua truk gandeng mogok, ini yang menyebabkan parah banget kawasan Cipta pagi ini sekarang ini. Dari dua arah, Pak Edi Harjono melaporkan mau ke arah Cakrawala, ini sampai di tikungan baru tikung tuh ya, itu mandegrek gitu. Ini antrean memang panjang dari arah Kaligawe menuju Kalibanteng, buntutnya udah sampai di... Sekarang ini udah sampai di jalan yang simpang Kali Baru ya daerah situ. Mau nyampe di simpang Emputan Tular itu panjang sekali, yang dari arah Kali Banteng ke Kali Gawe tadi nyampe di flyover Madukoro. Ini dua arah berlaku antrean panjang di arteri pelabuhan. Hindari dulu kawasan ini. Matur nuwun Pak Edi Harjono untuk mengupdate informasi. Pak lanjutnya sama Pak Imam Jepara. Makasih memberikan komentar atas status WA kita. Pak Sundowo minta informasi Bawen ke Semarang lewat jalan konven. Bagaimana ya? Pak Sundowo, Merican Salatiga. Dari jalur selatan masih aman, Pak Sun? Yang dari arah Salatiga menuju ke Semarang ya? Ya, masih aman jalur konven. Secara umum gak ada masalah. Padat dikit nanti menjelang. Inilah daerah-daerah Sukun ya kan? Banyumane menuju Sukun itu padat-padat di situ aja. Tadi sempat ada laka yang di Naspoko Salatiga, tapi sekarang ini saya cek udah kondusif ya. Udah kondusif. Padat juga di simpang Eksitol Bawen dari arah Tuntang, tapi dikit aja tuh Pak Sundowo. Pak Ibnan Syarif. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Kalau mau ke Candi Sewu enak lewat tol Solo Kartosuro Jogja. Keluar di Eksitol Prambanan, Candi Sewu ada di utara Candi Prambanan. Oke, ini advice masukan untuk yang ini mau ke Candi Sewu dari Jeporo, Pak Irmawan ya, ada masukan dari Pak Ibnan Syarif. Jadi bagusnya lewat tol Solo Kartosuro Jogja keluar di exit tol Prambanan, Candi Sewu ada di utara Candi Prambanan. Pak Albertus, hai. Mas Doni absen aja. Salam buat kawan-kawan Rasika semua dan kru Rasika. Thank you Pak Albertus for saying hi. Pak Awitri, update-nya monggo Pak.
1: Mas Doni, yeah. Penampakannya di depan kawasan Cipta.
0: Wah.
1: Penampakannya kemacetan. Ini truk-truk yang kiri kontainer pada antri mau masuk ke kawasan.
0: Oke.
1: Jadinya dua lajur macet semua ini.
0: Tapi Anda bisa gerak di tipis-tipis.
1: Selah kiri-kiri gini
0: terus. Kiri-kiri terus.
1: Akhirnya bisa lolos dari kawasan Cipta.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Doni.
0: Terima kasih. Ini tipsnya Pak Awitri ya, melintasi kawasan Cipta itu tipsnya adalah tipis-tipis, ambil kiri. Habis itu alhamdulillah lepas dari kawasan Cipta. Pak Awitri, matur nuwun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Ini yang lagi jadi trending info highlight kita sekarang ini, kawan. Ketersendatan terjadi di jalan arteri pelabuhan. Dua arah ya, antrean panjang yang dari arah Semarang. Dari arah Kalibanteng ya menuju Kaligawe itu ada antrean panjang. Dari arah Kaligawe juga ada antrean panjang. Penyebabnya adalah satu, tadi ada kabar truk mogok ya di seputaran kawasan Cipta. Tapi lepas Cipta dari arah Kalibanteng ke Kaligawe itu los lepas kawasan Cipta. Arah sebaliknya ya, ini hampir nyampe di simpang Putan Tular ya, dari arah Kaligawe menuju ke arah Kalibanteng. Jadi padat merambat antrean panjang. Tapi tadi ada masukan tipis-tipis yang mau ke arah Kaligawe itu lewat ini lajur kiri aja terus gitu. Tapi sekarang ini kalau aku lihat trennya agak-agak membaik ya, karena antrean dari arah Kalibanteng tadi kan sampai di flyover Madukoro, ini udah maju lagi sampai di Royal Dome. Jadi udah mulai berkurang panjang antrean. Semoga makin kondusif lah ya. Amin. Silahkan terus berbagi informasi. Tadi untuk ini nih, saya mau menyapa teman-teman yang ngajar seni di UNES ya. Karena yang pertama Pak Ibnan, which is Pak Ibnan itu adalah dosen pendidikan seni, bener ya, UNES ya, ngasih masukan untuk Pak Irmawan yang mau dari Jepara ke Candi Sewu, Klaten. Terus ada dukungan dari Pak Fahri Kulnaam. Fahri Kulnaam, ini dosen seni rupa UNES. Baiklah kalau begitu. Bapak-bapak berdarah seni dari UNES, terima kasih. Bersama dengan Rasika USA. Ya masih di jalan bersama keluarga tersayang.

0: 10 pagi. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Liburan keluarga yang seharusnya berujung bahagia justru berakhir menjadi tragedi memilukan. Satu keluarga asal Dusun Pendosari, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua anak remajanya, ditemukan meninggal di dalam tenda wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, Rabu sore. Peristiwa ini pertama kali terungkap saat petugas wisata curiga karena korban tidak kunjung merespon saat diantarkan sarapan, hingga batas waktu keluar tenda tiba. Saat pintu tenda dibuka, petugas dikejutkan dengan kondisi keempat korban yang sudah kaku dengan mulut berbusa. Kondisi dalam tenda sendiri masih rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3: Jadinya pamit ke pergi ke Temanggung?
4: Enggak pamit, soalnya dia hidupnya di Temanggungan gitu.
5: Oh, diam barang.
4: Pergi ke apa itu, ke tempat wisata itu saya enggak tahu.
3: Tahu Bapak, tak dapat kabar meninggal dari mana?
4: Malam jam-jam 10.
3: Dari
4: saudara sini, lebusi ke tempat saya.
3: Penyebabnya apa, Pak?
5: Penyebabnya.
3: Artinya kabar itu menyatakan meninggal karena apa, tidak dijelasin, Pak?
4: Tidak dijelasin, katanya ya kan kurang fit, itu keracunan gitu. Untuk menyatakan keracunan atau tidak, jadi pihak rumah sakit nanti, karena diotopsi. Nanti kan pihak rumah sakit sama pihak kepolisian yang persis ini keracunan atau hal-hal yang lain kan.
2: Meskipun dugaan awal medis menunjukkan korban meninggal akibat keracunan, Polres Temanggung kini masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kematian. Praktek pasien titipan sejak tahun 2010 di RSU Dr. Subarkat Salatiga membebani keuangan rumah sakit dengan total tunggakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Piutang ini diketahui berasal dari pasien titipan pejabat atau orang berpengaruh yang tidak tercover program BPJS Kesehatan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menegaskan Pemkot kini tengah merencanakan penghapusan piutang tersebut karena sudah tidak bisa diselesaikan. Robi memastikan praktek merugikan ini tidak boleh terulang. Untuk itu, Pemkot Salatiga kini menerapkan aturan ketat. Setiap pihak yang menitipkan pasien wajib mengisi surat pernyataan resmi dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya demi membangun pelayanan rumah sakit yang profesional. Berikut kabar haji. Impian Indonesia untuk memiliki kampung haji sendiri di Tanah Suci kini mulai direalisasikan. Pemerintah resmi memulai proses pembebasan lahan seluas 54 hektar di kawasan Jabal Hindawiyah yang berjarak sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram. Penasihat Presiden untuk Urusan Haji, Muhajir Effendi, menyatakan lokasi strategis ini akan dilengkapi fasilitas terowongan khusus untuk mempermudah mobilitas jamaah. Pada tahap awal akan dibangun 3 tower hunian berkapasitas 1.600 orang yang ditargetkan rampung pada musim haji tahun depan di bawah pengelolaan Danantara. Muhajir menegaskan proyek besar ini sama sekali tidak menggunakan dana APBN maupun membebani jamaah, melainkan murni melalui skema investasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Wini.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tulus. Adem bener pokoknya kalau dengerin suara dia. Dia emang nyanyinya dengan tulus sih. Tulus, adem, itu adalah senjata kita kalau kita ketemu sama orang yang aut-autan di jalan. Sering ya ketemu orang yang begitu. Dianya yang salah, dia lebih galak, gila aja. Nah, pernah gak ngalami kejadian seperti itu tuh? Insiden lah melibatkan Anda dan orang itu. Dia yang salah, dia yang marah-marah gitu. Nah, itu kalau kata teman-teman psikolog, ada istilah flight or fight. Jadi ketika seseorang tuh marah-marah gitu ya ke kita, apapun alasannya, dia tuh punya skenario, skrip di otak dia adalah gue marah, dia akan marah balik, gue habisin dia gitu. Nah, kalau skenario flight, ya, orang yang jadi lawannya dia itu flight, kabur aja. Nah, kalau skenario fight, lawannya dari orang marah tuh marah balik gitu. Nah, itu katanya di otak tuh ada bagian namanya amigdala. Dia itu yang bikin kita berpikirnya itu gak jernih gitu. Dia membajak akal sehat kita. Begitu ada orang marah gitu, kita maunya balik-balik marah. Apa yang terjadi itu dua orang marah, apa yang kejadian tuh? Berantem deh, hajar-hajaran, itu malah gak bagus. Terus gimana dong? Nah, adem aja, tulus aja. Ada buku, bukunya berat sih karena yang nulis mantan tim negosiator FBI. Urusan ketika ada penculikan, dia yang negosiator, tim negosiator. Dia bilang kalau ada orang marah tuh, kita senyumin aja. Kita validasi kemarahan dia, ya kan? Istilahnya katanya sih apa? Empathic tactical, ya. Bukan berarti kita menerima perilaku dia yang semrawut itu, tapi kita mencoba memenangkan pertarungan dengan cara kita memahami, oh dia emang orangnya begini, oh dia mungkin ngalamin hari yang buruk, ya kan, kita validasi kemarahan dia, kita senyumin aja, ya kan. Bahkan kalau dia minta apa, kita kasih tuh, habis dah dia, otak dia kaget lah, gue tuh marah, harapan gue dia marah balik, hajar-hajaran, kok dia gak marah ya, malah senyum ya, kelar, habis perkara. Tapi bukan perkara gampang dong, kalau kita dimarahin kita senyum, hah, enak aja, siapa dia? Gimana pengalaman Anda? Oke, terima kasih yang di jalan raya, terus kasih kabar dari jalan. Kita ke jalan tol Semarak dulu ya. Ini ada laporan sekitar baru aja lah, 5 menit ya, 10 menit yang lalu. Di tol Semarak.
1: Selamat siang, saya Ridwan Sama Tobas, mobil pesawat ini 211 Jepang, ruas tol Semarang Demak, izin laporkan situasi kondisi terkini yang berada di gerbang tol Sayung. Untuk pantauan cuaca pada siang ini terpantau cerah, untuk pantauan lalu lintas terpantau lagi lancar untuk kedua arah. Untuk Tarnoyo Menonjol masih nihil, kami siap melayani sepeda. Selamat siang.
0: Terima kasih laporannya dari gerbang tol Sayung. Lanjut sama Pak Yenudin. Pak Yenudin, monggo Pak Yen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni tadi terkait dengan emosional di jalan raya, seakan-akan kita selalu menang sendiri. Nah, memang karakter manusia. Sebenarnya tadi juga dua kejadian saya seperti itu, Mas.
0: Oh,
2: nah, jelas-jelas badan saya sudah dapat satu full badan, dengan blok kanan saja. Nah, dia datangnya ngomong seakan-akan dia menang sendiri. Terus saya udah nutupin jalan yang arah ini kejadian di jalan sebelah tim utara apa baratnya Pasar Mijen gitu ya. Terus saya kan mau mengarah turun. Mengarah turun itu ke arah Purwamuka. Terus saya udah full yang dari arah bawah menuju ke Pasar Aceh udah pada berhenti. Nah, begitu saya dapat celah, saya masuk ke belok kanan yang dari arah barat dari Boja itu nyelonong kendaraan. Seakan-akan dia menang sendiri. Saya langsung klakson, malah dia ngacungin jerik kelingking astagfirullahaladzim, saya kejar nggak aku, saya pas lagi rame ya, ada kata kejar tak mati-mati, tapi ya kamu dikata, selama kejadian di jalanan, kejadian pertama udah jelas-jelas, saya tinggal belokkan skur gitu aja ke malah dia malah menolong. Ya Allah, jiwa muda yang nggak bener, dan itulah namanya orang nggak bisa menghormati sama pengguna jalan, kecuali ini kalau saya berusaha keluar di gang, belum dari bawah aja udah begitu. Itu Mas Doni. Kejadian kedua nanti sebentar. Kejadian kedua itu terjadi di apa namanya depan Permata Puri. Dengan asiknya Bajie itu mix red itu Mas, panah merah sayang gitu. Gak jelas sebenarnya. Saya lagi jalan gitu, langsung dipotong seleot kiri. Allah Rob saya. Dia sudah tiga, nggak nyadar. Andai kata dia tergelim ke perasaan, sutuk nih Mas. Pas jalan sempit itu, jadi dari Permata Puri, saya di jalan raya, ya. Dia nggak tahu ngejar apa itu. Tahu-tahu langsung, padahal apa sampai penumpang saya kaget. Ya Allah Pak, sampai segitunya Pak, ini mau ngasih gelimbang. Bani bantelu, perasaan saya nyuruh tuh Pak, segitulah Pak di jalanan. Ini yang sabar, yang waras Pak. Ini nah, gitu. Yang gitu, Mas Doni. Matur nuwun.
0: Terima kasih.
2: Untuk ruasan di Provamka masih ada lanjut aja. Hari Sabtu liburan. Itu Mas Doni.
0: Sun Pak Jen.
2: Dari Provamka sampai Cepoko kali Getas sampai ke Gunung Pati, alhamdulillah jalurnya lancar Mas. Cuman tadi ada orang bersih-bersih.
0: Okay.
2: Tim kebersihan Balai Kota Madya.
0: Sun Pak Jenudin.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Terima kasih terus berbagi kabar dari perjalanan Anda. Saya Doni Asyar yang masih nemenin perjalanan Anda di Kelana Kota akhir pekan ini. Masih terjadi antrean di arteri pelabuhan ya. Di arteri pelabuhan Yosudarso, baik yang dari arah Kalibanteng ataupun Kaligawe. Tapi trennya agak-agak membaik lah, karena antrean udah nggak sepanjang tadi. Tadi pertama kali siaran tuh laporannya buntutnya sampai di flyover Madukoro. Sekarang sampai di seputaran Holy Stadium, berkurang ya. Tapi masih ada antre kepadatan gitu. Dari arah Kaligawe ini juga masih cukup panjang. Jadi kalau memang mau lintas aja di arteri pelabuhan, better hindari dulu ya kawasan ini, karena cukup lumayan panjang, masih lumayan panjang antreannya. Penyebabnya aktivitas di kawasan Cipta, ada truk mogok di sana. Pak Edi Arjono barusan lewat kawasan Cipta ya, lapornya Pak Monggo.
1: Selamat pagi Mas. Ini Mas Doni, ini Saya sudah lepas dari kawasan pergudangan Cipta dari 939 sampai 1006 Mas Doni. Itu jadi mohon kawan-kawan Trasika kalau mau melintasi sana, kalau terpaksa ya ambil kiri-kiri saja, atau kalau masih bisa dihindari saja. Oh iya, untuk mobil itu sepertinya bukan rusak Mas Doni.
0: Oh bukan.
1: Sepertinya mereka parkir ya.
0: Aduh.
1: Mungkin melepas lelah atau kepenatan. Mm-mm. Tapi yang mengherankan kok kenapa kalau melepas lelah kok pas di area yang sibuk gitu loh, yang macet itu gitu
0: dia.
1: Loh Mas.
0: Itu dia.
1: Nah itu permasalahannya di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sekarang masih tetap macet ya Mas.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi Arjono. Itu PR kita ya. Perilaku-perilaku yang mengganggu kepentingan bersama gitu. Jadi kita bicara dua hal nih. Satu, kesadaran pemakai kendaraan yang masih perlu ditingkatkan, dan ini memang kompleks ya. Karena ngomongin armada angkutan itu kan banyak faktor, si drivernya, kemudian pengusahanya juga perlu diajak ngobrol ya kan. Nah tapi juga kita bicara soal yang kedua, penegakan aturan. Gimana nih teman-teman yang menegakkan aturan gitu loh, jangan sampai perilaku seseorang mengganggu kepentingan bersama. Saya menyapa Pak Arif Prabawa, ini tadi melintas di Setiabudi ya, Setiabudi masih lancar dua sisi gitu, absen gitu. Makasih Pak Arif Prabawa untuk absennya. Lanjut sama Pak Glenn Hartanto. Pak Glenn Hartanto melaporkan antrean Cepiring ke arah Semarang agak lumayan lama. Wah, ini lagi nih ya, yang akan masuk kawasan Pantura Barat, antrean di Cepiring ya, yang arah ke Semarang agak lumayan lama. Aku cek emang lumayan panjang nih ya, titiknya di Pasar Cepiring. Itu antrean ke belakang lumayan panjang dan agak lama, Pak Glenn Hartanto yang barusan lintas di sana. Pak Glenn, makasih. Ini lagu lembut saya putar yang masih di jalan supaya tetap tenang. Enjoy. Ini adalah Glenn Fredly dan Andi Rianto.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi

terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

105,6 FM Rasika USA, Bruno Mars, Risk It All. Memang dalam hidup kadang kita harus ambil resiko, benar. Tapi resiko yang terukur. Tapi ambil resiko di jalan itu bahaya banget gak sih? Ya namanya juga resiko, Doni. Ya maksud aku gini, kalau di jalan resikonya kan urusannya sama nyawa ya, ya gak sih? Dan ke belakang panjang banget urusannya. Karena itu kalau ambil resiko artinya itu melanggar aturan di jalan, gerusa-gerusu, itu kan resiko yang gak pakai diukur tuh, dan dampaknya bahaya banget gitu. Setuju gak? Hari ini tuh ada status WA kita ngingetin lah, stop, jangan nyalip dari kiri gitu kan. Itu udah bener banget lah ngingetin, karena bahaya, bener gak? Nah, ada yang kasih

0: ditilang ya. Harusnya kena tilang juga dong. Dan above all, di atas semua itu bahaya. Bahaya gimana sih? Coba dijelaskan yang biasa di jalan. Pernah punya pengalaman gak? Gara-gara insiden nyalip lajur kiri, terus terjadilah insiden yang tidak kita ingini. Saya ke jalan raya dulu, bagi-bagi kabar yang Anda sampaikan. Pak, siapa nih? Bentar, sorry. Ini dari Pak Agus M. Pak Agus M. M for, M-nya apa Pak? Gak substansi Doni. Ya, ini videonya ya.
1: Kadang-kadang jadi peringapus macet.
0: Peringapus macet. Tidaknya
1: sudah sampai pom bensin.
0: Buntut sampai pom bensin ngempon. Wey, panjang. Ada apakah? Jadi yang mau lewat peringapus, ketersendatan terjadi, antrean ke belakang sampai pom bensin ngempon. Itu artinya panjang, pakai banget. Peringapus. Oh, dari Peringapus ke Bangjo Karangjati, sorry aku pikir yang ke arah Peringapus. Dari arah Peringapus ke Bangjo Karangjati merayap, ekornya udah sampai di pom bensin ngempon. Ini fotonya. Ini fotonya. Oh, M-nya for Mulyani, Pak Agus Mulyani. Bapak ada hubungan apa sama tokoh negeri ini? Ibu M SMI, sama-sama Mulyani, Trah Mulyani ya. Pak Agus Mulyani, terima kasih untuk informasinya. Pak Ilyarjono, monggo Pak.
2: Siang Mas Doni. Alhamdulillah kawasan industri cipta yang menuju ke arah pelabuhan, simpulnya ada di jembatan Terang Bangsa itu ya Mas Doni ya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah berkurang jauh ini. Tadi saya lihat ada Pak Disub satu sih.
0: Oke.
2: Okay. Gitu Mas Doni, okay. Gitu saja. Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi Harjono. Pak Purwanto, saya Mas Doni absen ya, hadir menyimak. Makasih. lalu Pak bentar. Pak Reza Herdianto. Sorry, Pak Reza Hasdianto. Mas Doni, The Massive bisa enggak? Oke, usulannya terima kasih. Kemudian saya cek lagi beberapa kawasan. Ngingetin ya, yang Pantura Barat agak lama juga antreknya di Cepiring. Dari arah barat menuju ke Semarang, sebelum pasar Cepiring itu ada antrean lumayan panjang. Tadi ada yang laporan lumayan juga antreknya di sana. Kemudian di kawasan Semarang bagian barat, di seputaran pengadilan agama, itu juga ada perlambatan ya. Ada perlambatan, antrean juga lumayan melambat di situ, mohon sabar. Sementara di Pantura Timur, kita lihat terkini Pantura Timur. Oke, so far so good. Kalau Anda masuk dari arah Kudus, Demak, Semarang, itu secara umum nggak ada masalah. Kemudian Pantura Timur yang biasa mengalami ketersendatan itu adalah di Lingkar Juwana. Ini juga masih ada perlambatan, tapi antrean nggak begitu panjang yang arah ke Semarang ya. Kemudian Pati, Kudus juga aman. Nah, kalau masuk Lingkar Kudus arah ke Pati, ini masih ada antrean sebelum Simpang Mejobo. Itu ada antrean walaupun nggak panjang, nggak sepanjang biasanya. Arah sebaliknya dari Pati ke Kudus lewat Lingkar Kudus ada antrean tapi nggak panjang sebelum pom bensin Tanjung. Itu situasi Pantura Timur. Nanti kita lanjut sambil siap-siap nonton, jangan siap-siap untuk nonton nanti malam, diingetin sama Pak Taufik Nalumsari ya kan. Jangan lupa nanti malam Final Champions League ya, mempertemukan siapa? Paris Saint-Germain sama Arsenal untuk Final Champions League. Anda pegang siapa? Anda pegang siapa?

0: ampun, capek juga ya perjalanan hari ini.
1: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
2: Ayah, aku mau lihat gunung.
0: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
3: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.

0: Hai, terima kasih ya terus berbagi kabar. Ini situasi terkini yang di kawasan Cipta.
1: Siang Mas Doni. Alhamdulillah kawasan industri Cipta yang menuju ke arah pelabuhan simpulnya ada di jembatan Terang Bangsa itu ya Mas Doni ya. Sudah berkurang jauh ini. Tadi saya lihat ada Pak Disub satu sih. Gitu Mas Doni, gitu
0: okay,
1: saja.
0: Siap. Atensun. Itu ya situasi terkini di kawasan Cipta dibagikan oleh Pak Edi Harjono. Ejaan lama ya Pak ya. Pak Edi Harjono. Oke, kita lihat-lihat dulu laga nanti malam. Paris Saint-Germain versus Arsenal. Mega duel Eropa di malam minggu penuh cinta. Oh, ini artikel saya baca ya. Jadi final Liga Champion 2025-2026 antara Paris Saint-Germain versus Arsenal akan menjadi mega duel perebutan status pemilik malam minggu Eropa. PSG menyandang predikat juara bertahan setelah menyabet trofi si kuping besar musim lalu. Tapi yang namanya The Gunners datang dengan segudang peluru demi mahkota Eropa pertama mereka. Arsenal emang belum pernah merengkuh tahta Raja Eropa. Prestasi tertinggi tim asuhan Mikel Arteta ini dalam pentas kontinental hanya mentok di partai puncak atau di partai final aja. Trauma final 2005-2006 kala dijungkalkan Barca masih membekas. Begitupun kekalahan adu penalti lawan Galatasaray di final UEFA Cup 1999-2000 tuh. Dua luka itu sampai kini masih belum terbayar. Jadi kebayang gimana dendamnya, rindu dendamnya Arsenal. Sementara di sisi lain PSG sempat terseok-seok pula pada babak awal musim ini. Armada Luis Enrique ini hanya finish di posisi ke-11 babak grup sehingga memaksa mereka harus melewati jalur playoff demi bisa lolos ke 16 besar. PSG lalu gemilang pada fase gugur menumpas AS Monaco di playoff, membantai Chelsea di 16 besar, melibas Liverpool di perempat final hingga menjungkalkan Bayern Munich di semifinal. Semua itu boleh dibilang jadi bukti kan nyata bahwa ketajaman Ousmane Dembele dan kawan-kawan belum pudar. PSG seakan menegaskan dominasi musim lalu tak hilang begitu saja musim ini. Jangan salah, belum, kami belum kelar. Sementara roller coaster PSG tercipta karena badai cedera. Sederet bintang menepi bergantian ya, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho, hingga Warren Zaire-Emery. Nah, dari sinilah peran dari si juru taktik Bapak Enrique patut diacungi jempol. Pelatih asal Spanyol ini berhasil meramu taktik tanpa pemain kaliber, tapi tetap menjaga tim stay relevant gitu ya, dan berdaya saing tinggi. Ini benar-benar definisi tepat banget dari super team, bukan Superman ya. Hasilnya pun nggak main-main, PSG kembali menjadi kampion Liga Prancis untuk kelima kalinya in a row, berturut-turut. Ini sekaligus jadi tahun ketiga berturut-turut PSG juara di bawah magis Luis Enrique. Dan jelang laga final di Puskas Arena Budapest nanti malam yang akan kick off mulai jam 23 waktu Indonesia Barat, bayang-bayang cedera masih menghantui. Hakimi dan Dembele diragukan untuk tampil. Satu faktor lain, para pemain yang masuk skuad negaranya untuk Piala Dunia 2026 itu tentu akan tampil hati-hati. Pemain tentu tak ingin cedera dan melewatkan pesta akbar 4 tahunan. Ini kebayang gimana mereka harus prudent banget. Ya kan? Di sini kejeniusan dari Enrique kembali diuji. Bisakah PSG tetap tampil abis-abisan, all out, sekaligus memperhatikan resiko cedera para pemainnya jelang turnamen Piala Dunia, turnamen paling bergengsi di dunia ini. Nah, itu kira-kira gambarannya ya, itu yang dari sisi PSG. Nah, lanjutnya dari seberang sono. Nih, dari kubu seberang nih, angin segar sedang berembus kencang di Stadion Emirates. Arsenal baru aja mengakhiri penantian panjang 22 tahun dengan menjuarai Liga Inggris. Tapi Martin Odegaard dan kawan-kawan harus menjeda pesta. Kenapa? Karena gelar Liga Champions udah selangkah lagi dari genggaman dan fokus penuh mutlak diperlukan untuk double winner. Kawin gelar Premier League dan Liga Champions, udah di depan mata banget. Pastinya Meriam London yang ini tidak ingin jadi yang kedua terus-terusan. Gila aja, gue nomor 2 mulu, kagak mau. Nah, final kontra PSG ini menjadi panggung penebusan. Ini bayang, mereka akan all out abis-abisan. Laju Arsenal di Liga Champions musim ini pun terbilang istimewa ya. Tim asal London Utara ini tak terkalahkan sejak fase Liga hingga berlanjut ke fase gugur. Rekam jejak Arsenal mentereng banget. Meski begitu, ini nih, to be fair, PSG tetap raja yang gak boleh diremehkan. Ya enggak, tim berwarna kebesaran merah ini perlu diwaspadai. Mereka enggak boleh terlena oleh momentum juara domestik yang baru aja diraih. Cara bermain yang dicanangkan Arteta pun kayaknya perlu lebih matang dari sebelumnya. Sebab gaya main PSG itu kan harus jadi catatan penting gitu. Ya kan, cara bermain yang nanti akan dimainkan, dicanangkan oleh sang pelatih Arteta harus lebih matang. Gaya main PSG yang dia menerapkan high pressing ini perlu diredam tuh dengan disiplin organisasi solid. Kuncinya di situ. Selain itu, pemanfaatan peluang secara klinis ini juga menjadi kunci. Gol cepat itu bisa membuka opsi Arsenal untuk bermain pragmatis sebagai senjata taktis mereka untuk bisa mengunci hasil. Rekor head-to-head kedua tim pun terbilang seimbang kalau kita lihat data. Dari 6 pertemuan sejak tahun 2016, Arsenal dan PSG masing-masing meraih 2 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Keseimbangan ini justru membuat final nanti malam makin unpredictable, sulit ditebak. Nggak ada favorit mutlak, hanya ada 2 tim yang lapar gelar, yang punya motivasi sama-sama tinggi. They both are harus all out, habis-habisan. PSG ingin membuktikan bahwa era keemasan di bawah Enrique bukan sekedar kilatan, sementara Arsenal ingin menulis sejarah baru, mengukir nama di antara para raja Eropa. Dan Puskas Arena Sabtu sore atau malam Minggu waktu Indonesia akan menjadi pemutus keseimbangan itu. 1 tiket juara menanti, pertanyaannya siapa yang lebih siap membayar tiketnya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Pasti ini pada doa moga-moga Arsenal menang, atau pada doa moga-moga PSG menang. Tapi siapa yang Anda pegang? Pak Taufik Nalumsari Jepara. Saya pegang Meriam London, Mas. Oke. Tapi Pak Muhammad Rizky Ramadan bilang tetap PSG dong. Arsenal tuh kabur dulu aja mimpimu. War nih. Jadi champion pasti bravo PSG. Pemain Arsenal gak ada yang masuk timnas Inggris. Nah loh. Jadi Pak Muhammad Rizky Ramadan, PSG dong, tetap dong. Arsenal kubur dulu mimpimu. Gimana nih Pak Taufik? Disuruh mengubur mimpi, kata Pak Taufik. Gak bisa. Meriam London dong. Oke, jalan raya lagi ya Pak Yueda. Melaporkan di ujung underpass Jatinggaleh arah Gombel Baru, di lajur kanan ada truk mogok. Untuk lalu lintasnya masih aman, ramai lancar. Oke, makasih Pak Yueda, baru masuk di kawasan Semarang bagian atas ya. Underpass, ujung underpass Jatinggaleh arah Gombel Baru, jalur kanan, lajur kanan ada truk mogok. Lalinya masih aman, ramai lancar, tapi potensi ya untuk melambat, ya nggak sih? Pak Wawan Sasuge, monggo Pak Wawan.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. Mohon informasinya Mas Doni, ini mau perjalanan ke arah Jogja. Rencana saya mau lewat Kudus Demak, masuk tol menuju ke arah Semarang, tol Semarang sampai ke mana namanya Prambanan. Bagaimana kondisinya Mas Doni untuk di ruas tolnya? Mau informasi, Mas Turun.
0: Ya, kalau yang Pantura Timur aman ya masih Pak ya, aman gak ada masalah. Kecuali padat-padat dikit, ini padat dikit terbiasa, tapi nggak masalah besar. Nah ini yang di Raya Kaligawe itu mau masuk Raya Kaligawe yang di bawah jembatan, yaitu agak-agak tersendat antrean di situ. Tol masih aman kalau jalur ke selatan ini belum ada gangguan. Semoga nggak ada gangguan sih. Aman Pak, perjalanan Anda tetap hati-hati di jalan. Pak Janiar Rianto kasih kabar, traffic light KIW lumayan panjang antreannya. Oke. Traffic light kawasan KIW lumayan panjang antreannya. Siap. Pak Yohanes Sukoco, monggo Pak Yo.
2: Selamat siang Mas Doni. Mas Doni minta info dong untuk Pantura Timur ini, di setelah pertigaan Genuk ke arah Demak itu merayap mulai dari batas itu ada apa ya? Matur nuwun.
0: Bentar.
2: Oalah. Cuman aktivitas putar balik Mas.
0: Oh iya. Iya.
2: Jadi
0: siap-siap. Iya. Siap. Iya, aku cek juga secara umum enggak ada masalah nih Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus tuh enggak ada masalah. Demak arah sebaliknya juga aman, kecuali ya Raya Kaligawe itu mulai agak antre di bawah jembatan tol. Mulai dari Terboyo itu padat merambat sampai di lintasan kereta api tuh. Sementara dari arah kota menuju ke Kaligawe juga sebelum, jadi mulai posis tuh antre sampai di lintasan kereta api, which is tuh panjang banget. Jadi siap-siap, sama yang akan keluar ini exit tol Muti Harjo menuju ke pelabuhannya juga antre panjang. Ini imbas proyek jalan tol Semarang Demak ya. Terus yang arah sebaliknya dari arah Indonesia Power ngarah ke Raya Kaligawe itu cukup antre juga, mohon bersabar. Sementara di kawasan Cipta udah agak-agak mulai berkurang, masih ada perlambatan, tapi antrenya nggak sepanjang tadi, nggak segila tadi ya. Ini udah agak-agak mending-mending. Pak Noviar Jamal, ini ya ya, aduh. Oke, jadi aku baca ya komentar. Kan kalau komentar-komentar lucu ya. Pak Noviar Jamal bilang gini, siang Mas Wamen, kok nggak ngurusin haji, malah siaran di Rasika. Saya dibilang Wamen, Wamen urusan haji, Wamen haji dan umroh. Mantap nih urusan Liga Championnya, Mas Wamen. Ya, ya saya inilah. Googling. Sebetulnya anakku pengen request Billie Jean ya, Michael Jackson, tapi kan gak bisa ya. siapa bilang kagak bisa? Enggak, maksudnya ukurannya apa kagak bisa? Tergantung saya. bukan. ya Pak Bamen, Pak Daniel Azhar. Ya, saya Doni Azhar. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Kita lanjut ya, berkelana kota. Kita simak dulu kabar Jawa Tengah.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Kabar Jawa Tengah. Pasca pemotongan hewan kurban Idul Adha, tempat penggilingan daging di Pasar Bulu, Kota Semarang, tampak ramai diserbu warga. Deru mesin penggiling terdengar nyaris tanpa henti melayani masyarakat yang ingin mengolah daging kurban menjadi bakso, tahu bakso hingga galantin. Salah seorang karyawan penggilingan, Yahono, menuturkan lonjakan pelanggan sudah terjadi sejak hari pertama penyembelihan di mana antrian warga terus mengalir dari pagi hingga sore hari. Dalam sehari, jumlah daging yang digiling bisa menembus angka 3 kuintal lebih. Momen ini juga membuat tarif jasa penggilingan naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Para pelanggan juga bisa memilih paket bumbu dan tepung, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 tergantung komposisi adonan yang diinginkan. Momentum Hari Raya Idul Adha juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang perabot tradisional di Solo Raya. Permintaan perlengkapan pengolahan daging kurban seperti tusuk sate, kipas bambu hingga anglo tempat bakaran dilaporkan meningkat tajam. Salah satu pedagang perabot, Harmono, mengaku usahanya bahkan harus menyiapkan stok 20 karung tusuk sate kemasan, serta 1.000 kipas bambu yang didatangkan langsung dari Beracin, Boyolali, guna memenuhi pasokan. Penjualan ini melonjak hingga 10 kali lipat dibandingkan hari normal. Berkah musiman ini juga dialami oleh para pedagang kelontong eceran asal Sukoharjo yang kebanjiran pembeli di perkampungan dengan omset penjualan kipas lebih dari 20 buah per hari. Berikut kabar haji. Di tengah cuaca ekstrim di Tanah Suci, Kementerian Kesehatan Arab Saudi menghimbau jemaah haji untuk memperhatikan kesehatan kaki. Jemaah diminta selalu menggunakan alas kaki yang nyaman, serta rutin mencuci dan mengeringkan kaki setiap selesai beraktivitas, guna mencegah iritasi dan luka terutama bagi penderita diabetes, serta rutin memeriksa kondisi kaki setelah berjalan jauh. Otoritas Kesehatan Saudi juga tegas melarang jemaah berjalan tanpa alas kaki karena penderita diabetes sangat rentan mengalami luka. Bagi jemaah perempuan, dianjurkan memakai kaos kaki untuk mengurangi gesekan. Jika mengalami gangguan medis, jemaah dapat memanfaatkan layanan darurat di nomor 937. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terima kasih Laskar Klana Kota. Terus bersama Rasika USA, saya Doni Azhar yang mengawal perjalanan Anda. Monggo laporan 081-3258-58500, itu saluran komunikasi kita. Pak Sondong, monggo Pak Sondong.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
1: 11 tit ini arah Semarang berhenti di depan SPBU Lik ya, Kaligari. Entah itu simpulnya di mana ini kok. Udah 5 menit gak bergerak Mas Doni. Terima kasih.
0: Iya. Itu nanti ke depan tuh panjang tuh, Pak. Sampai bawah tol terus ke arah kota itu sampai lintasan kereta api. Oh, lanjutan lagi mau, Pak?
1: Mas Doni, kali gawe benar-benar keriting bin kredit nih ya.
0: Iya, iya.
1: Yang mengarah ke Kubro ini sampai sebelum jembatan tol kali gawe yang mengarah ke kota pun juga sama.
0: Iya.
1: Apalagi yang daerah Demak ini pasti semakin panjang Mas Doni. Kawan-kawan ya, sebisa mungkin hindari kali gawe yang mengarah kota ataupun yang mau exit tol, sebaiknya kalau lewat tol exit Gayam Sari dulu ya. Terima kasih.
0: Iya, yep, betul. Ini antrean ke belakang yang dari Demak ke Semarang ya di Raya Kaligawe itu sampai di itu Terboyo udah mau Terboyo loh, udah mau Terboyo sampai di bawah tol ke arah kota itu sampai lintasan kereta api ya. Terus yang mau keluar exit tol Mutiharjo ke arah pelabuhan ini juga, yang mau ke arah Kubro dari jalur kota ini juga antre. Keriting bin kredit katanya Pak Sondong. Makasih Pak Sondong. Kemudian Pak akunnya Latulip menginfokan tol mau putar balik Kubro macet total, sudah antri panjang sebelum jembatan tol. Yes. Pak Lazarus monggo.
2: Pagi Chelsea Mas Doni. Pagi Chelsea kawan Rasika Mas Doni. Perjalanan dari Siwara OTW Semarang sampai Watugong lalin kedua arah lancar ya Mas. Tapi cuacanya kok mendung ya Mas. Mendung terus nanti rada cemlorot meneh, mendung terus cemlorot meneh. Mbok arep udan apa ora Mas Doni?
0: Ditunggu.
2: Ini seperti itu ya Mas Doni. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lazarus. Siapa lagi nih? Ini tuh udah ya. Oke, terus ini dari Pak. Oh, Ibu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rini. Ini dari Babadan Ungaran menginformasikan. Oh, Ibu Rini dari Babadan Ungaran menginformasikan dari Banyumanik menuju ke Bawen ramai lancar. Makasih. Sama-sama Ibu Rini, terima kasih ya sudah berbagi kabar. Hati-hati di jalan tetap, Bu. Selamat sampai di tujuan, kan? Kemudian ini siapa? Oh, Pak Muiz. Pegang mana? Arsenal atau PSG? Pak Muiz bilang, saya pegang dada, Mas. Soalnya saya copy test. Saya ahistoris. Copy test maksudnya apa, Pak? Tolong saya dicerahkan. Saya pegang dada karena saya copy test. Alright. Kita ajib-ajib bentar ya, supaya yang di jalan agak-agak terhibur karena kena antre mungkin. Michael Jackson, Billie Jean.

0: This is Rasika USA and you are listening to Kelana Kota on Weekend. Michael Jackson, Billie Jean. Lagu ini cerita tentang fans gila. Number one fan yang obsesi banget, bahkan masuknya ke posesif ya sama si MJ atau Jago atau Michael Jackson. Nah, soal penggemar fans nomor satu, ya kan? Oh alah, saya tadi waktu sambil dengerin Michael Jackson, Jeko nyanyi, saya ngobrol sama Chat GPT dong. Copy test apa sih? Ternyata ini adalah sorry. Ada mungkin dalam hati pada batin, ya elah, orang ini kagak tahu copy test. Copy test ini ternyata julukan dari julukan untuk penggemar serius dari klub sepak bola asal Inggris Liverpool. Nah, terus si ChatGPT bukanding Gemini itu cerita ini istilah berasal dari nama tribun terkenal The Kop. Oh, atau The Spion Kop di Stadion Anfield yang merupakan markas kebanggaan Liverpool. Sebutan ini melekat karena tribun itu menjadi tempat berkumpulnya supporter yang paling vokal dan fanatik. Okay. The Kop, tribun terkenal. Jadi ingat, baru aja kemarin tuh saya pas jalan di mana ya? Ada anak-anak Gen Z gitu bawa spanduk The East Gate. Tulisannya the East Gate Jati Diri. Aku mikir apa gitu. Oh, berarti mirip-mirip kayak gini kan, kalau The Kop itu kan tribun di Anfield. Nah, ini dia bilang East Gate Jati Diri, berarti tribun timur Jati Diri gitu ya. Oke, okay. No, I know. Baik, terima kasih Pak Victor. Ini juga Mas Doni. Komunitas itu fans Liverpool. Ya, yeah. YNWA ini dia. YNWA itu apa? Ya Allah, YNWA. Aku taunya YTTA. Ya. Ini Pak Pak Muiz. Saya pegang dada soalnya saya copy test. Ya. Ngelus dada, enggak ada trofi tahun ini buat Liverpool. Okay. Kicau mania itu enggak masuk di Kelana Kota kata Yuda. Kita muter lagu pop baik barat ataupun Indonesia gitu di Kelana Kota. Kicau mania itu enggak tahu. Yud, itu kicau mania itu lagu ini pop. Pop Jawa. Ya. Oke. Makasih ya. Pak Muiz, Pak Noviar Jamal, makasih. Ini pas masuk rumah ya, dengerin Michael Jackson. Salam sehat untuk semuanya, termasuk Mas Wamen. Yang disebut Mas Wamen itu saya katanya. Mas Wamen Umroh dan Haji Daniel Anzar dia ya. Saya Doni Azhar. Selamat sampai tujuan buat kawan-kawan Raske yang dalam perjalanan. Ini doa disampaikan oleh Pak Noviar Jamal. Makasih. Tadi mana? Oh nih, YNWA. You never walk alone. Oh, I see. You never walk alone. Okay. Terus Pak Fabian Pati, saya KTB FFH. Ampun, mampus saya. Ya. KTB. Nanti saya tanya. Kalau ini aku nanya Gemini tahu nggak ya? Ya, ini Ibu Rini. Insya Allah tetap saya info arah itu karena rute saya 6 kali PP setiap hari. Oke, okay. Banyumanik Bawen, ya kan? Ibu Rini laporan tadi lewat jalur Banyumanik Bawen rame lancar. Insya Allah tetap saya infokan area itu karena ini rute saya 6 kali PP setiap hari. Oke. Okay. Pak Taufik Nalomsari, Liverpool tahun ini tekor, cuman lolos, cuman bonus lolos Liga Champion. Ya, yeah. Pak Budi SW, monggo Pak Budi SW.
1: YNWA buat fanlist Liverpool itu artinya sekarang you never win again.
0: You never win again.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Oke, terima kasih yang terus bersama Rasika saat di perjalanan atau baru aja meninggalkan rumah, mau perjalanan atau segera masuk rumah dari perjalanan atau lagi di rumah toko atau rumah kantor. Pak Budi SW, terima kasih ya tadi juga ngasih tahu saya soal copy test. Terus oke, udah ya. Oh, saya lupa nanya yang ini. Siap. Pak Lazarus, monggo.
1: Mas Doni di KM430C yang arah ke atas ke Banyumanik itu ada mobil pribadi trouble, Mas.
0: Okay.
1: Lajur kiri ya, Mas. Penumpangnya pada turun semua. Mohon diinformasikan kepada petugas tol ya, Mas, biar ditolongin itu.
0: Siap-siap.
1: Begitu, Mas Doni. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Lazarus untuk informasinya dan untuk kepeduliannya. Oke. Sebentar lagi kita akan simak jaring radio. Sambil nunggu jaring radio, kita dengerin dua lagu. Satu lagu itu dari Adele, dia dari Inggris, mewakili Arsenal. Nanti ada Anggun, dia orang Indonesia tapi tinggal di Paris kan ya, Prancis, mewakili PSG. Saya Doni Azhar, masih bersama Anda di Kelana Kota akhir pekan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sebelum ke jaring radio, ke Pak Fabian Pati sebentar ya, yang mengibarkan bendera biru, keep the blue flag flying high. Chelsea punya dong. Oke, laporan perjalanan Pak, monggo.
1: Selamat siang Bang Doni, ini dari Pati mau melintas ke Kudus di
0: Pati
1: pas
0: Kudus.
1: Lampu merah yang ke arah Lingkar Kudus ini macet ya. Mungkin imbas dari pekerjaan cor di Lingkar. Sudah sampai ke bekas pabrik dari rokok Jambu Bol. Ini masih merambat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Fabian. Oh, jadi ingat di Perancis ada penyanyi juga namanya Lara Fabian. Saya nanti milih Anggun apa Lara Fabian, dia mewakili PSG. Anggun aja deh, enggak apa-apa. Tapi sekarang kita simak dulu jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Penerapan fitur SIM digital yang dikembangkan Korlantas Polri saat ini belum sepenuhnya diberlakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Pamekasan. Dengan kondisi itu, penggunaan SIM fisik masih menjadi ketentuan utama yang wajib dibawa oleh setiap pengendara di lapangan. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro menyampaikan bahwa implementasi SIM digital masih dalam tahap pengembangan dan penerapan bertahap, sehingga belum semua daerah dapat mengakses layanan tersebut secara optimal. Menurutnya, masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan saat ini masih mengacu pada aturan yang berlaku, yakni kewajiban membawa SIM fisik saat berkendara.
2: Saya Haris Widi membawa kabar dari Radio Rasika FM Semarang. Praktek pasien titipan sejak tahun 2010 di RSU Dr. Subarkat Salatiga membebani keuangan rumah sakit dengan total tunggakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Piutang ini diketahui berasal dari pasien titipan pejabat atau orang berpengaruh yang tidak tercover program BPJS Kesehatan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menegaskan Pemkot kini tengah merencanakan penghapusan piutang tersebut karena sudah tidak bisa diselesaikan. Robi memastikan praktek merugikan ini tidak boleh terulang. Untuk itu, Pemkot Salatiga kini menerapkan aturan ketat. Setiap pihak yang menitipkan pasien wajib mengisi surat pernyataan resmi dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Proyeksi APBD Bojonegoro 2027 mendatang maksimal dipatok 5,8 triliun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 6 triliun. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Edi Susanto bilang, proyeksi pendapatan di angka 4,6 triliun sedangkan belanja 4,4 triliun. Dari sisi pembiayaan, estimasi 2027 telah disiapkan beberapa skenario. Jika estimasi serapan 90%, maka ada proyeksi silpa sebesar 559,9 miliar, sehingga APBD 2027 diproyeksikan 5,2 triliun. Sementara jika serapan 85%, silpa sebesar 899,9 miliar, dan postur APBD 5,5 triliun. Sedangkan jika serapan 80% dengan silpa 1,1 triliun, maka proyeksi APBD di 5,8 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Rasika USA.
0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Barusan kita nikmati lagu dari Martin Garrix bersama Ed Sheeran, Repeat It. Ulang lagi dan lagi. Ini soal kebiasaan. Dan ini berlaku untuk apapun. Di jalan raya itu kalau kita belum terbiasa tertib susah, maka dibiasakan. Kalau kita yang udah tuir-tuir begini, udah dah cetakan, bukan cetakan, udah jadi kayak gini. Nah, yang masih bisa dibentuk anak-anak kita nih. Jadi kalau lagi di jalan sama anak-anak, kasih contoh yang baik biar mereka terbiasa berlaku dengan baik di jalan raya. Pun berlaku untuk keterampilan yang lain. Khusus soal public speaking ya. Ini kan banyak orang yang takut ngomong di depan umum gitu. Ini soal kebiasaan juga. Makanya kalau saya pas diminta ngelatih public speaking, ya langsung aja hajar praktek gitu kan. Langsung praktek gitu. Terus saya kasih tugas di rumah, biasakan ngobrol sendiri depan kaca kah. Jadikan setiap kesempatan untuk ngobrol. It's all about habit, kebiasaan. Lagi dan lagi, diulang lagi. Saya Doni Asyar masih bersama Anda di Kelana Kota akhir pekan. Kita ke jalan raya lagi yang sudah berbagi kabar. Terima kasih. Mulai dari Pak Edi Arjono, update-nya monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni. Izin melaporkan untuk di daerah Ngombel Baru ya. Tanjakannya aman, lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kemudian untuk cuacanya sudah mulai mendung kemarin, tapi ada sedikit gangguan Mas Doni.
0: Apa?
1: Kalau kita mau ke arah naik itu ada truk muat bermes yang berhenti di sisi sebelah kanan dari jalan flyover. Mohon kawan-kawan Trasika yang naik ke Gombel Baru lewat flyover, ambil sebelah jalur kiri jit, supaya nanti tidak terhalang oleh truk yang parkir di sisi sebelah kanan yang muat bermes itu.
0: Matur suwun. Makasih informasinya, himbauannya Pak Edi Arjono. Lanjut sama Pak Yohanes Sukoco. Pak Yo,
2: mewakili Prancis. Celine Dion.
0: Iya. Dia sebetulnya Kanada, Quebec ya. Kanada yang keturunan Prancis di Quebec. Alright. Pak Yo, makasih. Pak Heri Eko Putranto. Saya sama Astohar itu teman dari SMA 1 Kradenan. Sekarang saya di perumahan P2P Karangjati dekat dengan Pak Adi Toreto. Oke. Siap. Pak Heri Eko Putranto sama Pak Astohar satu SMA dulu, SMA 1 Kradenan. P2P Karangjati dengan Pak Adi Toreto. P2P apa sih P2P? Saya coba ingat-ingat belum ketemu. Oke, tapi di Karangjati ya. Siap. Makasih Pak Heri Eko Putranto. Ibu Tati Semarang, monggo Ibu.
3: Halo
0: Bu.
3: Selamat siang Mas Doni. Mas mau info. Itu di Jalan Simongan pas pertigaan monggo Jalan Untung Suropati itu toh. Naik yang satu mau ke pabrik Aldas, terowongan itu. Nah, di pertigaan itu kan diperbaiki jembatannya karena kan kemarin ambles. Ini kan antre, malah ada truk sampah pas belokan mogok. Wis antre meneh, wis antre meneh gitu. Jimbo, nojo lewat nang kene. Macet itu. Terima kasih informasi dari saya, cukup.
0: Ibu Tati, matur.

0: Akhir pekan mungkin akan ada peningkatan volume kendaraan pada jalur-jalur tertentu. Biasanya yang saya sering kena itu di simpang USA ya, simpang Bowen pada sore hari itu. Wih, gila. Tapi sekarang masih aman. Terus beberapa catatan yang Anda sampaikan. Satu, kalau akan lewat di Simongan arah ke Untung Suropati itu kan ada perbaikan jalan ya, yang mau sekitar jembatan tuh lagi diperbaiki jadi antre. Ada truk muat sampah mogok di situ jadi antre lagi. Hindari kawasan ini, Bu Tati tadi yang mengingatkan. Terus kalau Pak Diarjono ngingetin kalau mau lewat di Gombel Baru itu ada kendaraan mogok ya, lajur kanan jadi ambil lajur kiri. Kemudian perkembangan lain di Raya Kaligawe ini masih berlangsung kepadatan. Tadi Pak Sondong yang lewat sini kasih kabarin dari dulu deh Raya Kaligawe, karena Kaligawe dari arah Demak ke Semarang itu antre panjang. Sekarang ini udah sampai lebih dari Terboyo. Ini udah mau nyampe di Gebang Anom tuh. Ya, jadi Nasmoko masih ke belakang lagi, mau nyampe ke Gebang Anom yang ke arah Semarang. Antre panjang sampai di lintasan kereta api. Yang dari eksit tol Mukti Harjo arah ke pelabuhan ini juga antre panjang. Ini imbas dari pekerjaan jalan tol Semarang-Demak ya. Kemudian dari kota mau ke arah Kubro ya, ke arah pelabuhan itu juga antre. Dari pelabuhan ke arah Kaligawe itu di Indonesia Power itu juga antre panjang. Perkembangan baru di kawasan Cipta udah clear, udah aman ya secara umum. Terus yang di jembatan Cakrawala masih ada perbaikan dari Kalibanteng ke Kaligawe ya, itu ada antrean di jembatan Cakrawala. Sementara, yang mau keluar di exit tol Krab ya, ini antre panjang. Saya belum tahu ada apa. Jadi sabar atau hindari dulu ya, keluar di exit tol Krab ya antrean panjang. Pantura Barat ini di kawasan Brangsong aman, Cepiring ya. Itu ada antrean, walaupun sekarang berkurang, tapi masih ada antre dikit di Pasar Cepiring, arah ke Semarang. Di Semarang bagian barat itu di kawasan Pengadilan Agama, jadi kawasan industri Wijayakusuma, arah ke Semarang, arah ke kota, ini juga ada kepadatan, melambat antrean lumayan, jadi siap-siap yang akan melintas di sana. Last but not least, Timur Tengah, Semarang Purwodadi, dua arah secara umum aman. Catatannya di ini aja simpang Fatmawati Pedurungan ya, agak-agak antre karena volume kendaraan tertahan sama traffic light di simpang Fatmawati Pedurungan. Pantura Timur masih aman ya, Kudus, Demak, Semarang, dua arah nggak ada masalah. Kecuali di kawasan Pokpan ya, Pasar Sayung maju itu agak-agak padat melambat dikit, dua arahnya. Tapi ya lumayan sih padat, cenderung melambat, jadi mohon bersabar. Jalur selatan masih aman, Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo secara umum gak ada masalah. Ke arah Ambarawa juga aman, ke arah Magelang cuman padat-padat di seputaran Pasar Projo, biasalah ya, sabar. Ibu Yuanita, tol Srondol arah Jatingaleh amankah? Tol dalam kota secara umum Srondol arah Jatingaleh aman, masih aman. Tol dalam kota yang agak-agak menjadi catatan penting itu yang akan melintas di keluar di exit tol Krab ya. Ini padat banget, antrean cukup panjang, jadi bersiap-siap yang akan melintas di sana. Pak Afif, monggo.
1: Selamat siang. Minta infonya dong.
0: Nggih.
1: Lalin dari Pati mau ke Semarang. Bagaimana ya lalu lintasnya? Terima kasih.
0: Aman Pak, dari Pati ke Semarang aman, secara umum gak ada masalah. Cuma nanti jangan masuk Raya Kaligawe, karena dari Gebang Anom, Genuk menuju ke arah kota sampai di lintasan kereta api Kaligawe itu padat merambat, merambat banget, antrean cukup panjang. Terus kalau di Lingkar Kudus itu nanti yang dari Pati ke Kudus ya, itu agak antre di sebelum pom bensin Tanjung, itu lumayan panjang sih, jadi mungkin lewat kota aja kali ya. Tapi kota itu agak-agak padat juga tapi nggak begitu sih, itu situasinya Pak Afif. Makasih Pak Afif, terus bersama Rasika Anda, terus bersama Rasika berbagi kabar agar informasi Anda bisa jadi informasi juga buat yang ada di belakang Anda. Terus berbagi cinta, karena di Rasika kita adalah komunitas Laskar Kelana Kota yang selalu merasa satu hati, satu jalan, satu suara. Ini Celine Dion dan R. Kelly, I'm Your Angel. Saya Doni Azhar. Happy weekend.

0: Mahfud Junaidi dari UIN Wali Songo.
1: Selamat siang Mas Doni, selamat siang kawan Krasika. Ini hari ini mau nyeton dari Temanggung ke Jepara. Informasi untuk Kali Gawe gimana ini Mas Doni untuk yang arah ke Demak. Terima kasih, selamat siang.
0: Pak Yohanes Sukoco.
2: Mas Doni, update aja ya. Ini tadi saya mulai pantau Rasika dari mulai batas Genok tadi ya, 10.51 tadi. Saya menuju Kudus dan ini sudah sampai di Kudus 11.56. Jadi ya 1 jam berarti ya, kira-kira 1 jam lancar, tidak ada ketersendatan. Pokoknya lancar saya. Ini tujuan saya di Kota Kudus, mau ketemu customer, nanti langsung pulang kalau sudah ketemu. Demikian infonya Mas. Jadi lalu lintasnya Semarang Kudus lancar saya. Terima kasih.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ancaman abrasi yang kian parah di kawasan pesisir pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mendapat perhatian serius dari jajaran Kodim 0710 Pekalongan. Guna mencegah kerusakan pantai semakin meluas, aparat TNI bersama warga dan komunitas lingkungan bergotong royong menanam pohon bakau di sepanjang garis pantai. Pasi Ops Kodim Pekalongan, Kapten CPL Rizwiharno menegaskan, aksi ini merupakan langkah nyata untuk menahan gelombang laut, sekaligus melindungi area tambak dan permukiman warga yang kian terancam. Gerakan penyelamatan lingkungan ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. PLT Bupati Sukirman menegaskan, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci utama dalam membangun wilayah pesisir yang tangguh menghadapi ancaman bencana rob. Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan program konservasi lingkungan besar-besaran di kawasan lereng Gunung Muria yang kritis, dengan cakupan lahan mencapai 1.700 hektar. Program jangka panjang ini untuk memulihkan alam sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, gerakan yang didanai oleh dana CSR swasta ini akan berlangsung selama 8 tahun ke depan. Untuk tahap awal tahun ini, penanaman akan difokuskan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, sebagai upaya rehabilitasi pasca bencana kawasan. Tidak hanya menjaga alam, ratusan petani setempat akan diajak menanam komoditas produktif, di mana 70%-nya adalah tanaman kopi yang dikombinasikan dengan apulkat serta pete. Berikut kabar haji. Pelaksanaan ibadah haji Jamaah Indonesia tahun ini kembali mendapat sorotan tajam dari tim Was Haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nasir Jamil mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah kendala operasional yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Beberapa temuan krusial yang kembali dikeluhkan di lapangan diantaranya adalah keterlambatan jadwal bus penjemputan jamaah. Selain itu, tim Was juga menemukan buruknya manajemen distribusi makanan siap konsumsi yang sering terlambat. Bahkan ada jamaah yang sama sekali tidak mendapatkan jatah konsumsi. Atas temuan ini, Nasir menilai kesiapan dari Kementerian Haji dan Umrah masih belum optimal. Tim Was menegaskan ratusan ribu jamaah seharusnya mendapatkan mitigasi resiko yang lebih matang, berdasarkan evaluasi dan pengalaman operasional pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
3: Rasika USA.

Gajah Mungkur berzikir dan bersolawat bersama jamaah Al-Khidmah serta segenap warga Kecamatan Gajah Mungkur diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7:30 malam hingga selesai di area Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing dimaksud thariqah niku napa? Boten wonten malih kula lan panjenengan kepingin ngasilno ma'rifatul khassah mulya wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rukunipun thariqah utawi gampilipun kula lan panjenengan saged dipun cintai minangka kekasihipun Gusti Allah niku mboten saged hasil menawi mboten netepi sekawan perkawis. Ingkang setunggal qillatut ta'am, kedik angsalipun dahar. Ingkang nomor kalih qillatul kalam, sekedik angsalipun wicantenan. Ingkang nomor tiga qillatul manam, sekedik angsalipun sare. Ingkang nomor sekawan i'tizalul anam, gak gampang katut, gak gampang kelayu, gak gampang melok-melok urusan wong sing boten enten manfaate. Kira-kira sekawan perkawis niku berat napa mboten? Nen? Nen? Berat napa mboten? Artine berat niku napa? Kula kali sampean menawi mekaten pancen akeh mangane. Nggih napa mboten? Pancen akeh ngomongi, pancen akeh turune, nomor sekawan pancen akeh gampang melok-melok urusane wong li wong liya. Ben kepingin titik mangan tapi mboten luwe. Ah, kenapa mboten?
Nen, luwe, geta. Tapi sabar, boten kesusu mangan. Nah, langit ah. Nah, ya napa sampean pilih ya. Nen, he? Nomor kali kepingin nopo, kepingin titik turu. Kenapa mboten? Mek pancen turu titik nyukupi kanggo turune 8 jam. Nah, niki durung tangine lho niki. Sik cuma nyukupi turu. Ya. Yeah. Lajeng ingkang nomor napa? 3 napa? Titik ngomongi ingkang nomor sekawan gak gampang melok urusane uang. Uang niku nggih gampang semaur, gampang melok urusane uang. Gitu. Biasa niku kena penyakit gampang tersinggung. Gini apa mboten? Gitu. Mek pun gampang tersinggung pasti bakal diterusno mbuktekno murang muringe. Gitu. Mek wis murang muringe kebukten ya, gak ngomong salah, gak ngomong bener ya. Biasane niku gak iso ngepura. Mek wis gak iso ngepura, biasae unek-unek. Mek wis unek-unek, biasae niku napa? Ndungakno elek. Mek wis ndungakno elek, nggih pun niku mulai kena penyakit dendam. Gak terima karo senenge wong, hasile wong, suksese wong, akhire niku kena penyakit takabur, penyakit hasud. Dan sampean pilih, sing sampean pilih pundi dhisik. Mangan titik, mangan ngomong, titik ngomong, titik turu, napa mboten gampang melok urusane wong. Sampeyan pilih. Nen? Mustine dipilih ka? Ben niku kok dipilih nomor sekawan. Padahal sing telu wis beres. Nggih apa mboten? Ben. Ngeten nggih. Teng mriki kula aturi kriyen pinten-pinten dawuh. Nggih. Sing pundi dawuh-dawuh kala wau napa mraktekaken sekawan perkawis. Nggih alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kula nggih sampun dongaaken mugi-mugi saged istiqomah, saged tumakninah. Nah, iki kula pikantuk ijazah niku saking panjenenganipun Hadrotu Syekh melai tahun 70. Teng mriku panjenenganipun nipun inggih pikantuk ijazah saking para guru-guru nipun. Lajeng dateng ngersanipun Al-Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dawuhipun panjenenganipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, man arada ayyadfa'a ghadabuh wa yakuna haliman falyaqra'
kulli yawmin alam nashrah laka sadrak ba'da salatil asri salasan aw sab'an. وَإِذَا أَرَادَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الطَّعَامِ وَيَكُونَ صَابِرًا عَلَى الْجُوعِ قَرَأَهَا عِنْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِذَا أَرَادَ خَفِيفَ النَّوْمِ فَلْيَقْرَأَهَا indal ittija' salasan aw sab'an wa yaqula ba'da dhalika salasa pun dawuhipun nek ai nek sinten mawon mesik jeneng wong nggih tentu enten penyakit niki nggih sapa wae. Mek pancen kepingin sifat gampang murang muringi iku sirep. Terus dadi uang sing welas sing asih, gak duwe ati apa-apa, unek-unek sing endak-endak. Hah? Maca saben sakwise salat asar ping 3 utawa ping 7 maca surat alam nasrah laka sadrak. Dan tengriki Hadratu Syekh radhiyallahu an paring kaifiyah dateng dalem wekdal maos niku napa astanipun tanganipun sing kanan dipun salap wonten ing sak ngandhape susu kiwa nggih driji tengah ngancri wonten ing persisipun ati niki loro nggih niki sampean salap ngisori susu kiwa lajeng niki sampean tekek persis niku manah kulolan panjenengan. Pun faham ya. Dan dawuhipun malih Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, mek awakmu kepingin iso mangan titik wae tapi nyukupi kanggo kebutuhane uripmu ngadepi keuripanmu lan awakmu diparingi sabar tabah luwe kita kata-kata sabar niku nggih teng mriki kula omongno. Artine niku napa? Luwe kula kali sampean niku napa? Sik tetep diparingi kuat dening Gusti Allah, mboten disabar-sabarno mboten. Niki lho, niki kudu kok idahe sabar. Wong sabar kok direncanakno, iku dudu sabar iku ngempet. Kenapa mboten wal kadzimin al ghaidu anin nas kula kali sampean sing akeh niku sik durung sabar apa maneh ridho ngempet sangkingan yo lak ngeten nggih ta.

maos surat alam nashrah laka sadrak. Nyarek pondok mangan bareng talaman atau mari manakib talaman ngenteni moco alam nasro, insya Allah mboten uman. Nggih napa mboten? Lan insya Allah. Nggih napa mboten? Ben? Ben nggih? Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, menawi kula lan panjenengan niku kepingin sarenipun niku sekedap tapi nyekapi badhe sare niku sampean maos alam nasroh ping tiga utawi ping pitu. Kan apa kira-kira? Kan? Cok guonggoen. Geta. Ben? Geta. Mriki lah. Nggih. Ben menawi sampun mekaten, nggih. Nggih. Kula kali sampean niku kepingin tangi bengi napa mboten? Nggih. Kepi kepingin tentune niku. Nggih napa mboten? Kepi kepingin. Lah niki Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu paring dawuh, mek wis ngono ndonga. Allahumma rzuqni saharan fi ta'atik washbi'ni minan naumi bil yasir. Allahumma la tu'minni makrak ولا تنسيني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين أقوم إن شاء الله ساعة كذا من الليل. هن هن يا نبا ترى amanen dereng ditonton kok susu mawon. Niki lak sik bongkar mawon. Ben niku. Nggih. Kleresan nggih kala dinten napa niku dalem bikak-bikak kitab wonten menika napa dipun kiyataken dawuhipun al-imam al-a'zam asy-syafi'i radhiyallahu an kelayan setunggalipun hadis alladhi rawahu al-imam abu mansur ad-dailami fi masnadih an sayyid ibn abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qol man qala inda manamihi hadha ad-du'a اللهم لا تؤمنا مقرق ولا تنسانا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين بعثه الله ملكا في أحب الساعة إليه فيوقظه. Mek saman kali kula niku maca niki donga dhaipun Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngutus malaikat. Perlune malaikat niku napa? Nangeni kula lan panjenengan wonten ing wekdal napa ingkang panjenengan kula kersakaken.

0: Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Gajah Mungkur berzikir dan bersolawat bersama jamaah Al-Khidmah serta segenap warga Kecamatan Gajah Mungkur diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7:30 malam hingga selesai di area Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.
1: Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, "Mengapa bayi menangis ketika dilahirkan?" Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena, pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya dan mengingat ancamannya.
2: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah membenarkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 1.600 buruh pabrik mainan di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Langkah ini diambil perusahaan karena terjadinya penurunan order dan melambungnya harga bahan baku plastik dunia. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan, ribuan pekerja yang terdampak merupakan karyawan kontrak 6 bulanan yang sudah habis masa berlakunya. Karena bukan PHK sepihak, para buruh dipastikan tetap mendapatkan hak kompensasi serta jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS. Sebagai langkah mitigasi, Disnaker segera membuka 5.900 lowongan kerja baru lewat kolaborasi 18 perusahaan mitra. Saat ini, lebih dari 800 ex-pekerja dilaporkan sudah berhasil terserap kembali di sektor industri. Menyikapi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan karyawan di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi taktis melalui Dinas Tenaga Kerja serta menggandeng Satgas Polri. Pemprov Jateng berkomitmen menyalurkan kembali para pekerja korban PHK ke perusahaan lain. Lutfi menegaskan sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki menjadi penopang utama ekonomi Jawa Tengah yang mampu menyerap hampir 410.000 tenaga kerja. Sektor ini pula yang membuat pertumbuhan ekonomi Jateng di awal tahun mencapai 5,89% di atas rata-rata nasional. Guna menjaga stabilitas itu, Pemprov Jawa Tengah kini menjamin kemudahan investasi demi lahirnya industri-industri baru yang siap menampung para pekerja. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuat layanan perlindungan jamaah selama fase Mina dengan menyiagakan tim Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat. Langkah ini diambil guna memantau situasi secara langsung di titik-titik krusial pergerakan jamaah Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf menjelaskan, MCR merupakan tim khusus dan posko darurat yang bertugas memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi, serta membantu mengurai kepadatan jemaah selama puncak ibadah haji. Dengan penempatan posko di sejumlah titik strategis jalur perlintasan, Kementerian Haji memastikan setiap kondisi darurat di lapangan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi keselamatan ratusan ribu jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Para pamidang tadi sarang laras sarimanya setenene sampun tabos tunggal dinten Sabtu. Alhamdulillah saget pepanggian melih kalian di ejang andin nggih. Saget sesarengan direk midang tadi lelagonan campur sari ingga dele setawi gagra kenggal. Semoga kagungga warasika ngabe di binarak berbagi pawartos kalian di ejang andin. Di ejang andin sampun pikawian di radio Rasika. Ijam menika wonten nomor 081325858 8500 utawi ingkang tasih wonten luar kota, luar pulau, luar negeri. Ampun sedih panjenengan saged derek midhangetaken wonten streaming kita ing menika wonten www.rasikafm.com. Sawenika sinambi nenggo para pamidhangan tadi corong laras sarimanya spinera diajani badhe kesegar pambika. Lewat sanganipun diajani pilihan saking Kang Mas Deni Caknan kalian rencang-rencang NDX AKA. Lewat sekian impon ropang wonten adi carang laras terima nyestren semoga

0: 105,6 FM Rasi ke USA penyenangan tasen dari bidang atakira di jarang laras terima yang setenin kalian di ejang andin ke tasen pambikaan the dosto tasen kata wakdal nipon kagam kawarasi ke ingam badai binarak tansa setio tu sumonggo di ejang ini samut bika wianipon radio Rasi ke injom ini konten nomor 081-3258-585 wantan sampo nepinarak injom ini ko bopo nando ingga ngaturaken pawartos banding seputaran pering surat lalu lintas mulai tersendat imbas laka wonten mriku nggih diajeng andin melibatkan truk yang terguling. Oke, matur sembah nuwun. Lajeng wonten Bobo Mahfud ingga ngaturaken pawartos ingkang stami bandin laka lantas truk terguling posisi di tengah jalan di tikungan pering surat sebelum polsek arah ke Magelang. Sudah ada petugas dan posisi untuk saat ini belum proses evakuasi. Oke, matur sembahyang nuwun nggih Bapak Mahfud, Bapak Tio, ngaturaken pawartos ingkang sami.
1: Porkan Rasika, ini ada terjadi kecelakaan di pering surat. Ini truk ini besar ya, kontainer guling di tengah-tengah jalan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harap berhati-hati dan bersabar kalau mungkin sudah terjadi kemacetan. Ini saya melintas, kelihatannya baru saja terjadi kecelakaannya. Terima kasih.
0: Sami-sami, Bobo Tio Aji, Bobo Nando, Bobo Mahfud untuk update pawartos terkait laka lantas di seputaran pring surat menuju ke arah Magelang. Untuk ketersendatan pun dua arah nggih ngawarasika yang tidaknya yang dari arah Jambu menuju ke arah Magelang kemawon, tapi yang dari arah Secang menuju ke arah pring surat ugi wonten ketersendatan. Lajeng wonten Bobo Iwan, Mbak Andin milih jang siang. Ngaturaken pawartos menika, Mbak Andin, ada apa ya di traffic light patung penari kok macet mulai dari flyover Jati Ngaleh begitu baru pangapunten ini kalau wau lebih kurang pukul 12 lebih 5 ya Pak Iwan untuk sameniko badinger saga sekenipun cidro mekatan seputaran Semarang sudah disambut mendung krimi syahdu Mbak Andin menyambut malam minggu. Oke okay. Pak Iwan cidro nipun Kang Mas Didi Kempot utawi Mbak Yu Safitri nanti bisa ditambahkan amargi wonten kalih nggih. Bawa Suparno, Mbak Andin, absen kemauan, sinambi istirahat siang, midangan tagen ngelaras sari, mak nyus tenen. Segaripun ngersagan sikap angsal, Mbak Andin, oh angsal sangat. Bawa bodak, Mbak Andin, rondo, teles, etan, dalan, oke. Okay. Bawa Heri, Mbak Andin, layang kangen toh, tolong diputarkan, siap. Bawa Eko Hidayanto, ngaturaken pawartos terkait kepadatan yang terjadi di sekitar SMA Taruna Magelang tumuju ke arah Purworejo dan sebaliknya imbas wonten kelulusan mekaten nggih. Matur sembah nuwun, Bobo Eko, Pawarta Sipon, Bobo Rocky, Mbak Andin, mohon info kudus menuju ke arah Semarang. Menawi sameniko, Kudus, Demak, Demak menuju ke arah Semarang, dua arah terpantau aman lancar, mangkeh wonten ketersendatan injem meniko menjelang entry tol Muktiharjo. Ya, atau ngajeng nipun seputaran Terboyo sampun wonten ketersendatan mekaten. Ibu Tri Sangin Latah Salatiga ngaturaken pawartos cuaca mendung Mbak Andin seputaran Salatiga. Oke okay. Bawa Iwan Mbak Andin citronipun sangkama diri kempot angsal Mbak Linda badai ngersangka sangkanipun jalan running tresno nggih diajeng Andin boleh dibonteng gos tunggal-tunggal wonten di jarang laras harimanya nyos tenan ingkang badhe medal Kang Mas Didi Kempot Rumiye lewat sekenipun layang kangen kagem para pamidangan tadi jarang laras terima nyos tenan ingkang badhe tansah setia tu kalian diajanin tasik kata wektalipun sumangga.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: telah sawan wadal kagak boro pamidangan tadi jarang lara sariwanya seteneninga sawan dan sasetio tuhu dia jani netereken wae terus sebah nuan sangit ingal sawan binara wantan wae anibor radio rasiga inja meniku wantan nomor 081-3258-58500 mater sebah nuan kagum bawa nando. Menjelang siang Mbak Andin ngaturaken pawartos di pertigaan Bawen. Sakmenika wonten kepadatan dari semua arah, entah yang dari arah Ungaran, dari arah Tuntang ataupun yang dari arah Ambarawa. Matur suwun Bapak Nando pawartosipun, lajeng wonten Bapak Rizky Septa.
1: Sugeng siang, Diajeng Andi.
0: Menjelang siang.
1: Sugeng siang ugi kawan Rasika. 13 langkung 3 desa menit niki tengku daerah Wirosari nggih diajeng
0: nggih
1: badhe arah Purwodadi niki tenggene TL Wirosari saking arah Kuwu kok dawa sangat nggih diajeng badhe nyun tembang diajeng
0: menapa menika sane
1: mboten liar-liar
0: iya
1: saking sinten mawon lah sing penting Dino ge diajeng.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kan mboten sios mirengke Dino.
0: Ya boleh.
1: Katon diajeng.
0: Inggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami diwenengke sanggaripun Bapak Rizky Septa. Sepatus boten liar-liar ini penyiarnya juga sama. Karena cuacanya mendukung ya, sangat temaram begitu. Kasus pentipi dalam nipun para pamidangat boleh lo dibagikan pawartosipun. Bapak Edi Harjono.
2: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
2: Badhe tangkleng.
0: Monggo
2: lo. Mau menuju ke pelabuhan Tanjung Mas.
0: Inggih.
2: Apakah jalannya lancar?
0: Mm-mm.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami. Saking arah pundi menika Bapak Edi Harjono, Mbok bilih panjenengan saking dalam kota Semarang tumuju ke arah pelabuhan terpantau aman lancar kemawon monggo mios. Kalian

kas proses evakuasi lancar mekaten, dados saged lancar kemalih merginipun mekaten nggih. Mbak Ana, sekenipun jobi mangke di Bontengko, sameniko Mbak Yusindi Sintia medal rumiyin lewat sekenipun deno. Kasonten ing bawah Rizky Septa kalian kagem rencang-rencang wonten di jarang laras terimanya setenen. Gampang tansah setia tuhu tasih kata wektalipun sumangga. So,

0: Rasika FM.
1: Nak, kok gak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar 61 kasus kejahatan jalanan sepanjang bulan Mei 2026 dengan mengamankan 105 tersangka. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencatat kasus pencurian dengan pemberatan atau curat mendominasi sebanyak 27 kasus, diikuti curanmor 25 kasus dan begal 9 kasus. Dalam operasi ini sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, di antaranya aksi curanmor berantai di wilayah eks Karisidenan Pati, pencurian spesialis gereja di Boyolali dan Kabupaten Semarang, serta begal bersenjata tajam di Patean Kendal. Atas keberhasilan ini, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mempersilakan masyarakat yang menjadi korban curanmor untuk mengambil kembali kendaraan mereka di Mapolda Jawa Tengah secara gratis, cukup dengan menunjukkan STNK dan BPKP. Tidak hanya berhasil menangkap ratusan tersangka, aparat kepolisian kini juga lebih memperketat penindakan di lapangan. Polda Jawa Tengah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di wilayah hukum Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan, pihaknya tidak akan ragu melepaskan tembakan apabila para pelaku kriminal nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian di lapangan. Kebijakan tembak di tempat ini diambil sebagai komitmen penuh kepolisian untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan situasi Kamtibmas di Jawa Tengah tetap aman dan kondusif. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia kembali diingatkan untuk mematuhi aturan ketat bagasi pesawat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air. Berdasarkan ketentuan Kementerian Haji, jemaah hanya diperbolehkan membawa koper besar maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg, dan satu tas paspor. Selain ketentuan itu, jemaah dilarang keras membawa barang tambahan lain, benda tajam, senjata replika, serta cairan lebih dari 100 ml dilarang masuk kabin. Petugas juga menegaskan air zam-zam sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam koper. Mengingat adanya proses sweeping ketat oleh aparat bandara Arab Saudi, jemaah diimbau memastikan seluruh barang bawaan telah sesuai aturan penerbangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 106,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasidas USA.

105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tas sederek midang takena di corong laras serima nyos tenan kalian diajang andin sampun tabuh kalih langkung 11. Ingang sampun pinara ingang dereng sumangga. Diajang andin sampun pikawya di radio Rasika. Injo menika wonten nomor 081325858500. Wonten rencang ingkang tangklet banding demak tumuju ke arah Banyumani seputaran Kino, seputaran sayung wonten rep menapa mboten nggih mekaten. Sakmenika untuk seputaran Kino aman lancar kemawon nggih popo. Monggo miyos tumuju ke arah Banyumani nipun aman lancar saking telatah Demak. Lajeng wonten Badini Rahma bari ngersake sekenipun negara angin di wonten nggo. Wonten ugi diajak Andin popo Naryo menika badhe ngersake sekenipun wong sepele kidul bundaran ngabul bentar sangat badin salam kagem bapak bendol ya gitu nje lajo wonton bapak Satya badi ngersaga sega dipon antrikan catatan kagem kawarasikan kalau pawarto sangnya rencah ingang samun ngaturakan terkait laka tunggal yang terjadi di seputaran tikungan pring surat sebelum polsek arah ke Magelang. Pawarto saking Prof. Mahfud mengatakan nggih hingga badhe tumuju ke arah Magelang utawi tumuju ke arah pring surat seputaran pring surat catatanipun wonten truk ingkang terguling posisi di tengah jalan mekaten. Bunda Iin kudus bentar sangat kalau mau ropangipun sampun medal nggih ingkang badhe medal kamas dini cak nang lewat sekaripun negoro angin wonten edi jarang laras terima nyestren semangat.

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 3 Banyuwangi menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi perubahan suhu udara yang cenderung lebih dingin pada malam hari seiring dimulainya musim kemarau. Dalam laporan cuaca harian pada Sabtu 30 Mei, prakirawan cuaca BMKG Banyuwangi Agung Dwi menjelaskan bahwa kondisi cuaca mulai pagi, siang, sore, malam, bahkan hingga dini hari diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup rendah mencapai sekitar 55%.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, kali ini membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo menilai sejumlah kepala desa yang tersandung kasus korupsi menjadi bukti lemahnya pembinaan dan pengawasan. Pasalnya, dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut terjadi berulang sejak tahun anggaran 2024 dan sebagian kerugian negara hingga kini belum dikembalikan. Kasus yang menyebabkan kerugian negara itu dinilai terjadi karena kurang maksimalnya pembinaan terkait tata cara pengelolaan keuangan negara. Bahkan, nilai kerugian disebut mencapai miliaran rupiah. Ada desa yang belum mengembalikan kerugian negara sejak 2024, bahkan ada pula yang bermula dari tahun 2023. Saifullah, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo meminta pemerintah daerah agar memberikan pengetahuan pembinaan kepada para kepala desa sehingga kasus penyalahgunaan dana desa di Situbondo tidak terus berulang.
3: Selanjutnya, dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Pemkot Batu mulai mengoptimalkan sejumlah aset daerah yang selama ini belum produktif atau aset tidur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Langkah ini dilakukan melalui pembenahan regulasi pengelolaan aset, digitalisasi data, hingga pemanfaatan aset agar bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang perumahan kepada pemerintah. Hingga 2026, nilai aset PSU yang berhasil diamankan mencapai sekitar 741 miliar rupiah dan akan dikelola untuk mendukung pelayanan publik sekaligus potensi pendapatan daerah. Selain itu, sejumlah aset yang belum berfungsi optimal termasuk fasilitas wisata dan aset publik lainnya mulai dikaji untuk direvitalisasi atau dikerjasamakan dengan pihak swasta agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Kota Batu. Pemkot Batu menargetkan pengelolaan aset tidak lagi hanya sebatas inventarisasi tetapi menjadi instrumen strategis untuk mendorong PAD dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, mak-mak asal Tasikmadu Kabupaten Karanganyar terancam hukuman seumur hidup akibat aksi nekatnya menyelundupkan narkoba ke dalam LP kelas 2 Asragen. YK nekat melakukan aksi tersebut karena tergiur upah bernilai 1 juta rupiah. Namun nasib apes menimpanya. YK terpergok membawa narkoba jenis sabu-sabu, pil psikotropika, dan pil koplo oleh petugas LP Asragen.

0: Again, penyelidikan tidak berhenti sampai pada penetapan tersangka, namun akan dikembangkan mengingat barang bukti sabu-sabu yang dibawa cukup besar, seberat 10,94 gram.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kok iseng ya? Sengiriman sangki dicari jangku ya doatan. Wantana di jarang lera serima nyustren. Matar semenu ingkang sampun derek midhangetaken ingkang sampun binara wonten WNipun Radio Rasika. Injih menika wonten nomor 081325885850. Wonten Bapak Saleh. Manin peken sayong tumuju angka rawe wonten rob menapa mboten nggih. Seputar sayong sakmenika kawar Rasika mbok milih sampun miyos boleh ditambahkan. Sudah ada rob dereng nggih. Lajeng wonten Ibu Dea Manin wonten ketersendatan cukup panjang dari Ambarawa menuju ke arah Magelang, tepatipun di seputaran Pring Surat. Truk muatan yang tercecer di tengah jalan, Mbak Andin. Dan untuk saat ini, jalur diberlakukan sistem buka tutup. Untuk saat ini berarti masih berlangsung proses evakuasi truk yang terguling di seputaran Pring Surat nggih kawan Rasika, dan muatannya tercecer di seputaran jalur Pring Surat. Catatan kagem kawan Rasika hingga melintas. Bapak Rizky Septa.
1: Tabus kawan welas langkung 19 menit niki nembe mlebet kutha Purwodadi diajeng.
0: Nggih.
1: Bilih lalinipun saking Wirasari ngantos Purwodadi niku rapet sangat diajeng.
0: Padat ya.
1: Rame. Nyuwun wau matur suwun nggih. Tembange sampun di

0: Andi no matter sama anyone, sami-sami. Bobo Robertus Ervan. Mbak Andin, pertigaan USA macet dari ketiga arah atau dari semua arah? Mengatakan pertigaan USA terpantau tersendat hingga sampai arah Ungaran ataupun Karangjati. Untuk saat ini kawan asiknya seputaran pertigaan Bawen, ekor ketersendatan tumugi seputaran Pundi menika Bulog ya, tanjakan Bulog megatan. Laju wonten ingkang aturaken pawartos Bandin, truk ingkang tergelimpang kalawau mengakibatkan muatannya tercecer. Betul Bobo Rino, tumplek begitu ya. Oke. Inje Bobo Ernawa.
1: Halo, selamat siang Rasika.
0: Milih jam siang.
1: Perjalanan jih dari Magelang menuju Semarang. Iki di Pring Surat arah Magelang ada truk guling.
0: Betul.
1: Mohon hati-hati. Tersendat dua arah nggih, cukup panjang dari arah Semarang maupun dari arah Magelang. Mboten.
0: Inje Bobo, sami-sami leres sangat nggih. Bobo Yulianto, Mbak Andin, wilujeng siang. Sekarnipun ngersakaken lintang asmoro. Cuaca seputaran Kota Salatiga samenika mendung tapi dereng jawah, namung asrep megatan alhamdulillah. Dados remen nggih ingkang miyos seputaran Salatiga mbok pilih asrep. Niko kisinan kalih matang rumien nggih angsal nggih kawarasika. Kagem kawarasika ingkang badhe nderek midhangetaken sumangga.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

cocok ya segerimon saking Kang Mas Evan lo semenika menawi healing long weekend benjang Senin libur. Yang kemingkang libur yang buatan tetap semangat gitu. Wabu Joni Wirawan Mbak Andin tangklet tol kerapi atau muncul ke arah Ungaran Gatus Mundi kerapi atau muncul ke arah Ungaran untuk saat menika emin lancar monggo mias bobong bantuan-bantuan catatan C lajeng wonten Ibu Risa Mbak Andin. Ini saya melintas di seputaran jalur peringat surat Golowau diberlakukan buka tutup. Saya perjalanan dari Jogja menuju ke arah Semarang. Oke, wadar sama ini wadi lanjut malih Mbak Domeniko Andi Joro Kelana Kota saget panjenengan berbagi pawartos nje kalian rencang-rencang Mbak Domeniko dia jadin undur diri rumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santana barang.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Rasika FM.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.

0: dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Semarang jauh lebih rapi, tertata, dan efektif. Badan Gizi Nasional secara resmi menghentikan sementara operasional 11 dapur SPBG di Kabupaten Rembang. Sanksi ketat ini dijatuhkan karena belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta persyaratan keamanan pangan. Penghentian sementara ini diketahui berdasarkan surat edaran resmi, demi meminimalisir risiko terhadap kualitas produksi dan mutu gizi pada program MBG. Koordinator Wilayah SPBG Rembang, Aprilia Kulan Saikila, menegaskan dapur SPBG boleh kembali beroperasi setelah fasilitas limbah diperbaiki. Langkah berani Badan Gizi Nasional ini menjadi bentuk pengawasan ketat pemerintah agar aspek higienitas dan sanitasi makanan bagi anak-anak sekolah tetap terjaga secara optimal. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji kini tengah mematangkan skema kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Proses pemulangan akan mengikuti jadwal keberangkatan kloter, di mana rombongan yang berangkat lebih awal akan dipulangkan terlebih dahulu. Irjen Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, menyatakan kloter pertama yang berangkat pada 22 April lalu dijadwalkan pulang pada 1 Juni. Jadwal ini menjadi acuan penting untuk penerbangan, bus menuju bandara, hingga kesiapan hotel. Dendi juga menghimbau agar jemaah haji segera mempersiapkan barang bawaan, memastikan berat koper tidak melebihi batas, serta mematuhi aturan pembawa air zam-zam agar proses kepulangan berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Hai, selamat sore kawan, lanjutkan lagi perjalanan kita sore hari ini berkelana kota jelang malam panjang. Saya Doni Asyar yang masih bersama Anda. Highlight kita sekarang ini adalah di Bawen. Sudah sering ya kita alami weekend itu emang crucial banget, potensi banget terjadi kemacetan di Segitiga Emas USA, Ungaran Salatiga Ambarawa di persimpangan Bawen itu. Karena memang pas weekend volume kendaraan meningkat dan di Segitiga itu potensi banget. Karena persimpangan dari beberapa arah kan begitu yang saya maksud mentok, ngunci, udah repot. Kuncinya adalah pengaturan sejak dini sih. Nah, harapan masyarakat sebetulnya di situ kan dekat sama kantor polisi ya. Lebih mudah atau lebih mudah dipantau, lebih dekat kalau ada

0: Lalu laporan lain dari situ dari Pak Purwanto. Ini juga Bawen macet sampai Lidulapah. Kemudian ada juga yang melaporkan dari arah Ambarawa, itu juga antre. Siap. Titik lain yang terjadi ketersendatan itu adalah di daerah Jambu. Ini masih jalur selatan ya. Ini ada laporan dari Pak Rino ya. Itu di Jambu ada truk yang mengalami insiden. Muatannya tumpah gitu di daerah Jambu. Ini videonya ya. Oh ini dia. Oh ini muatannya tumpah.
1: Gile tumplek.
0: Muatan tumplek.
1: Iki hampir ya nih. Ah kena. Sepione kena.
0: Oh iya, jadi ada kena. Jadi nyerempet mobil sebelahnya. Jadi harus gantian ya. Di Jambu yang dari arah dari arah mana? Saya belum jelas nih. Dari arah Magelang kayaknya. Ini Pak Ernawa Sindu Sutomo, ini juga lewat situ ya Pak ya? Coba.
2: Halo, selamat siang Resika. Update perjalanan Jih dari Magelang menuju Semarang. Di Pring Surat arah Magelang ada truk.
0: Oh, arah Magelang ada truk terguling.
2: Mohon hati-hati. Tersendat dua arah nggih.
0: Oh, tersendat dua arah.
2: Dari arah Semarang maupun dari arah Magelang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Tersun.
0: Makasih Pak Ernawa. Dua arah ya. Di Pring Surat. Pak Yulianto Prasetya Utama ini lagi perjalanan di kota-kota Salatiga. Lalin di kota Salatiga masih landa aja, cenderung mendung tapi belum hujan, udaranya sejuk. Oke. Lanjut sama Pak Risa Indriani, Pak Risa, terima kasih. Pak Joni Wirawan. Ini tol dari Krapyak ke Ungaran bagaimana? Tol dalam kota itu masih aman, gak ada catatan besar, cuman di gerbang tol Banyumanik ya ke arah selatan padat banget, antrean lumayan, mohon sabar. Tapi lepas itu sampai ke Ungaran gak ada masalah. Pak Joni Wirawan, Pak Purwanto sudah yang menjumpai kepadatan di Bawen juga. Kemudian Pak Fauzia videonya.
3: Kawan-kawan Rasika menginformasikan dari arah Cimory sampai ke Terminal Bawen padat merayap.
0: Oke.
3: Mohon infonya apa ada laka di depan sana, entah di ujungnya sampai mana. Terima kasih, mohon informasinya kawan-kawan.
0: Ya. Sejauh ini sih belum ada informasi adanya kecelakaan. Volume aja gitu ya. Tapi nanti monggo ditambahkan kalau ada informasi tambahan dari Anda kawan. Matur nuwun Pak Fauzizia ya. Pak Awetri ini lagi di jalan di Kampung Kali ketemu sama kawan Rasika. H1242 CI ya kan. Hai, siapakah Anda? Ya, siap. Stiker Rasika double pula kata Pak Awetri. Pak Awetri, makasih. Lanjut laporan dari perjalanan dari Jepara menuju Mangkang Semarang lancar sampai Lingkar Demak. Info exit tol Demak sampai Mangkang bagaimana? Ya, kalau jalur tol Demak Semarang aman. Nanti terus ke Mangkang, Mangkang nggak ada masalah secara umum. Kabar bagus, nggak ada masalah. Okay. Saya sekalian aja di seputaran Kaligawe masih aman. Kemudian di exit tol Muktiharjo ya, yang mau ke arah pelabuhan tuh yang masih ada antre panjang di putaranku bro, karena emang masih ada pekerjaan proyek jalan tol Semarang Demak. Pak Boy Santoso, monggo Pak.
4: Sore mas,

0: Minta infonya Mas, dari BSP menuju pelabuhan Mas, apakah ada ketersendatan Mas? Martunun.
1: Aman Pak Boy. Untung sekarang lewatnya loh. Kalau tadi kena tuh panjang banget di kawasan Cipta tadi pagi tuh jam-jam 9 sampai jam 11. Panjang kali. Ini aman, kemudian BSB ke bawah. Itu insya Allah gak ada apa-apa. Insya Allah aman. Pak Rizky Zepta Al-Fatar. Moga Pak Rizky.
2: Selamat sore Mas Doni. Ketemu lagi ya di sore hari ini, di hari Sabtu. Ini udah sampai daerah Godong ya. Agak sedikit tersendat karena banyak bus malam yang menaikkan penumpang di seputaran agen-agen Godong ya Mas Doni ya.
1: Oke.
2: Untuk selanjutnya mengarah ke arah Gubuk. Kirim-kirim toko di area Gubuk. Salam juga buat ibunya yang punya toko di daerah Gubuk, SM Motor. Bu, hari ini ada kiriman banyak, Bu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Ya, sore ini sayung ada rob gak ya? Tanya Pak Enderto. Sayung. Sebentar, sayung. Sayung, dadadad, aman. Sayung aman Pak Endarto. Ibu Dewi Chan, depan Mbok Berek, pring tulis. Ya, pring surat ya, pring tulis. Ya, depan Mbok Berek, pring tulis Temanggung. Merayap, ya tadi ada truk yang terguling muatannya tumpah di jalan, harus apa gantian gitu ya arah ke Magelang gitu. Tapi tadi kabarnya dua arah terimbas juga ya. Pak Sudarman, ke Magelang via Kopeng lancar kah? Ke Magelang via Kopeng. Ya, ini mungkin saya minta bantuan kan jalur Semarang Magelang di Pringsurat ya itu terhambat. Otomatis kita mikirnya lewat Kopeng. Kopeng bagaimana ya? Ada yang udah lewat Kopeng nggak? Monggo, silahkan bergabung, berbagi kabar. Prof. Mahfud Junaidi berbagi informasi juga. Sayung aman, kering. Sip, Prof. Makasih, Prof. Maturnuwun. Pak Bowo Artanto, monggo Pak Bowo.
3: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
1: Hai.
3: Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 lebih 18 menit masih di sekitaran daerah Pekeng di dalam Kota Kudus ya, karena lingkar Kudus kan masih ada perbaikan, jadi saya lewat dalam, nanti lewat Jepang, Pekeng, kemudian Loram, nanti tembusnya di TL Tanjung Mas Doni. Cuacanya cerah ya di Kota Kudus. Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto Mas. Matur nuwun.
1: Oh right. Itu Pantura Timur, alhamdulillah ya, sesuatu sekali akhir pekan ini. Mantap, aman semuanya. Sampai ke kawasan Sambiroto itu enggak ada gangguan besar. Wah, beruntung banget nih, Pak. Bo, Ibu Miyarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mas Doni. Shape of You. Oke, usulan lagunya. Siap. Thank you yang sudah bergabung. Saya cek dulu ke sini. Saya mau sekaligus ngecek kawasan barat. Bagaimanakah Cepiring? Alhamdulillah Cepiring aman. Tadi siang, pagi siang lah ya, itu antrean lumayan panjang di Cepiring yang arah ke Semarang, tapi ini aman. Ya, sebaliknya sekarang yang justru padat itu yang di Kalibodri, jembatan Kalibodri Selatan yang ngarah ke sana ya, dari arah Kendal menuju ke arah Cepiring. Itu antrean lumayan panjang. Jadi siap-siap untuk yang akan melintasi kawasan Cepiring. Cepiring. Ya, menuju Cepiring dari Kendal di sebelum jembatan Kalibodri Selatan. Itu ada antrean panjang. Kemudian Pak Sopian, Sopian ini macet. Ah. Oh ya, saya baru lihat nih. Tol arah Jating tol Jatingale arah ke Tembalang ada ketersendatan. Ada apakah? Tadi saya kok belum lihat. Oh iya. Iya benar. Jatingale arah Tembalang tol Semarak ya. Kok Semarak? Tol ABC dalam kota. Jatingale arah ke Tembalang itu ada ketersendatan. Ada crash di sini tertulis. Ada laka. Ya jadi kawan yang melewat sana mohon bersabar ya. Kemudian sama Pak Yohanes Sukoco, Pak Yu, monggo.
4: Sore Mas Doni, ketemu lagi juga dengan saya.
1: Yap.
4: Ini saya perjalanan dari Kudus menuju Semarang, sudah masuk Lingkar Demak. Lumayan lancar. Sementara lumayan lancar. Pak Bowo, aku ning ngarepmu Pak Bowo, ayo balapan tekan Kedung Mundu. Mas Doni, minta lagunya
1: apa tuh?
4: Basket Case bis Mas Green Day Mas buat.
1: Wis.
4: Biar enggak ngantuk.
1: Green Day.
4: Matur nuwun.
1: Oke, siap. Makasih Pak Yohanes Sukoco. Thank you ya. Ojo kebut-kebutan ya. Bahaya. Ya kan? Oke, jadi yang baru aja terdengar adalah antrean di jalan tol dalam kota dari arah Jatingale menuju ke Tembalang ya, karena ada insiden di jalur itu. Kemudian, oh Pak Bo Artanto nih. Ojo kebut-kebutan loh Pak ya.
3: Pak Yohanes Sukoco, wong jenengan sudah sampai Lingkar Demak, saya masih di Kudus, ya jauh tempatnya. Betul Mas Doni, tidak kebut-kebutan ya Mas Doni ya, secukupnya saja kecepatannya. Info-info jalur ke depan Pak Yohanes Sukoco sampai Kedung Mundu, matur nuwun.
1: Siap, makasih Pak. Pak Abu Rido. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Abu Rido. Ini jalur Semarang ke Kudus gimana? Kaligawe, Sayung, Trengguli aman? Aman. Aman Pak. Pak Abu Rido. Silakan meluncur dengan baik ya. Oke. Ini kok agak trouble di sini ya. Ois, kagak bisa. Oke. Bentar. Oke, saya kesini dulu aja ngecek lagi. Perkembangan di Bawen. Perkembangan di Bawen masih... Antrean ke belakang, oh tambah panjang. Dari arah Ungaran menuju Bawen, antrean udah sampai di apa Inti Corpora. Bahkan ke belakang lagi, sampai di Harjosari, simpang Harjosari. Wow, panjang, sampai di Bawen. Yang dari arah Salatiga, antrean sampai di Kopi Banaran. Dari arah Ambarawa, sampai di Lingkar Ambarawa, bahkan ke belakang lagi. Jadi itu situasinya yang akan melintasi segitiga USA. Pak Sopian. Oke, ini saya kesini lagi. Oh, ini di mana Pak? Keterangannya. Oh, ini penyebabnya. Oh yang tadi yang Jatingaleh ke Tembalang tuh ya. Tuh penyebabnya nih apa kendaraan ini nih. Ada insiden tuh ya. Oke, ini dia. Tapi udah ini udah di pinggir kan ya, Pak ya? Udah di pinggir. Oke, lanjut sama Pak Ardi Ungaran. Pak Ardi monggo.
5: Selamat sore.

0: Oke, Mas Doni, Mas Doni mau info kalau dari Semarang ke Ungaran itu lewat jalur konven, konven apakah ada macetan, Mas? Matur suwun.
1: Sorry Pak, dari mana tadi?
0: Selamat sore Mas
1: sore,
0: Doni.
1: Sore, sore.
0: Mas Doni mau info kalau dari Semarang ke Ungaran itu lewat jalur konven, konven apakah ada macetan, Mas?
1: Oh, aman Pak. Secara umum nggak ada masalah. Padat aja nanti di ya sekitar Sukun Banyumanik itu aja. Secara umum ya, gitu Pak Ardi. Selamat menyusuri jalur ini. Semoga aman selalu. Hati-hati di jalan.

0: dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Azhar yang masih bersama Anda kawan, yang masih dalam perjalanan, mohon sabar kalau Anda melintasi kawasan Bawen dan sekitarnya. Sampai sekarang masih terjadi antrean cukup panjang kalau Anda akan masuk kawasan Bawen dari arah Ungaran. Antrean ke belakang sampai di Pasar Merak Mati. Dari arah Salatiga sampai di Kampung Kopi Banaran, bahkan mundur lagi. Dari arah Ambarawa sampai di lingkar Ambarawa. Yang agak nambah panjang semuanya. Dari arah Salatiga nambah panjang, dari arah Ungaran nambah panjang, tapi agak-agak sporad, ada terpotong-potong ya, ada celah-celah yang kosong. Saya menduga ini sudah mulai diatur secara intensif oleh teman-teman polisi di titiknya di segitiga emas USA itu. Nanti kita akan update terus ya. Silakan kabar-kabari perjalanan Anda. Ibu Dewi Chan itu melintasi daerah Pring Surat. Di Pring Surat juga ada ketersendatan imbas dari insiden truk yang terguling, muatannya tumpah ke jalan, arus lalu lintas harus gantian merambat dua arah. Pak Ibu Ujib Salatiga ini juga melintas di Bawen ya.
1: Izin melaporkan lalu lintas arah Bawen ke Ungaran dan Bawen ke Ambarawa terpantau macet total.
0: Makasih Ibu Ujib.

0: 105,6 FM Rasikayu SE Raisa You. Saya Doni Azhar yang masih bersama Anda. Mohon maaf kami turun sebentar dari udara, ada gangguan teknis. Saya nggak bisa jawab WA satu-satu ya, tapi begitu saya mengudara di Rasika, oke, itu terjawab gitu ya. Nah, terjawab sudah. Bukan terjawab sudah. Alhamdulillah sudah agak mendingan di Bawen sekarang. Tadi kan antrean panjang banget. Walaupun ini antrean masih cukup panjang, tapi udah agak-agak mendingan. Mendingan terutama yang dari arah Salatiga. Dari Salatiga udah relatif aman, gak ada antrean. Dari arah Ambarawa itu ada antrean tapi dikit. Yang dari Ungaran tuh antrean masih cukup panjang, masih sampai di Apak Inti Korpora. Ini berkurang sih, tadi kan sampai Pasar Merak Mati. Tapi masih ada antrean dari arah Ungaran ke Mbawen, jadi mohon bersabar. Ya, memang di daerah ini, Segitiga USA ya, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, a.k.a. di Simpang Mbawen itu rawan banget terjadi kepadatan dan potensi besar stuck, bahkan ngunci ya kalau telat diantisipasi, terutama weekend sore-sore begini. Titik lain yang krusial itu adalah di, ini saya ke timur tengah dulu, di jalur timur tengah ini juga ada kepadatan cenderung antre di perempatan Daplang ya, Formosa itu yang dari arah Semarang ataupun yang dari arah Purwodadi. Kemudian kalau di Pantura Barat, ini krusialnya di seputaran jembatan Kalibodri Selatan yang dari arah Kendal menuju ke arah Cepiring. Itu antrean panjang juga ya. Panjang kali ini. Ya, hampir nyampe di daerah ini, nyebutnya apa sih ya? Mau nyampe Patebon, mau nyampe di SMK Bhinneka Patebon. Panjang kali tuh yang dari arah Kendal menuju ke Cepiring. Arah sebaliknya dari Cepiring menuju ke Semarang, menuju ke Kendal sebelum Pasar Cepiring, yaitu juga ada antrean. Lumayan sih, nggak sepanjang yang dari arah sebaliknya. Oke, yang lain dari Anda sekarang, saya ke Pak, ini siapa dulu ya? Oh, Pak Yohanes Sukoco.
1: Oh ya, ini saya sudah sampai pertigaan Genuk. Catatan aja yang merayap hanya di mulai dari hit sampai batas.
0: Oke.
1: Okay. Itu pun kemungkinan karena aktivitas putar balik. Nah, ini yang jadi catatan yang ke arah semua, ke arah Demak. Ini terlihat berhenti memanjang, ini ekornya sudah sampai sebelum pertigaan Genuk kalau dari Terboyo.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Demikian infonya, Mas.
0: Alright. Itu jam 4 tadi. Sekarang ini yang dari arah Semarang ke Demak emang masih antri panjang, buntutnya itu batas kota udah ke belakang lagi ya, hampir nyentuh di simpang Genuk banget ayu emang, tapi ya kayak di pom bensin lah, di pom bensin itu menuju ke arah Demak nanti lossnya itu di Tugu Beton, Semesta Abadi, ya. Sementara arah sebaliknya relatif aman lah, oke? Pantura Timur yang lain, Kudus, Demak, dua arah aman, nggak ada masalah. Raya Kaligawe itu ada antrean yang dari arah Sultan Agung menuju ke arah kota, menuju ke arah Posis, yaitu sampai di lintasan kereta api. Dari exit tol Mukti Harjo keluar ke arah pelabuhan juga masih antre panjang, termasuk yang dari arah kota mau muter di Kubro itu juga antre. Jadi mohon bersabar kawan. Ibu Miarti, kemudian Pak Sudibyo Kedung Wuni, terima kasih. Kagendra Online, kemudian Pak Farhan, ini melewat jalur ini ya, Pantura Timur. Rizka Alta Fauzi, Ibu Dewi Chan, terima kasih. Ibu Dewi Chan mengingatkan masih ada perlambatan di Pring Surat. Imbas insiden truk yang terguling, muatan tumpah di jalan, arus lalu lintas harus gantian. Ya, itu. Kemudian yang lainnya, nanti kita lanjut. Bentar lagi. I'll be right back.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Acara malam ini mungkin sudah siap-siap untuk nobar, nonton bareng final Liga Champion ya, PSG versus Arsenal. Apa persiapannya para gibol? Gila bola. Ya. Yang di jalan jangan gila-gila. Maksudnya jangan gila-gila. Udah jalan lagi rame-ramenya, sabar aja, wules aja. Pak Rizky Septa Alfatar, laporannya mau gue pak.
1: 16.45, apakah ini masih Mas Doni?
0: Yoi.
1: Atau sudah berpindah tangan ke Mas Doli dan Mbak Greta?
0: Belum.
1: Ini lepas dari ketersediaan di daerah Formosa ya.
0: Oke.
1: Sekitar 20 menit mulai dari BTS, wisata tengah sawah, sampai dengan lepas. Lumayan ya. Selanjutnya ke arah Kaligawe-nya gimana Mas Juli, Mbak Greta, atau Mas Doni yang bertugas karena tadi sempat hilang ya radionya.
0: Yeah.
1: Via Candisari, Dong Biru, dan seterusnya aja seterusnya. Terima kasih.
0: Kaligawe aman, Gedong Biru, dan seterusnya aman. Pak Bowo Artanto, monggo Pak Bowo.
2: Pukul 16 lebih 45 menit sudah dari Jalan Walter Mongin City, sudah mau belok kiri masuk ke arteri Soekarno-Hatta menuju TL Pedurungan Mas Doni ya. Mm-mm. Tadi ternyata tidak hanya yang di 105.6 ya, yang di streaming juga ternyata tidak ada suaranya tadi Mas Doni ya.
0: Iya betul.
2: Tapi ini sekarang sudah terdengar lagi. Matur nuwun.
0: Tadi lanjut.
2: Di Sayung ada ketersendatan ya Mas ya, sekitar 10 menit mulai dari Etercon sampai batas Demak akibat aktivitas putar balik saja. Matur nuwun.
0: Siap. Pak Abu Rido, alhamdulillah udah muncul lagi Rasika. Makasih Pak. Pak Rasmin. Monggo.
3: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan dari tanjakan Apak Indi, merayap sejak Apak Indi naik merayap, terus ada yang muter depan Ultima juga bikin tambah merayap, lepas itu juga masih merayap, nggak tahu nih sebabnya apa nih di pertigaan USA.
0: Iya, volume aja tadi sempat ngunci. Pak Chandra Sandro.
4: Selamat sore Bung Doni, melaporkan dari Pantura Barat. Sementara dari jalur Pekalongan menuju ke Semarang sudah sampai di Weleri. Lalu lintas masih aman, lancar Bung Doni.
0: Yui.
4: Untuk di Cepiring bagaimanakah Bung Doni? Apakah masih ada ketersendatan yang mengarah ke Semarang begitu? Dan request lagunya Bung Doni dari Wali yang berjudul Ada Gajah di Balik Batu. Gitu Bung Doni. Terima kasih.
0: Waduh, gajah di balik batu. Cepiring masih ada antrean Pak arah ke Semarang. Siap-siap. Kemudian ini ada insiden truk. Oh, yang di ini ya. Oh ya, yang di Pering Surat. Ini Pak Agus Sumanto melintasi kawasan Pering Surat. Ada ketersendatan di jalur Pering Surat ya, arah mengganggu arus arah Semarang ke Jogja, Semarang ke Magelang, macet atau antri 21 menit, ada insiden truk yang terguling tumpah muatan. Makasih Pak Agus Sumanto. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
5: Selamat sore Mas Doni, ini tanjakan Gumbel Baru macet ya.
0: Okay.
5: Yang menuju ke atas ya, yang menuju ke Bukit Sari.
0: Yeah.
5: Baik melewati flyover maupun melewati jalan biasa itu.
0: Nggak
5: tahu nih kemacetannya karena apa Mas Doni. Matur suwun.
0: Iya, oke. Okay. Ada apa ya kalau ada tambahan informasi yang menyebabkan perlambatan di kawasan Gombel Baru. Semoga volume aja. Iya ya. Volume aja lumayan nih yang mau naik Gombel Baru antrean ke belakang sampai di hampir di simpang Kalibiru itu yang mau naik ke atas. Ya, jadi mohon bersabar. Lanjut sama Pak Wendy Yuwono. Pak Wendy monggo.
6: Selamat sore Mas Doni.
0: OTW
6: ya dari Salatiga ke Semarang. Minta tolong gue jalurnya dong. Terima kasih.
0: Salatiga ke Semarang. So far so good. Then it's good for you, Pak Wen. Ya, tadi sempat antrean panjang tuh menuju ke Bawen dari arah Salatiga sampai di Kopi Banaran. Ini aman. Salatiga ke Semarang nggak ada masalah ya, arah yang ke Semarang tadi yang dilaporkan dari Ungaran ke Bawen ya yang tersendat, kalau arah sebaliknya aman sampai sini aman Pak Wendy, tetap H hati-hati di jalan, safe drive.
7: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Pasca mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap lembaga keagamaan tanpa izin operasional. Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufatu Ronji, menegaskan tempat yang dipimpin tersangka di Pekalongan bukanlah pondok pesantren resmi, melainkan sebuah padepokan. Kementerian Agama menyayangkan banyaknya tempat mengaji non-formal yang mengatasnamakan pesantren, sehingga sulit terdeteksi karena tidak tercatat dalam Education Management Information System atau EMIS. Untuk itu, Kementerian Agama Jawa Tengah mendorong Pemkab dan Pemkot untuk melakukan investigasi dan penertiban tegas, guna mencegah modus oknum tertentu yang memanfaatkan kedok lembaga keagamaan. Peringatan Hari Lansia tahun 2026 menjadi momen bahagia bagi 30 narapidana lanjut usia di Jawa Tengah. Dirjen Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi sebagai bentuk penghormatan dan prinsip kemanusiaan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan, para penerima remisi ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya adalah berusia di atas 70 tahun, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menderita sakit kronis. Para napi lansia ini tersebar di 78 Lapas dan rutan se-Jawa Tengah. Sementara secara nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat sebanyak 560 warga binaan lansia turut menerima remisi pada momen Hari Lansia tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo Kawara Sika, hai, sudah jam 5 sore ya, gak terasa. Ih ternyata ini ya, sudah menggelap langitnya. Ternyata sudah jam 5 sore gitu. Dan Kawara Sika, Grita Putri ya, melanjutkan menemani perjalanan kawan Rasika di sore hari ini untuk bersama-sama, bersama-sama update lalu lintas, bersama-sama update cuaca, bersama-sama bercerita, bercerita. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi info ya untuk lalu lintas di sore hari ini. Cuaca di Ungaran dan sekitarnya sejak pagi tadi ya mendung saja, cuman belum turun hujan, tapi nggak tahu sih nanti malam apakah ada potensi hujan. Nanti seperti biasa ya kita mencari infonya dari

0: prakirawan, para prakirawan di BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Saat ini lalu lintas terpantau masih aman lancar kecuali di Kubro ya. Di Kubro ini ada kepadatan seperti biasa. Cepiring juga masih ada pekerjaan jalan di Cepiring, tapi untuk Brangsong dan sekitarnya ini lancar. Lingkar Kaliwungu juga lancar, untuk Mangkang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kepadatan di wilayah Ungaran itu di TLDPRD. TLDPRD ini padat banget, kemungkinan karena banyak kendaraan plat luar kota. Tadi begitu saya keluar dari gerbang rumah, kan rumah saya kan pas posisi jalur tol ya. Begitu keluar gerbang rumah sampai di Gapura, wow, ternyata panjang antriannya. Plat-plat luar kota banyak banget karena hari Senin libur. Ini long weekend banget. Setelah tanggal 27 libur, nanti tanggal 1 libur lagi. Gitu Kawar Rasika. Oke, berbagi informasi bareng Greta Putri dan ada Pak Wendy.
1: Selamat sore Mbak Greta. Pukul 17.08 ya, melintas di ruas tol Bawen Ungaran kilometer 435 masih terpantau lancar ya. Tadi dari Salatiga sampai sini terpantau lancar. Cuaca agak mendung ini. Mbak Greta,
0: ya.
1: Request lagu dong yang kemarin dulu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay. Kemarin padahal udah diputerin loh.
1: Julius Ardian neng di Mbak Greta. Siaran enggak? Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Tugas Mbak Greta pas keluar gerbang rumah kok gerbang tol tuh rumahmu tuh kantor Jasa Marga apa JMT?
0: Bukan. Maksudnya keluar pintu gerbang.
1: Terima kasih.
0: Bukan, keluar pintu gerbang terus kan dari Gapura itu kan deket banget gitu. Mau belok ke arah Jalan Legend Suprapto, ternyata sudah panjang antreannya. Begitu Pak Wendy, bukan rumah saya di kantor Jasa Marga, bukan gitu Pak Wendy. Lanjut lagi ada Pak Edi Harjono.
2: Sugeng santen Mas Doni. Kemacetannya itu nggak ada apa-apa sih Mas, cuma mungkin hanya karena volume kendaraan, tapi yang ke arah naik itu sudah ada polisi yang berjaga di sana, jadi ya sudah relatif terurai. Begitu sampai itu los ya Mas ya. Begitu sudah sampai ke tanjakan Gombel Baru, los ini. Ya rame, macet sih macet, tapi rame lancar lah gitu aja. Matur suwun Mas Don.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Bo Artanto.
3: Pukul 16.58 menit sudah sampai Jalan Sambiroto Raya, Mas Doni ya. Sebentar lagi sudah finish sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Semarang. Los ya, kecuali di Sayung Antrian sebentar. Cuaca agak mendung di Sambiroto. Ini nanti pas diputer apakah sudah berganti sesi 2 Mbak Greta dan Mas Yuli atau masih Mas Doni. Terima kasih pokoknya untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Tenggo.
4: Selamat sore Mbak Greta. Mbak, info saya perjalanan menuju Gombong, kira-kira lalu lintasnya gimana Mbak Greta? Terima kasih. Ini via tol baru nyampe rest area Karangjati, nanti keluar Bawen.
0: Oke, sejauh ini ya, mau keluar Bawen, untuk saat ini masuk Lingkar Ambarawa saja. Lingkar Ambarawa masih aman. Terus ke arah Gombongnya. Ke arah Gombong, ini nanti di sekitaran, apa ya di situ, Pering Surat. Nah, di sekitaran Pering Surat ini ada antrian cukup panjang. Kalau yang dari arah Bawen, mulai dari SPBU Rejosari, simpulnya itu di tikungan pas di situ ada toko batu alam itu ya. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Secang juga aman. Terus kalau ke Gombong berarti lewatnya mana? Purworejo ya Pak ya? Bener nggak? Kalau lewat ke arah Purworejo saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, betul kan ya? Lewatnya mana sih kalau Gombong? Gombong Kebumen ya, oh iya benar. lewat Gombong, itu nanti lewat apa namanya, Purworejo ya, lewat Purworejo masih lancar, tidak ada ketersendatan, cuman nanti di sekitaran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang di sekitar Pasar Pagi Gombong itu ada kepadatan gitu Pak Tenggo. Pak Rizky,
5: pukul 17 lebih 10 menit sudah sampai di daerah Tegalarum Ngaluran ya Mbak Greta, di daerah Debak arah ke pas perempatan Waru. Untuk lihat jalur dalam sini sih sebenarnya nggak begitu rame ya, hanya sepeda motor pulang kerja aja yang mengarah ke arah Meranggen. Cuman di daerah Cadisari itu kan jalannya agak halus, agak lebar dikit, beda dengan daerah Tegalarum sini, banyak anak-anak bocil-bocil pada nongkrong, ada yang trek-trekan juga Mbak Greta. Hati-hati ya yang lewat daerah Candisari, banyak bocil-bocil trek-trekan Mbak Greta. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Catur Danang, ini menanyakan jalur dari Salatiga ke Magelang, tapi ini lewatnya bukan Kopeng, tapi lewatnya Ambarawa ya. Dari Salatiga menuju ke arah Magelang lewat Ambarawa, untuk saat ini jalurnya masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan, cuma nanti di sekitaran Pering Surat ya. Ini ada ketersendatan kemungkinan karena ada laka tadi ya di sekitar Pering Surat. Itu antriannya cukup panjang, Pak Catur Danang. Pak Wendy.
6: Mbak, Gili Sardian, siaran atau Mbak? Belum dijawab, tapi lagunya apa meh? Ganti ke sing liane, sing Sandiwara Cinta, arepmu wis. Eh Sandiwara Cinta kan kemarin.
0: Tentu tidak.
6: Belum pernah diputar. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
6: Mbak Greta, aku ini jana siaran apa rata pas kawan bawa Hartanto cek update menang-menang update dawu. Oh malah ya aku update arisan berat. Oh. Ada lagi loh gue. Terima kasih.
0: Loh, yang penting kan sudah lunas gitu, sudah maksudnya kewajiban gitu. Oke, Pak Henry Setiawan.
7: Mau melaporkan, saya dari arah Semarang mau ke Salatiga.
0: Oke.
7: Ini saya posisi mau dekati terminal Bawen. Ternyata di sini ramai sekali.
0: Betul.
7: Penuh ya, mungkin penuh nih atau nih penuh arah. Arah orang pulang kerja atau apa, posisinya saat ini ramai sekali nih di posisi mendekati terminal Bawen. Dan saat ini saya melintas, semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih.
0: Okay.
7: Saya sudah lewat dan itu ternyata di terminal Bawen tidak ada apa-apa, yang ke arah Bawen ke arah kanan yang mau ke Ambarawa juga lancar, cuman penuh aja nih karena mungkin posisi pulang kerja kali.
0: Betul.
7: Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Saya lanjut ke Salatiga.
0: Oke, ini lanjut ke Salatiga ya, jalurnya masih lancar, cuman hari ini memang sore hari ini jalurnya ramai banget. Ini ya, karena liburnya panjang sampai hari Senin nanti. Terima kasih Pak Henry Setiawan untuk update-nya. Pak Lajek, apa ini? Oh, nanti malam di Semarang bawah ada nggak ya nobar gitu, final Champions PSG versus Arsenal. Waduh, belum ada update nih, coba mungkin kalau Rasika ada yang tahu boleh. Pak Edi,
8: Greta mau minta infonya exit tol Kaligawe gimana Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, untuk exit tol Kaligawe untuk saat ini di sekitaran Kubro, di sekitaran Yuten Kubro ini ada kepadatan ya. Kepadatannya itu mulai dari sekitaran tol Kaligawe sampai di Yutennya. Kalau belok ke kiri ke arah kota ini ada antrean sampai di rel kereta Kaligawe. Nah, kalau misalnya dari Kubro mau ke arah Terboyo ini jalurnya lancar, Pak Edi. Pak Budi Suprianto dari Sayung ke Kudus bagaimana? Sayung menuju arah Kudus ini melambat sedikit nanti di sekitaran apa namanya setelah Kalibabon sampai batas. Karena karena mungkin ini aktivitas apa namanya putar balik ya Pak Budi Suprianto. Pak Bagus Aditya.
9: Sore Mbak Kri, menginformasikan perjalanan dari Gajah Mada menuju Kapuri ya, disambut hujan tapi separuh-separuh hujannya Mbak Kri. Dari Gajah Mada sampai di depan Mall P itu enggak hujan, tapi begitu sampai depan Balai Kota hujan, sampai di jembatan Madukoro hujan, di TL Karangayu mau ke kanan ke Puri itu enggak hujan, tapi begitu sampai di Puri Anjasmoro setelah rel kereta api hujan cukup deras ke arah Puri Anjasmoro. Terang lagi sampai depan Puri Garden enggak hujan. Wes bingungi sing pakai jas hujan Mbak Kri. Kasihan wis do mandek jas hujan ternyata di ujung enggak hujan. Wes hujannya hujan lokal Mbak Kri. Ini sampai di Puri juga enggak hujan, cuman gerimis. Gitu Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya untuk infonya. Pak Hasan?
10: Mbak, mohon info Ungaran menuju ke Mayong Jepara bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Mayong, kalau masuk tol Ungaran nanti keluar Mukti Harjo, ini nanti melambat di sekitar Yuten Kubro. Tapi lepas Yuten Kubro. Lepas Yuten Kubro antriannya tidak ada. Jadi lepas Yuten Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayungnya nanti antrian mulai dari sekitaran Kalibabon sampai di batas saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hasan. Pak Wendy?
6: Mbak Greta, untuk perjalanan sampai di kilometer 425 ruas tol Ungaran Banyumanik ya, masih terpantau lancar, cuaca masih temaram tapi belum hujan ya Mbak. Begitu ganti, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Henry Setiawan?
7: Ini posisi saya sampai sebelum Butoha ya, jembatan itu ternyata
0: padet ya,
7: ramai sekali, penuh, jalanan penuh.
0: Oke.
7: Semoga nggak ada apa-apa, lancar semua. Amin.
0: Oke.
7: Okay. Gak ada apa-apa sih, lancar aja sih, semua lancar. Padat aja, padat lancar aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Henry Setiawan untuk infonya. Lanjut lagi Pak Wisnu Widinata dari Purwodadi ke Semarang, baiknya lewat mana ini? Kok di map opsi gubuk gak muncul diarahkan ke Demak ya? Sebentar. Dari Purwodadi menuju ke arah Semarang lewat Demak saja nggak apa-apa, lancar, Sayung aman, tidak ada ketersendatan. Soalnya kalau lewat gubuk ini nanti ada kepadatan ya di sekitaran Formosa, terus di sekitaran Karangawen ini ada kepadatan, Tegowanu juga ada kepadatan. Langsung aja ambil jalur Demak, nanti ke arah Sayung, Sayung ke arah belok ke arah Walter Mongin Sidi boleh, jalurnya masih lancar, atau masuk tol juga boleh, jalurnya masih lancar, Pak Wisnu Dinata. Begitu infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan saat ini Kawan Rasika yang di sekitar Pringsurat ya, sekitar Pringsurat itu ada laka, truk terguling, antriannya cukup panjang. Untuk saat ini kalau yang dari arah dari arah Bawen, antriannya mulai dari SPBU Rejosari, simpulnya pas di tikungan. Terus kalau yang dari arah Magelang itu antriannya mulai dari sekitaran Alfamart Pringsurat itu ya, mulai dari situ dan simpulnya di tikungan karena terguling dan sepertinya belum ada proses evakuasi. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada kawan di 7097. Kawan di 7097 ini menanyakan kalau dari Ungaran ke Secang bagaimana. Ungaran menuju ke arah Secang di sekitaran Pringsurat ini ada antrian cukup panjang ya Pak Angger. Antriannya mulai dari SPBU Rejosari karena ada laka truk terguling tadi siang sekitar jam satuan. Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan saya dari Cepiring menuju ke Semarang ya. Ini okay. Antrian yang dari Semarang menuju Cepiring sudah nyampe di Pondok Pesantren Selamat ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari barat itu sudah melewati SD Cepiring itu yang di sebelah kiri ada pauganya itu. Jadi di kedua arah ini Cepiring macet panjang semua ini. Demikian laporan saya dari Cepiring menuju Semarang.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Junaidi. Di sekitar Cepiring ya, ini masih ada antrian cukup panjang di kedua arahnya. Lanjut lagi Pak Wendy.
2: Mbak, di pukul 5 lebih 35 ya, di Candigop mulai turun hujan Mbak, tapi masih terblat-terblat saja sih Mbak kereta. Ya, tadi saya lewat keluar di exit tol Banyumanik apa Tembalang ya, terus ke Mulatidom, lewat jalan baru, sampai sini lancar Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Chandra Sandro.
3: Mbak Greta, malam minggu, malam yang panjang, sepanjang antrian di Cepiring Mbak Greta. Ini yang menuju ke barat.
0: Oke.
3: Antriannya, ekornya sampai di Pondok Pesantren Modern Selamat Mbak Greta.
0: Oke,
3: nanti
0: siap.
3: Simpulnya itu Cipelah. Pasar Sri Agung. Untuk yang mengarah ke timur nanti dari barat pendek saja sih Mbak Gre. Request lagu Mbak Gre, karena malam minggu request dari ada band yang judulnya Malam Minggu. Terima kasih Mbak Greta.
0: Judulnya kayaknya bukan Malam Minggu deh Pak Chandra Sandro. Kayaknya judulnya yang Intim Berdua deh. Sepertinya judulnya Intim Berdua. Hello na na na na na na na na, gitu kan? Kayaknya Intim Berdua deh. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk update-nya untuk sekitar Cepiring ya. Saat ini tersendat di kedua arahnya dan cukup panjang ini ya. Malam minggu malam yang panjang, betul sekali. Apalagi ditambah libur hari Senin, jadi semakin panjang gitu Pak Chandra Sandro. Pak Edi Harjono.
4: Malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat
4: ini
0: malam.
4: Di daerah apa Kaligawe yang menuju ke kota ini macet ini, nggak tahu karena apa. Terus kemudian di bawah jembatan tol dan di atas jembatan tol ya yang menuju ke arah Kubro itu juga macet ini. Mungkin simpulnya ada di Kubro, Mbak.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi Harjono untuk infonya. Kalau yang menuju ke arah kota, ya memang ada antrian. Simpulnya nanti di SPBU Kaligawe, di Yuten Kubro juga masih aman. Aman, Yuten Kubro ada antrean mulai dari jembatan tol itu ya. Pak Hendra, selamat malam. Tumben malam minggu pulangnya malam. Ini Sayung bagaimana? Aman lancar? Di Sayung tidak ada ketersendatan. Pak Hendra, wus pokoknya jalurnya. Aman lancar, Pak Hendra. Pak Wawan Sasuke?
5: Selamat sore menjelang petang, Mbak Greta.
0: Iya,
5: melaporkan jalur sore, selatan yang di TL Prambanan terpantau krodit. Kemudian di Piyungan juga sama, yang dari arah Prambanan menuju ke arah Piyungan antrian sekitar setengah kilo lebih ya. Saat ini sudah sampai di Gunung Kidul ya, naik ke kawasan Wonosari.
0: Gitu.
5: Untuk cuaca sangat cerah sekali, rembulannya bersinar terang dan juga bulat sekali. Tapi Mbak Greta jangan keluar ya, takutnya nanti berubah jadi serigala.
0: Enggak lah, saya berubahnya jadi Sailor Moon. Masa jadi serigala? Bukan. Kalau Sailor Moon iya, kalau serigala kan cowok. Enggak lah, saya enggak jadi serigala. Oke. Terima kasih Pak Wan Sasuke, ini sudah sampai Gunung Kidul ya. Ke arah Wonosari. Oh, lagi mudik ini. Oh iya, libur panjang lagi mudik Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, walang goreng, jangkrik goreng gitu ya Pak Wawan Sasuke ya. Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke yang melintas di sekitaran Pering Surat. Untuk saat ini harap sabar ya Kawarasika, soalnya antriannya cukup panjang imbas laka jam 1 siang tadi, sekitar jam 1 truk yang terguling. Pak Wendy?
6: Apa? Mbak Greta keluar jadi Sailor Moon. Berarti iya nanti bilang dengan kekuatan datang bulan akan mengukuhmu.
0: Enggak pakai datang. Dengan kekuatan bulan. Iya benar.
6: Terima kasih.
0: Kalau cewek kan Sailor Moon. Masa iya cewek jadi serigala kayak yang di apa Twilight itu? Bukan. Cewek itu ya jadinya Sailor Moon gitu. Terus atau jadi tujuh bidadari gitu Pak Wendy. Kayak lagunya ada bands ya, tujuh bidadari gitu.
6: Lah iya, cewek kan datang bulan toh.
0: Tidak.
6: Berarti saya benar toh.
0: Iya, tidak, ini bulannya belum datang. Bulan ini tanggal berapa sih? Tanggal 30 ya. Oh iya, masih sehari lagi untuk bulan depan gitu Pak Wendy. Pak Harisa Dovi dari Tuntang Ketawang lancar. Lagunya dari Bon Jovi. Oke, siap. Ditunggu ya lagunya ya, Pak Hari Sadovi, Pak Wawan Sasuke.
5: Oh, ini kode maksudnya. Besok kalau pulang mampir
0: iya dong.
5: Tokyo gitu.
0: Iya dong.
5: Kembali Senin loh.
0: Lah kan Senin saya juga siaran.
5: Walang.
0: Jangkrik
5: dan Walang.
0: Ya jangkrik dan Walang gitu. Yang ori gitu. Iya lah kode lah Pak Wawan, kan jarang-jarang ke Gunung Kidul gitu. Ya memang gak pernah ke Gunung Kidul sih ya Jogja. Saya mentoknya cuma di TVRI aja kalau ke Jogja. Atau kalau gak di Cebongan udah Jogja mentoknya ke situ. Kalau mau jalan-jalan ya paling jalan-jalan ya ke Amplas ya kan, ke Pakuwon, ke Tentrem, paling begitu Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke. Iya itu memang kode. Tahu aja deh Pak Wawan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
1: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
0: Sudah periksa?
1: Kata dokter, kemungkinan lupus.
2: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pasca pemotongan hewan kurban Idul Adha, tempat penggilingan daging di Pasar Bulu, Kota Semarang, tampak ramai diserbu warga. Deru mesin penggiling terdengar nyaris tanpa henti melayani masyarakat yang ingin mengolah daging kurban menjadi bakso, tahu bakso hingga galantin. Salah seorang karyawan penggilingan, Yahono, menuturkan lonjakan pelanggan sudah terjadi sejak hari pertama penyembelihan, di mana antrean warga terus mengalir dari pagi hingga sore hari. Dalam sehari, jumlah daging yang digiling bisa menembus angka 3 kuintal lebih. Momen ini juga membuat tarif jasa penggilingan naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Para pelanggan juga bisa memilih paket bumbu dan tepung, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 tergantung komposisi adonan yang diinginkan. Momentum Hari Raya Idul Adha juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang perabot tradisional di Solo Raya. Permintaan perlengkapan pengolahan daging kurban seperti tusuk sate, kipas bambu hingga anglo tempat bakaran dilaporkan meningkat tajam. Salah satu pedagang perabot, Harmono, mengaku usahanya bahkan harus menyiapkan stok 20 karung tusuk sate kemasan, serta 1.000 kipas bambu yang didatangkan langsung dari Beracin Boyolali guna memenuhi pasokan. Penjualan ini melonjak hingga 10 kali lipat dibandingkan hari normal. Berkah musiman ini juga dialami oleh para pedagang kelontong eceran asal Sukoharjo yang kebanjiran pembeli di perkampungan dengan omset penjualan kipas lebih dari 20 buah per hari. Berikut kabar haji. Di tengah cuaca ekstrim di Tanah Suci, Kementerian Kesehatan Arab Saudi menghimbau jemaah haji untuk memperhatikan kesehatan kaki. Jemaah diminta selalu menggunakan alas kaki yang nyaman, serta rutin mencuci dan mengeringkan kaki setiap selesai beraktivitas, guna mencegah iritasi dan luka terutama bagi penderita diabetes, serta rutin memeriksa kondisi kaki setelah berjalan jauh. Otoritas Kesehatan Saudi juga tegas melarang jemaah berjalan tanpa alas kaki karena penderita diabetes sangat rentan mengalami luka. Bagi jemaah perempuan, dianjurkan memakai kaos kaki untuk mengurangi gesekan. Jika mengalami gangguan medis, jemaah dapat memanfaatkan layanan darurat di nomor 937. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan

0: Sudah jam 6 petang lewat 10 menit ya. Kawarasika, kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan truk yang terguling tadi di sekitaran Pring Surat ini masih ada antrean cukup panjang, dan antreannya mulai dari SPBU Rejosari. Ada update dari kawan di 858. Ini menginfokan saja soal laka yang di Pring Surat ya. Jadi muatan truknya itu berisi karung gede jatuh dari bak truknya. Isinya itu kalau enggak kedelai ya kacang tanah gitu. Nah, saat ini sedang evakuasi muatannya. Jadi muatannya sedang dipindah di karung-karung lebih kecil gitu, supaya truknya bisa diberdirikan kembali gitu ya. Kawan Rasika di 858. Terima kasih infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung. Ini ada Pak Rizky.
1: 1751 sudah di kantor ini Mbak Greta, lagi bikin laporan sambil dengerin candaannya Koh Wendy sama Mbak Greta. Mas jadi Sailor Moon. Kalau Koh Wendy pas bulan purnama gini biasanya jadinya itu Mbak Greta kera, kayak Dragon Ball gitu loh Mbak Greta, jadi gorila. Itu kan Koh Wendy itu kan Son Goku Mbak Greta. Mesti dipotong ekornya kalau pengen jadi manusia lagi. Oh ya Mbak Greta, itu kan Pak Wawan Sasuke lagi ke Gunung Kidul, Mbak Greta pesen walang goreng. Aku juga pengen Pak Wawan Sasuke lebih ke nurutin anak kecil ya. Anakku yang kecil itu sukanya bakpia sari rasa, punyanya Pak Tony ya. Tolong Pak mampir beli ke. Nanti tak WA nih Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Lanjut lagi Pak Wisnu Widinata. Ini kalau zaman kecil itu saya rebutannya jadi Power Rangers. Nah, kalau Sailor Moon rebutan jadi Sailor apa Mbak? Mercury, Mars, atau Venus gitu. Enggak lah, kalau Sailor Moon ya enggak ada rebutan. Nggak ada rebutannya kalau Sailor Moon. Dan ini Pak Wisnu Widinata sudah sampai Godong, terpantau lancar, tapi musuhnya katanya gede-gede gitu. Ya truk-truk ya. Oke, ini lanjut ke Dempet, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terus Sayung juga masih aman, tidak ada ketersendatan Pak Wisnu. Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak Greta dan Mas Yuli, kalau ini Mas Yuli siaran sama Mbak Greta, duet maut. Mbak, ini saya mau tanya untuk kawasan arteri Yosudarso yang menuju ke kawasan industri Cipta, apakah masih macet Mbak? Matur suwun Mbak Greta. Selamat malam Mbak Greta. Jalan Ronggowarsito menuju ke arah pelabuhan macet ya Mbak, macet sekali ini. Matur suwun.
0: Oke.
2: Ini saya tadi kan rencana dapat dia mau ke arah pelabuhan Mbak Greta, tapi ternyata berhubung saya sudah kena macet dan saya bisa putar balik, mendingan saya putar balik aja lah. Yang satu ini saya loskan saja, cari yang lain. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi Harjono. Tapi sekarang ini kawasan Cipta sudah aman kok, sudah tidak ada antrean Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Lasarus.
3: Malam Mbak Gri.
0: Iya, malam, selamat kawan malam
3: Asika, Mbak Gri. Ini di Taman Lele. Hujan ya Mbak Gri?
0: Oh, Taman Lele sudah hujan.
3: Lalu lintasnya lancar. Begitu Mbak Gri. Menginformasikan bahwa Taman Lele hujan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk update-nya untuk sekitar Taman Lele ya Kawarasikan. Nah, ini sudah mulai turun hujan. Kalau Ungaran masih mendung saja gitu. Oke, terima kasih Pak Lasarus. Lanjut lagi Pak Sondong.
4: Selamat malam Mbak Greta. Perjalanan dari Solo lewat Konven 18.12 sudah masuk CLS.
0: Okay.
4: Itu di TL Randu Acir yang ke arah Solo ada antrian cukup panjang, meskipun di TL-nya tidak ada sesuatu ya Mbak Greta, hanya kepadatan harus lalu lintas saja. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sondong. Ini di Lingkar Salatiga ya, di sekitaran Randu Acir. Ini TL Randu Acir, antriannya cukup panjang. Antriannya itu sampai di sekitaran di situ ada warung makan gitulah, kayak Puma Sera itu, dan di House of Lestari gitu, pokoknya sekitaran itu. Terima kasih Pak Sondong, update-nya yang arah ke Solo ya, Kawara Sika. Pak Haris Adovi.
5: Mbak Greta, terima kasih loh lagunya. Tadi meh tak susul, meh tak ganti loh, tapi wis kadung diputer loh. Tapi enggak apa-apa, besok lagi wis. Nasi goreng loh Jan. Besok ya, Mbak, besok.
0: Hah,
5: besok.
0: Nasi goreng.
5: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Nasi goreng
5: kok Mbak Greta dong? Aku tuh Mbak Greta nih Rasika.
0: Ku juga
5: Mbak Greta, ini Ronggo Warsito ya, tersendat ya, sudah sampai ekornya, sudah sampai di mana itu, Pengapon.
0: Oh, sudah sampai Pengapon ya. Oke, siap Ronggo Warsito. Ini antreannya lumayan panjang ini, yang arah ke pelabuhan ya, karena antreannya sudah sampai di sekitaran Pengapon. Terima kasih Pak Haris Adovi untuk update-nya. Pak Wawan Sasuke.
6: Mbak Greta, sudah sampai di rumah Wonosari ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
6: Tidak bisa nemeni sampai malam ya. Oke, terima kasih. Siap. Rame lancar untuk jalur dari Piungan menuju ke arah Wonosari Gunung Kidul. Terpantau rame lancar, tidak ada catatan ya untuk malam hari ini.
0: Okay. Terima kasih Pak Wawan Sasuke, selamat berlibur, selamat kumpul dengan keluarga. Ibu Mai, apa ini? Mbak Grace Sailor Moon, emoy yang nyamar jadi cibi-cibi. Iya, cibi-cibi. Soalnya pipinya moy gitu loh. Pipinya tuh rasanya pengen gigit gitu. Oke, terima kasih untuk Ronggo Warsito ya, Kawarasika yang arah ke pelabuhan. Ini antriannya cukup panjang. Antrian mulai dari sekitaran Pengapon itu yang arah ke pelabuhan, tapi arah sebaliknya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Kota Rasika.
1: Power Gang Push.
2: Jung, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya, set. Tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell. Beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate. Artinya, antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove. Jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk. Konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan operasional aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT mulai berjalan maksimal akhir tahun 2026, di mana saat ini masih fokus pada proses pembentukan pengurus koperasi yang akan mengelola penuh operasionalnya. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan, dokumen susunan pengurus koperasi sebenarnya sudah masuk dan telah didisposisikan kepada OPD terkait untuk segera diselesaikan. Namun hingga kini masih belum ada revisi lanjutan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Peringatan Hari Lansia tahun 2026 menjadi momen bahagia bagi 30 narapidana lanjut usia di Jawa Tengah. Dirjen Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi sebagai bentuk penghormatan dan prinsip kemanusiaan. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Mardi Santoso bilang, para penerima remisi ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya adalah berusia di atas 70 tahun, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menderita sakit kronis.
3: Informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kasus anak tidak sekolah menjadi perhatian serius Pemkab Bojonegoro. Data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat jumlah ATS mencapai 5.202 anak sekaligus menempatkan Bojonegoro di peringkat 22 se-Jawa Timur. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan ATS menjadi PR bersama. Pemkab masih menimbang untuk kategori keluarga prasejahtera yang memiliki ATS tidak bisa menerima bansos. Bupati juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk akademisi untuk memberikan gagasan dalam mengatasi ATS.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar baik.
1: Pak Agus, hari ini cuaca terlihat mendung di mana-mana ya. Di Semarang mendung, Kabupaten Semarang juga mendung. Tapi bagaimana untuk prediksi cuaca malam ini hingga esok pagi? Apakah ada potensi hujan untuk malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Pak Agus untuk update-nya.
2: Ya, baik, terima kasih baik kawan Rasika. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di Semarang bagian barat pada awal malam ini. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum untuk malam hingga besok pagi ini cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, kecuali di wilayah pegunungan atau dataran tinggi ini ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada awal malam ini. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 0,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Agus untuk perakiraan malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kawar Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat

0: Chandra Sandro, dan enggak sih, enggak ada hubungannya antara jomblo sama apa namanya musim hujan. Kalau dari prediksi BMKG ya, memang cuaca ini sudah berubah gitu. Enggak seperti dulu. Kalau dulu kan bisa di apa, sudah bisa di apalah. Oh, kalau hujan itu mulai ber-ber-ber itu akan hujan gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak bisa, meskipun apa namanya masuk musim kemarau ya, tapi tetap apa masih ada potensi hujan gitu. Seperti tadi yang sudah diupdatekan oleh BMKG. Jadi bukan karena jomblo Pak Chandra Sandro. Aduh, malam minggu kalau saya siaran gini dibilang jomblo nanti. Ya kan? Oh, malam minggu kok siaran gitu. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro. Ibu Mai mau request lagu. Oke. Kalau ini where we are. Ini kok saya cari Where We Are yang Westlife kok enggak ketemu adanya One Direction. Apakah betul yang One Direction penyanyinya? Oke, siap, ini yang buat di sebelah saya nih, dengerin baik-baik gitu. Aduh, kok kayak dengerin radio jadul ya? Kayak jadul zaman SMA ya kali ya, zaman SMA kirim-kirim salam gitu buat yang lagi belajar. Oke, ini buat nemenin kamu belajar ya gitu. Kayak gitu dah model-model dulu. Oke, lanjut lagi. Pak Wahyudi ini melintas di Wiradesa dan tersendatnya sampai di Rasika Pekalongan ya, Kawarasika untuk jalur Wiradesa. Antriannya cukup panjang di sekitar Wiradesa dan antriannya ini sampai di studio Rasika Pekalongan. Terima kasih infonya Pak Wahyudi, ini yang arah ke Pekalongan ya. Pak Harisadovi.
1: Yang Cilumbu siapa sih Mbak? Kok aku pengen ketawa ya?
0: Nah itu dia.
1: Semangat ya Mbak Kri.
0: Iya, selalu semangat dong. Malam minggu selalu semangat gitu. Ya ini kan saya lagi jomblo. Wong siapa? Julius Ardian gak ada. Iya kan Pak Arisadovi? Pak Riki Pras?
2: Selamat malam Mbak Greta. Info ada kepadatan di Tanjakan Gombel. Arah naik.
0: Oke.
2: Ada mobil Honda Accord lama mogok di kiri jalan.
0: Oke.
2: Sebelum Hotel Alaminda kemacetan sampai flyover Jati Ngaleh.
0: Siap-siap, terima kasih infonya Pak Riki Pras. Ini ada antrian cukup panjang ya Kawarasika di sekitar Gombel. Antriannya mulai dari Hotel Norman itu sampai di sebelum Alam Indah itu pas tanjakan, karena ada mobil yang trouble di sekitaran Gombel. Terima kasih Pak Riki Pras untuk infonya. Yang melintas di sekitaran Gombel ini harap sabar saja karena antriannya cukup panjang. Antrian mulai dari Norman sampai di sekitaran Alam Indah. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan untuk TL Patung Pangeran Diponegoro dan juga TL Ada Setia Budi. Malam hari ini juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Tegal tidak lagi sekedar dikenal dengan warung Tegal, kini menjelma menjadi kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 30 Mei 2026. Kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Blora adalah sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya. Ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana menyajikan makanan khas daerah, cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata kedua yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantik, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok sebagai

0: kini menjelma sebagai kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan. Berikut sejumlah destinasi wisata di Tegal yang layak dikunjungi. Pertama, Guci Hot Water Boom. Kawasan Guci terkenal dengan pemandian air panas alami, hadir dengan konsep modern. Guci Hot Water Boom menawarkan pengalaman berendam air hangat di kolam dengan berbagai wahana yang menyenangkan. Tempatnya instagramable dan nyaman, cocok untuk relaksasi bersama keluarga. Kedua, The Baron Hills of Guci. Bagi para pecinta fotografi, The Baron Hills of Guci adalah surga. Destinasi wisata terbaru di kawasan Guci ini menawarkan latar belakang pemandangan, bukit hijau dan asri. Beberapa spot foto menjadi favorit pengunjung antara lain rumah pohon, jembatan kaca dan ayunan rotan. Tempat ini sangat cocok untuk menangkap momen spesial dengan panorama yang dramatis. Tempat wisata ketiga adalah Rumah Wayang. Rumah Wayang menawarkan wisata edukasi menarik, menyajikan koleksi wayang kulit, wayang golek, hingga diorama pagelaran wayang. Terletak di Jalan Gatot Subroto Slawi, tempat ini memberikan pengalaman berharga untuk mengenal warisan budaya Indonesia dari dekat. Wisata keempat, Pantai Purwahamba Indah. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, mulai Rp2.500 hingga Rp5.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati pemandangan laut yang mengagumkan. Tempat ini membuktikan liburan berkualitas tidak harus mahal. Warga Jateng jangan ragu lagi untuk menjadikan Tegal sebagai tujuan liburanmu berikutnya. Berbagai wisata viral bisa Anda pilih. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi dua sektor itu mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% di triwulan 1, sehingga kalau bisa dapat ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa lalu. Acara dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, Bupati atau Wakil Bupati, beserta Forkopimda eks Karisedanan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati Rembang, dan Blora. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026. Serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,60%. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus berencana menghadirkan ikon wisata sejarah baru dengan membangun patung dua tokoh berpengaruh asal Kudus, yakni Raja Kretek HM Niti Semito dan mantan Bupati Kudus Condro Negoro V. Kedua figur itu dinilai memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan peradaban Kudus pada masanya. Rencana pembangunan itu dibahas dalam forum diskusi lintas disiplin ilmu di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus baru-baru ini. Kegiatan itu melibatkan pegiat seni budaya, akademisi, peneliti, pelestari batik, hingga perwakilan keluarga kedua tokoh. Sekretaris Disbudpar Kudus Agus Susanto menjelaskan patung beserta ruang sejarah pendukung akan ditempatkan di kawasan Museum Kretek Kudus, tepatnya di sekitar replika rumah adat Joglo Penco. Pemda telah menyiapkan anggaran 1,2 miliar dari APBD Kudus untuk proyek tersebut. Tak hanya menghadirkan patung, Pemkab Kudus juga akan melengkapi area itu dengan berbagai koleksi peninggalan kedua tokoh, seperti busana khas, arsip, buku, batik, hingga benda bersejarah lain. Konsep ruangan akan dibuat menyerupai loji atau diorama, menggambarkan suasana masa kejayaan Kudus tempo dulu. Tim Liputan mewartakan.

0: Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Kabupaten Kudus tampil dominan dan sukses sebagai juara umum pada ajang Jateng Pingpong 2026 kategori kejur prof tenis meja kelompok umur ke-46 yang berlangsung di Gor Jatidiri Semarang pada 23 hingga 26 Mei 2026. Kejuaraan digelar Pengprov PTMSI Jateng bersama Dispora Jawa Tengah dan Bank Jateng tersebut. Kudus mengoleksi 8 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Posisi runner-up ditempati Kota Semarang dengan raihan 2 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Peringkat ketiga menjadi milik Kabupaten Purworejo setelah mengumpulkan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Ketua Panitia Jateng Pingpong 2026 Junet Purwadi mengatakan antusiasme peserta tahun ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri Buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kak Rasika. Greta Putri masih di sini menemani Kak Rasika sampai jam 9 malam nanti untuk terus berbagi informasi, terus berbagi update cuaca di Kelana Kota. Nah, untuk saat ini yang di sekitar Gombel ya, untuk sekitar Gombel ini masih panjang antreannya imbas ada mobil mogok di tanjakan Gombel yang di Alam Indah itu. Antreannya mulai dari sekitaran Norman. Jadi kawan Rasika, untuk saat ini bisa menghindari Gombel, bisa masuk tol saja, masuk tol Jatingaleh, terus nanti keluar Srondol, itu jalurnya lebih lancar, lebih aman, tidak ada ketersendatan, begitu infonya. Nah kawan Rasika, beberapa waktu lalu ada kecelakaan kereta itu yang di Bekasi itu ya, dan ini pers rilis dari KNKT sudah ada. Ini saya kutip dari laman CNN. Jadi dari KNKT, KNKT mengatakan tidak ada masalah elektromagnetik di taksi listrik Green SM. Jadi KNKT memastikan masalah taksi listrik Green SM bukan disebabkan faktor elektromagnetik pada kasus kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan ini juga diungkapkan pada sidang yang digelar di DPR RI pada tanggal 21 Mei 2026. Jadi para penyelidik mengonfirmasi bahwa taksi listrik yang terlibat tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan teknis sebelum kecelakaan terjadi. Nah, kalau dalam sidang tersebut, ini KNKT menganalisa penyebab insiden secara terpisah itu dari tabrakan pertama antara taksi listrik dengan kereta komuter KRL dengan tabrakan kedua yang melibatkan kereta antar kota Argo Bromo Anggrek. Jadi rangkaian kejadian pada tabrakan pertama ini bermula ketika taksi listrik Green SM terjebak di perlintasan kereta api tidak resmi dan ditabrak oleh kereta komuter KRL. Begitu infonya kawan Rasika. Nah, dari KNKT sendiri ini disebutkan data yang diambil dari kotak hitam taksi listrik itu menunjukkan tidak adanya kerusakan sistem sebelum tabrakan pertama terjadi. Jadi kalau dari berita yang dirilis ini memang karena human error. Begitu kawan Rasika, sudah dirilis ya, apa namanya, laka yang terjadi di Bekasi Timur, kereta itu ya, Raka Beruntun itu kereta. Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika. Ada kawan di 0739 ini mau minta info, kalau dari Kendal Kota ke Wonosobo via Skorjo Cepiring amankah? Kalau untuk saat ini ya, dari Kendal Kota mau ke arah Wonosobo tapi lewat Sukorejo. Nah, kalau Cepiringnya ini ada ketersendatan cukup panjang. Ketersendatannya mulai dari TL Purin sampai di jembatan Kalibodri. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Weleri, Sukorejo aman. Hanya di Cepiringnya yang antreannya cukup panjang. Ibu Martono, kalau dari Kudus ke Semarang sebaiknya lewat mana? Dari Kudus ke Semarang lewat Pantura nggak apa-apa Ibu, jalurnya lancar. Di Sayung juga aman, Kaligawe aman, tidak ada ketersendatan Ibu Martono. Pak Edi Harjono?
1: Lu Mbak Greta Putri mewartakan Kampung Kali yang menuju ke arah mana Tamrin, waduh, Allahu Akbar. Macet grek Mbak, malam long weekend Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya di sekitaran Kampung Kali ya. Oke, padat ini jalurnya. Pak Eko, ini jalan baru tembusan Undip bisa dipakai nggak ya? Kayaknya bisa Pak, soalnya beberapa waktu lalu juga banyak yang melintas di jalan baru itu, Pak Eko. Gitu, Pak Eko. Pak Wendy, oh bisa tuh, kata Pak Wendy bisa. Karena Pak Wendy tadi juga lewat situ ya, yang jalan baru tembusan Undip itu ya. Jadi bisa dilintasi. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Edi Brown Sugar, melintas di mana ini, di tol ya?
2: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
2: Menginfokan Pak, saya ini mau ke Wonosobo. Sudah sampai masuk tol Demak ini Mbak Gri.
0: Oh, masuk tol Demak.
2: Infonya Sayung dan Ungaran gimana Mbak Gri? Mungkinan saya lewat jalur Ungaran via tol atau konven ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke.
2: Malam ya Mbak Gri.
0: Iya Pak Edi Brown Sugar. Untuk saat ini Pak Edi sudah masuk tol Semarak ya, menuju ke arah Wonosobo, nanti masuk tol Mukti Harjo, mau keluar Ungaran boleh, mau keluar langsung Bawen juga boleh, jalurnya lancar. Kalau mau keluar Ungaran terus lewat konven juga boleh, aman lancar. Cuman nanti di sekitar Pring Surat itu ada antrean cukup panjang Pak Edi, jadi harap sabar saja. Nah antreannya ini karena ada truk yang terguling. Truk terguling, gak tahu tadi infonya muat ke delai atau muat kacang tanah gitu. Jadi itu yang menyebabkan antrean. Gitu Pak Edi, saat ini sedang proses apa namanya ini ya, pembersihan muatannya. Itu muatannya lagi dibersihkan, dipindah ke karung-karung yang kecil gitu Pak Edi. Jadi antreannya memang cukup panjang, mulai dari SPBU Rejosari sampai di tikungan yang di Pring Surat. Nah kalau mau lewat jalur Bandungan itu ya, kalau lewat jalur Bandungan, Sumowono, Kaloran, ini jalurnya aman lancar. Cuman ya kalau kondisi malam gini yang menuju ke arah Temanggung itu ya, terutama ya ini kan memang jalannya kelak-kelok gitu ya, aman sih, lancar jalurnya. Cuman ya itu karena jalurnya kelak-kelok, jadi harap hati-hati lewat Temanggung, Kaloran, terus nanti yang tembusnya Temanggung ke Wonosobo lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak Edi Brown Sugar untuk infonya.

0: Razika.
1: Power Gang Push!
2: Jom ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kak Rasika ya di malam hari ini. Sudah jam 7 malam lewat 35 menit. Untuk saat ini yang di sekitaran Pringsurat ya, ini masih ada antrean cukup panjang di kedua arah ya Kak Rasika. Imbas laka tadi siang dan sampai saat ini juga evakuasi belum selesai. Proses evakuasi ini sedang proses evakuasi muatan ya yang di sekitar jalur Pringsurat. Jadi Kak Rasika yang mengarah ke Jogja, yang mau lewat Magelang, ini harap sabar saja saat melintas di sekitaran Pringsurat. Dan untuk sekitar Randu Acir yang tadi ada antrian panjang, sekarang antriannya normal saja. Jadi antriannya tidak terlalu panjang untuk saat ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Mbak, untuk ya? Perjalanan sudah sampai rumah ya Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mbak sudah menemani sepanjang perjalanan untuk Mbak Greta.
0: Siap.
1: Ada lagu yang cocok buat Mbak Greta.
0: Apa tuh?
1: MBG, Mas Balil Ganteng. Buah apa yang paling manis, Balil?
0: Buah naga yang paling manis.
1: Makan bergizi gratis. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi Pak Eddie Brown Sugar. Ini tadi menanyakan jalur. Jadi iya, saran saya sih mending lewat Kaloran aja ya, Kaloran Temanggung. Ini jalurnya aman lancar. Pak Harisa Dovi.
2: Mbak, perjalanan sudah hampir sampai rumah juga ya Mbak.
0: Oke.
2: Tetap masih di sini loh aku loh Mbak.
0: Oke.
2: Itu Mbak Greta.
0: Oke siap. Aduh, sudah pada sampai rumah nih. Nah saya ditinggal sendiri dong. Aduh, ini saya benar-benar jomblo nih kalau begini, ditinggal sendiri gitu. Oke, okay. Terima kasih Pak Arisa Dovi. Pak Wisnu Widinata, ini tadi TL Lamper Lotte Mart panjang antrenya. Ini sudah 3 kali lampu merah belum lepas. Sudah 3 kali, 5 kali dapat apa ya? Ya dapat lampu merah pastinya gitu. Oke, ini di sekitar TL Lotte Mart ya. Jadi untuk saat ini antriannya cukup panjang. Terima kasih Pak Arisa Dovi.
2: Tenang-tenang, tak kandani sampai bar pokoknya. Tenang aja.
0: Oke siap. Saya pikir saya ditinggal gitu. Ditinggal terus saya suruh sendirian gitu. Aduh. Enggak sih, enggak aduh-aduh. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi dan Kak Rasika. Masih ada Greta Putri di sini loh. Saya jangan ditinggal sendirian ya. Karena kalau saya ditinggal enggak takut sih. Cuman rasanya aduh kok enggak ada temen gitu. Pak Soleh?
3: Masih ada saya Mbak, tenang aja.
0: Oke, masih ada Pak Soleh juga. Oke, terima kasih Pak Soleh. Ya, untuk saat ini emang yang di Pringsurat masih panjang ya antreannya. Pak Jota?
4: Tenang aja Mbak Greta. Mbak Greta kan temannya banyak, pasti yang menemani kan banyak.
0: Iya, teman saya banyak, kawan Rasika banyak. Cuman kalau sudah pada sampai rumah gitu kan, terus gimana dong? Ya kan Pak Jota, Pak Agung Suryono?
5: Tenang aja Mbak Kri, saya masih menemani.
0: Oke, okay. Siap.
5: Malam
0: juga ya masih banyak. Oke, okay. Pak Edi Harjono.
6: Mbak Greta.
0: Iya.
6: Tetap nyenengan tak jaga lo.
0: Aduh, ya, saya dijaga Pak. Amin.
6: Nanti kalau ada Mas Yuli, tolong disampaikan saja.
0: Mm-mm.
6: Mas Yuli kok ninggalin Mbak Greta kenopo? Nyeleweng ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Kan Pak Harisa Dovi bilang prewangi pada keluar. Ya enggak lah. Nah, tadi pada pamit, sudah sampai rumah. Nah, terus kan saya ditinggal sendirian. Ternyata tidak. Masih banyak yang mendengarkan Rasika, masih banyak yang mendengarkan saya gitu. Malah Bu Mai malah enggak dengerin saya, malah nonton. Aduh, saya ditonton Ibu Mai. Saya jadi salah tingkah dah. Oke. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika untuk berbagi informasi atau mungkin Kak Rasika punya rekomendasi gitu. malam minggu ini enaknya kemana gitu kan. Karena ini termasuk tanggal muda loh ya, tanggal 30. Nah ini enaknya kemana, jalan-jalan kemana, hangout kemana gitu. Atau kalau mau ngopi, ngopi di mana yang enak gitu. Siapa tahu kalau Rasika punya referensi gitu ya, rekomendasi mau ngopi yang enak di mana sambil menikmati malam, malam minggu, malam yang panjang gitu. Oke, Pak Wisnu Widinata, ada sih, cuman dia kan ya gitu dah gitu. Dia kan nonton-nonton gitu. Oke, ini lampu merah keempat. Lah ini di sebelah mobil ada pasangan yang kayaknya ribut dah. Aduh, mobilnya kayak akuarium katanya bening. Gontok-gontokan enggak Pak Wisnu? Atau jambak-jambakan gitu enggak Pak Wisnu? Kan mobilnya kayak akuarium. Wah, ini punya hiburan ya Pak Wisnu Widinata ya, ada tontonan gitu ya. Karena lihat ada sebuah mobil dan di dalam mobil itu ada pasangan, nah yang kayaknya ribut, mau mungkin mau menentukan kita enaknya mau kemana sih malam minggu gitu, mungkin ya, cuman yang satu maunya kesini, yang satu maunya kesitu, nggak ketemu dah, ya sudah daripada nggak ketemu dah di mobil saja, tapi ya jangan ribut gitu, tapi kan nggak ada yang dengerin ributnya, cuman dilihat aja gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika.

Masih ada Greta Putri di sini, kawan Rasikan. Nah, kemarin saat merayakan Idul Adha ya, banyak cerita-cerita lucu, banyak juga cerita yang menyedihkan gitu ya, kalau sapinya disembelih terus nangis gitu. Nah, ini ada juga cerita yang viral, bukan cerita sih, sapi yang viral ya, tapi di daerah Bangladesh sana. Jadi ada kerbau albino, ini langka. Terus model-modelnya itu ada rambutnya gitu, ada rambutnya, enggak, bulunya itu kayak model rambutnya Trump gitu ya. Nah, ini saya kutip dari laman CNN, kerbau albino langka Bangladesh yang dijuluki Donald Trump yang batal disembelih saat Idul Adha. Saat ini kerbaunya malah sekarang berada di kebun binatang nasional di Dhaka, kawan Rasika. Jadi malah nggak jadi disembelih, tapi langsung ditaruh di kebun binatang. Memang modelnya sih bukan face-nya ya, cuman rambutnya. Jadi si kerbau ini, kerbau albino ini punya rambut dan model rambutnya itu seperti Trump gitu, kawan Rasika. Kerbaunya putih gitu kan, terus bulunya itu bulu yang

0: kepala itu memang disisir mungkin ya. Jadi kayak tram gitu, nggak jadi dipotong. Iya, nggak jadi dijadikan hewan kurban, malah sekarang dirawat dan ditaruh di dirawat di kebun binatang nasional di Dhaka sana. Ya beruntung ini sapinya nggak jadi nangis dia ya, kerbaunya nggak jadi nangis, dan banyak pengunjung juga yang melihat si kerbau albino ini ya, Kawarasika. Oke, yang sudah gabung lagi ada Om Awik. Oke, terima kasih Om Awik, masih stay tune di Rasika ya. Pak Sondong,
1: kereta kira-kira 15 menit yang lalu di perlintasan kereta api Jembatan Sukarela, wanita ketabrak kereta api. Nah, ini korbannya masih simpang siur antara jalan kaki atau naik sepeda motor, karena sepeda motor juga tidak diketemukan. Kalau jalan kaki juga yang penjaga perlintasan juga tidak melihat. Ini ada dugaan memang korban tersebut bunuh diri, Pak Greta.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih infonya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi seperti itu ya. Ini ada insiden ya, Kawan Rasika. Oke, terima kasih Pak Sondong untuk update-nya. Untuk sekitar Gombel, antreannya masih panjang ya, Kawan Rasika. Di sekitaran Gombel yang arah naik. Ini masih ada antrean, nggak tahu nih mobil yang mogok tadi di sekitaran Gombel apakah sudah jalan. Ini kalau Rasika yang melintas di sekitaran Gombel bisa nanti menambahkan infonya ya. Tapi kalau misalnya kalau Rasika yang nggak pengen tersendat di Gombel, kalau dari arah Semarang bisa masuk tol Jatingaleh, nanti keluar Srondol itu jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus yang di sekitaran Pringsurat, ini juga antreannya masih cukup panjang di kedua arah. Untuk saat ini, kalau Rasika juga harap sabar yang melintas di sekitaran Pringsurat yang mau ke arah Magelang, Jogja. Ini harap sabar saja, atau mungkin mau lewat jalur lain, misalnya mau lewat tol nanti keluar Prambanan boleh, atau mungkin kalau misalnya mau lewat Temanggung keluar Secang, itu juga muter sih ya, lewat Temanggung Secang, cuman jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Banyak sih kawan Rasika ini yang mengarah ke Wonosobo ya, untuk menikmati libur panjang ini, karena liburnya sampai dengan hari Senin, hari lahir Pancasila. Ini saya malah nggak ngeh gitu kalau hari Senin itu libur gitu. Dan ini info dari Pak Sondong tadi ya, yang menginfokan di rel kereta Sukarela itu ya. Jadi ada wanita yang tertabrak. Ini tertabrak kereta api, infonya karena bunuh diri gitu. Aduh, kok ada ya yang bunuh diri begini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Persoalan antrean panjang pasien di RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo Salatiga menjadi sorotan tajam dalam forum konsultasi publik layanan kesehatan. Merespon keluhan tersebut, Pemkot Salatiga kini tengah menyiapkan strategi digitalisasi untuk membenahi tata kelola rumah sakit. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan, Pemkot akan menerapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi, sehingga pasien dapat datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan tanpa harus menumpuk di rumah sakit.
3: Baik-baiknya rumah sakit tetap kalau keluhan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Jadi ada kekurangan, kelebihan. Justru dengan forum konsultasi publik ini kita mau tahu nih langsung, keluhan-keluhan apa sih yang ada di masyarakat, kekurangan-kekurangan apa. Ya. Jadi mungkin terkait dengan antrian yang panjang, itu kan seperti apa nanti solusi. Kemarin saya sudah usulkan mungkin dengan aplikasi pendaftaran sehingga pasien itu datang tepat waktunya, gitu kan? Tidak numpuk semua mis 100 antrian sekaligus datang kan repot nanti. Tapi dipilah, yang nomor 1 10 datang jam 8, demikian terus gitu. Sehingga dengan menggunakan elektronifikasi atau digitalisasi pendaftaran itu bisa dikurangi antrian panjang.
2: Selain sistem antrian, Robi juga mendorong integrasi sistem informasi ruangan untuk memangkas waktu tunggu di instalasi gawat darurat. Lewat sistem digital terpadu ini, ketersediaan kamar rawat inap dapat diketahui secara real time demi memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat. Proyek rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang senilai 17 miliar rupiah mulai menuai keluhan dari warga sekitar. Salah satu warga terdampak, Faris, mengaku kondisi rumahnya mengalami perubahan signifikan sejak proyek tersebut berjalan. Retakan bangunan yang sebelumnya sudah ada, kini semakin melebar akibat dari getaran alat berat. Bahkan pergeseran struktur tanah membuat sejumlah pintu rumah warga sulit untuk ditutup. Tidak hanya merusak bangunan, penutupan total akses Jalan Gombel Lama juga membuat pelaku UMKM kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan omset drastis. Meski akses jalan ditutup total dan berdampak pada warga, sejumlah warga mengakui proyek ini sudah menunjukkan manfaat nyata. Salah satunya adalah perbaikan drainase yang mampu memangkas potensi banjir saat hujan deras di kawasan Gombel. Warga berharap Pemkot Semarang tetap memberikan perhatian dan penanganan terhadap kerusakan bangunan yang muncul. Berikut kabar haji. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini memberikan fasilitas khusus berupa pembebasan bea masuk dan pajak atas barang bawaan maupun kiriman jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Kepala Seksi Impor 3 Dirjen Bea dan Cukai Cinde Marjuang Praja menjelaskan, jemaah haji diberikan bebas bea masuk dengan batasan maksimal 2 kali pengiriman. Setiap pengiriman dibatasi hingga $1,500 dengan dimensi kemasan maksimal 60 x 60 x 80 cm. Sementara untuk barang bawaan langsung saat kembali ke tanah air, jemaah haji reguler tidak dikenakan batasan nilai, sepanjang barang tersebut masuk dalam kategori pribadi atau oleh-oleh yang wajar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Dan ini tadi ada info dari Pak Sondong. Kalau ada laka, jadi ada orang yang tertemper kereta api di area Sukarela, jembatan Sukarela. Nah, saya lihat nih, saya cari jembatan Sukarela seperti apa sih gitu kan. Ternyata memang jembatan Sukarela itu ada rel kereta tapi tidak berpalang pintu. Tapi tidak berpalang pintu ya, Kak Rasika. Ini memang bahaya sekali. Nah, info awal tadi kalau dari Pak Sondong itu katanya bunuh diri ya. Itu katanya bunuh diri, tapi nggak tahu juga nih.

0: Tapi belum ada info yang valid gitu ya Kak Warasika di sekitar jembatan Sukarela gitu. Dan ini saya juga mencari info di apa namanya di info kejadian Semarang. Ini juga sudah diposting di Instagramnya info kejadian Semarang. Jadi jembatan Sukarela saat ini macet gitu Kak Warasika. Ya kita tunggu ya apakah ada info lagi yang masuk soal perempuan jadi wanita yang tertempel kereta api. Lanjut lagi ada Pak Eko. Pak Eko ini sudah sampai Ungaran dan lewat jalan tembus Undip. Oke, ini sudah sampai rumah gitu. Terima kasih Pak Eko untuk update-nya. Ini tadi pulang ke Ungaran tapi mau lewat jalan tembus Undip, tadi menanyakan bisa enggak ya gitu. Bisa dilintasi untuk jalan tembus Undip itu ya. Dan saat ini sudah sampai rumah. Sekitaran Gombel sudah berkurang antreannya. Untuk kawan Rasika yang melintas di Gombel bisa menambahkan update-nya apakah mobil yang tadi mogok masih ada di lokasi apa sudah dievakuasi, karena antrean yang di Gombel ini sudah memendek ya, antrean di Gombel. Terus kalau antrean yang di Pringsurat ini masih panjang untuk saat ini. Begitu Kawan Rasika. Jadi harap sabar saja untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Pringsurat yang mau ke arah Magelang ya. Terus untuk sekitaran Cepiring ini juga masih ada antrian cukup panjang yang arah ke Weleri. Antrian itu mulai dari TL Purin sampai Jembatan Kalibodri. Kalau untuk arah sebaliknya ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Pak Soleh, selamat malam.
1: Nah iya ya Mbak, sing apa sing sakit sing loro we njalu sehat. Dondongo ya awak mesti bareng kok sehat selamat. Kok ya ana sing apa Mbak bunuh diri to Mbak, padahal do njalu sehat kabeh kok ora yae maneman kaya ngono to Mbak Gri ya.
0: Ya itulah kita enggak tahu ya Pak Soleh ya. Kalau kita yang diminta kan selalu sehat, diberikan panjang umur gitu ya Pak Soleh ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Oh, kalau kata Om Mawik itu di rel kereta Jembatan Sukarela itu ada palangnya tapi cuma 11 saja yang dari arah Telogosari gitu. Oke, terima kasih infonya Om Mawik. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Sambil ini cari tahu nih, soalnya dari info kejadian Semarang ya, jadi saya cari tahu juga belum ada apa namanya berita lagi ya, belum ada update lagi soal seorang wanita yang tertempel kereta api di jembatan di palang kereta Sukarela.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya. Dan Kawan Rasika, untuk Kawan Rasika masih bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800 kawasan Simpang 5. Untuk saat ini juga sudah mulai padat ya Kawan Rasika di kawasan Simpang 5. Kondisi cuaca juga cerah, jadi sekitar Simpang 5 ini ada kepadatan ini sebentar. Coba saya lihat dari CCTV, tapi kayaknya CCTV-nya nggak bisa ini. CCTV-nya belum terlihat, belum bisa melihat ini ya. Dan kawasan Simpang 5 ini cukup padat, Kawan Rasika, untuk malam hari ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Sinyo.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam
1: ini
0: Pak Sinyo.
1: Pulang ke Meranggen dari Gubuk.
0: Oke.
1: Ini update jembatannya masih belum di. Oh itu udah ditambal Mbak Greta. Cuman kayak masih tinggal nunggu keringnya aja.
0: Oke.
1: Di Karangawen. Untuk lalu lintas masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Sinyo untuk update nya. Ini mau pulang ke Semarang ya. Dan lewat Gubuk ini lancar jalurnya. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Untuk sekitaran Gombel ini juga sudah lancar ya Kawan Rasika, sudah tidak ada ketersendatan, jalurnya sudah aman. Pak Adi Sunarko, selamat malam juga, minta info kalau dari Kudus ke Pati jalurnya bagaimana? Dari Kudus menuju ke arah Pati untuk saat ini bisa hindari Lingkar Kudus ya Pak Adi Sunarko, karena di Lingkar Kudus itu masih ada pekerjaan jalan, dan kalau lewat jalur dalam kota di sekitaran Pasar Keluhan Simpang 7 itu ya, Jalan Simpang 7 yang menuju ke arah Pati ini juga padat Pak Adi Sunarko. Nah kalau Pak Adi Sunarko mau ke arah Pati berarti lewat pokoknya hindari TL Jepang lewat Lingkar Kudus, tapi kalau lewat TL Jepang ke arah Patinya lancar. Padet ding, ada kepadatan itu di sekitaran Lingkar Kudus yang di sebelum ini, mulai dari Puskesmas Ngembal sampai di yang sebelum PO Haryanto itu ya Pak Adi Sunarko ya, itu ada kepadatan, tapi lepas itu menuju ke arah Pati jalurnya lancar. Di daerah Kelaling, daerah Terban, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Adi Sunarko. Dan Kawan Rasika yang di Juwana ya, untuk Juwana yang arah ke Pati ini masih ada antrian cukup panjang karena masih ada pekerjaan jalan, dan antrian Juwana itu mulai dari sekitaran Ngerang. Jadi mulai dari sekitaran daerah Ngerang, simpulnya nanti di jembatan Kaligodi itu simpulnya di jembatan Kaligodi. Jadi cukup panjang untuk antrian yang di Juwana, dari Juwana menuju ke arah Pati. Masih ada pekerjaan jalan dan belum selesai. Nah, terus kalau untuk Cepiring yang ke arah Weleri, ini juga antriannya masih sama, masih cukup panjang. Antriannya mulai dari TL Purin sampai di jembatan Kali Bodri. Begitu Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kita lanjut lagi Kawa Rasika. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawa Rasika. Dan ini tadi Pak Adi Sunarko ya menanyakan jalur dari Kudus ke Pati. Dan ini Pak Adi Sunarko juga mau request lagu sekalian gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Adi Sunarko. Ditunggu lagunya ya. Pak Rido, selamat malam juga. Minta info dari Artos Magelang ke arah Pudak Payung Semarang bagaimana untuk jalurnya? Dari Artos ya menuju ke arah Pudak Payung. Untuk saat ini jalurnya kalau dari Artos menuju ke arah Bawen, ini di sekitaran Pring Surat, itu sedikit melambat. Enggak sedikit deng, sekarang sudah panjang melambatnya. Jadi melambat di sekitaran Pring Surat itu karena ada laka ya tadi siang. Dan antriannya itu mulai dari sekitaran tikungan itu. Di tikungan itu ada sekitar Pring Surat dan tikungan ada toko batu alam itu. Nah mulai dari situ simpulnya ini di sekitar habis jembatan Timbang Pring Surat ya. Nah habis jembatan Timbang Pring Surat, jadi cukup panjang untuk antreannya karena ada laka laka truk terguling muat apa ya tadi ya, muat kayak kedelai atau kacang tanah gitu. Saat ini mungkin masih proses ini ya, evakuasi muatannya. Begitu Pak Rido. Lanjut dengan Pak Soleh.
1: Mbak Greta, jago mana malam hari ini?
0: Apa ini, Pak?
1: Champion PSG sama Arsenal.
0: Aduh. Saya kalau nonton bola, kalau klub gitu enggak ngerti. Enggak paham gitu, tapi kalau Piala Dunia, bentar lagi Piala Dunia kan ya. Bulan Juni nanti ya, sebentar lagi lah Piala Dunia. Ini kalau Piala Dunia ya saya tetap pegangnya tim oranye gitu Pak Soleh gitu, meskipun nggak pernah menang gitu. Iya, tim oranye nggak pernah menjadi juara, nggak pernah, pasti masuk tiga besar tapi nggak pernah menjadi juara gitu, menjadi juara dunia, Piala Dunia, Pildun gitu, nggak pernah Pak Soleh. Tapi tetap hati saya tetap orange, tim oranye gitu Pak Soleh. Kalau Arsenal saya yang sepak bola liga itu ya, wah nggak paham saya Pak Soleh. Pak Edi Brown Sugar, sudah sampai di manakah?
2: Malam Mbak Kri.
0: Iya, selamat malam.
2: Ini saya ambil jalur Sumowono.
0: Ah, Sumowono Kaloran ya.
2: Sumowono Temanggung Mbak Kri.
0: Oke.
2: Itu infonya Mbak Kri, tetap.
0: Oke, siap.
2: Rasika FM. Jaya di udara.
0: Okay.
2: Sehat selalu Mbak Kri, terima kasih info-infonya.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Sugar Brown Sugar. Kebalik-balik Pak Edi Brown Sugar. Brown Sugar itu gula Jawa gitu ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ini tadi lewat Sumowono Kaloran Temanggung ya. Pak Soleh.
1: Mbak, saya ini balik ke Jatengan ya Mbak, dari Paragon, Cilong-Cilong Mbak.
0: Oke, ini sudah mau balik ke Jatengan ya. Untuk jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Pak Waftah.
3: Balik-balik Pak Edi. Selamat malam Mbak Greta, melaporkan info lalu lintas Demak ke Pedurungan. Ini di depan Pizza Hut Pedurungan ada kabel ya.
0: Okay.
3: Sudah ada petugas kabel melintang, ini kabel PLN ini ya. Kalau Liga Champions, saya pegang Arsenal.
0: Pegang Arsenal ya, wah Pak Waftah nih.
3: Semarang Pedurungan lancar,
0: okay.
3: Mengulangi kembali.
0: Oke, siap. Jalur Pak Waftah ini ya, Semarang Pedurungan lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Dan ini kalau Liga Champions ya, ini Pak Waftah pegang Arsenal. Tuh Pak Soleh, Pak Waftah pegang Arsenal. Kalau saya gak paham Liga Champions gitu, yang liga-liga gitu gak paham. Tapi kalau Piala Dunia apal ya, apal, bukan apal pemainnya ya, tapi apal negaranya. Dan yang jadi jagoan saya itu ya tim oranye gitu. Kawan di 0737.
4: Mbak Gri, terima kasih infonya.
0: Sami-sami.
4: Kita sudah sampai Sukorejo.
0: Oh, sudah sampai Sukorejo. Oke. Terima kasih. Ini mau menuju ke arah Wonosobo ya. Lanjut lagi Pak Soleh.
1: Kalau saya PSG Mbak, tapi aslinya jagoan saya Inter Milan.
0: Oh, Inter Milan.
1: Inter Milan sudah kalah ya wis. PSG Mbak, PSG Jerman.
0: Oke. Oh, kalau untuk Piala Dunia Pak Soleh pegang Jerman ya. Iya, sebentar lagi loh Piala Dunia loh, tanggal berapa sih? Kok tanggal 18 ya? Apa tanggal 12? Lupa saya. Oke. Pak Soleh ini pegang Jerman. Oke, terima kasih Pak Soleh. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Greta Putri masih di sini menemani Kawan Rasika.

0: Oke, Kak Rasika, sudah hampir jam 8 malam ini ya. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Tommy Wasiso.
1: Kalau Piala Dunia pegangnya Prancis, Pak.
0: Ah, Prancis. Oke.
1: Tapi nanti malam pegang Arsenal.
0: Ah, pegang Arsenal.
1: Semoga juara ya, Pak. Matur suwun.
0: Oke, nah ternyata banyak yang pegang Arsenal ini ya. Ada Pak Soleh pegang Arsenal, Pak Tommy Wasiso pegang Arsenal, Pak Waftah pegang Arsenal. Para pecinta bola ini ya. Tapi kalau Pildun pegangnya Prancis. Prancis pernah jadi juara Pildun ya. Jerman juga pernah. Itali pernah. Terus Inggris pernah. Yang gak pernah itu yaitu tadi Belanda. Belanda gak pernah jadi juara Piala Dunia, meskipun sudah masuk 3 besar, masuk 5 besar gitu, tetap aja belum pernah menjadi juara Piala Dunia gitu. Oke, terima kasih Pak Tommy Wasiso. Nah ini pada siap-siap mau nonton bola ya. Ini pada nonton bola karena Liga Champions saat ini untuk menentukan juara. Banyak yang pegang Arsenal gitu. Ibu Mai juga. Oh iya, udah hampir jam 9 ya. Kok saya bilang jam 8? Wih, maunya siaran terus. Kata Ibu Mai jam 9, Mbak, jam 9. Iya, waktunya pulang udah. Pulang bobok cantik gitu ya. Sudah jam 9. Tapi kan malam minggu, malam yang panjang. Ih, boboknya kok gasi-gasi gitu ya. Iya, ini sudah hampir jam 9. Maunya gak pulang-pulang nih. Oke. Ibu Mai ini juga, the winner is Arsenal. Oke, siap. Lanjut lagi, kawan di 8140 ini, Mbak. Ini sudah mau jam 9 gitu. Kok ngomongnya jam 8. Oke deh, karena sudah mau jam 9 berarti saya mesti pamit ya. Ya kan Kak Rasika, kan udah jam 9. Oke deh, berarti ini waktunya Grita Putri pamit. Sudah hampir jam 9 dan besok juga libur ya kan, hari Minggu. Apa ini Pak Soleh?
2: Ya sebenarnya Mbak Grita tahu jam 9 tapi bukan jam 8 bukan komen.
0: Iya. Pak Soleh tahu aja trik saya gitu. Enggak sih, tapi memang salah ucap ini tadi Pak Soleh. Bukan trik saya. Kok saya punya trik ngomong jam 8 padahal udah jam 9. Enggak begitu. Tapi memang sudah pada di rumah kan ya. Oke deh. Lusa kita ketemu lagi ya Kak Rasika ya. Lusa tanggal merah. Waduh, long weekend. Sudah punya jadwal kan ya, pasti mau kemana gitu. Ya sudah, Greta Putri pamit dulu ya Kak Rasika. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun dalam angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing dimaksud thariqah niku napa? Mboten wonten malih kula lan panjenengan kepingin ngasilno ma'rifatul khassah mulya wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rukunipun thariqah utawi gampilipun kula lan panjenengan saged dipun cintai minangka kekasihipun Gusti Allah niku mboten saged hasil menawi mboten netepi sekawan perkawis. Ingkang setunggal qillatut ta'am, di angsalipun dahar. Ingkang nomor kali qillatul kalam, sekedhik angsalipun wicantenan. Ingkang nomor tiga qillatul manam, sekedhik angsalipun sare. Ingkang nomor sekawan i'tizalul anam, gak gampang katut, gak gampang klayu, gak gampang melok-melok urusane wong sing boten enten manfaate. Kira-kira sekawan perkawis niku napa mboten? Nen? Berat napa mboten? Artine berat niku napa? Kula kali sampean menawi mekaten pancen akeh mangane. Nggih napa mboten? Pancen akeh ngomongi. Pancen akeh turune nomor sekawan pancen akeh gampang merok-melok urusane wong li wong liya. Ben kepingin titik mangan tapi mboten luwe. Ah, yen apa mboten? Dan
tuwe. Nggih ta? Tapi sabar. Boten kesusu mangan. Nah, lah nggih ta? Lah, ya napa sampean pilih ya ya. Nen? Heh? Nomor kali kepingin nopo? Kepingin titik turu. Kenapa mboten? Mek pancen turu titik nyukupi kanggo turune 8 jam. Nah, niki durung tangine lho niki. Nek cuma nyukupi turu. Lajeng ingkang nomor napa? 3 napa? Titik ngomongi ingkang nomor sekawan gak gampang melok urusane uang. Uang niku nggih gampang semaur, gampang melok urusane uang. Kita biasa niku kena penyakit gampang tersinggung. Gini apa mboten? Kita mek pun gampang tersinggung pasti bakal diterusno mbuktekno murang muringe. Kita mek wis murang muringe kebukten heh, gak ngomong salah, gak ngomong bener. Heh? Biasane niku gak iso ngepura. Nek wis gak iso ngepura, biasae unek-unek. Nek wis unek-unek, biasae niku napa? Ndungakno elek. Nek wis ndungakno elek, nggih pun niku mulai kena penyakit dendam. Trimo karo senenge wong, hasile wong, suksese wong, akhire niku kena penyakit takabur, penyakit hasud. Dan sampean pilih, sing sampean pilih pundi dhisik. Mangan titik, mangan ngomong, titik ngomong, titik turu, napa mboten gampang melok urusane wong. Sampeyan pilih. Ngen? Mesti ini dipilih ka? Ben niku kok dipilih nomor sekawan. Padahal sing telu wis beres. Nggih napa mboten? Ben. Ngeten nggih. Teng mriki kula aturi kriyen pinten-pinten dawuh. Eh, sing pundi dawuh-dawuh kala wau napa mraktekaken sekawan perkawis. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kula nggih sampun dongaaken mugi-mugi saged istiqomah, saged tumakninah. Eh, iki kula pikantuk ijazah niku saking panjenenganipun Hadrotus Syekh melai tahun 70. Teng mriku panjenenganipun nipun inggih pikantuk ijazah saking para guru-guru nipun. Lajeng tengersanipun al-imamul a'zam asy-syafi'i radhiyallahu an dawuhipun panjenenganipun al-imam asy-syafi'i radhiyallahu an man arada ayyadfa ghadabuh wa yakuna haliman falyaqra
kulla yawmin alam nashrah laka sadrak ba'da salatil asri salasan aw sab'an. أراد باليسير من الطعام ويكون صابرا على الجوع قرأها عند أكل الطعام. وإذا أراد خفيف النوم فليقرأها عند الاتجاع ثلاثا أو سبعا ويقول بعد ذلك ثلاثا pun dawuh pun nek sapa wae nek sapa wae nek sinten mawon mesik jeneng wong iki tentu enten penyakit niki. Ya. Sapa wae mek pancen kepingin sifat gampang murang muringi iku sirep. Dadi uang sing welas sing asih gak duwe ati apa-apa unek-unek sing endak-endak moco saben sakwise salat asar ping telu utawa ping pitu surat alam nashrah laka sadrak dan tengriki hadratu syekh radhiyallahu an paring kaifiyah dateng dalem wekdal maos niku napa astanipun tanganipun sing kanan dipun salap wonten ing sak ngandhape susu kiwa nggih driji tengah ngancri wonten ing persisipun ati niki loro nggih. Yeah. Niki saman salap ngisori susu kiwa. Lajeng niki saman tekek persis niku manah kulolan panjenengan. Pun faham ya? Dan dawuhipun malih Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mek awakmu kepingin iso mangan titik wae tapi nyukupi kanggo kebutuhane uripmu ngadepi keuripanmu lan awakmu diparingi sabar tabah luwe kita kata-kata sabar niku nggih teng mriki kula omongno. Nggih. Artine niku napa? Luwe kula kali sampean niku napa? Sik tetep diparingi kuat dening Gusti Allah, mboten disabar-sabarno mboten. Niki lho, niki kudu kok idahe sabar. Wong sabar kok direncanakno iku dudu sabar iku ngempet. Yen apa mboten wal kadziminal ghaidu 'anil nas kula kali sampean sing akeh niku sik durung sabar apa maneh ridho ngempet.
sangkingan yo, lak ngeten kita, napa oh, kon kamu dung, ngadi ku mboten sabar niku. As-sabru innama sabr fi sadmatil ula, dahipun Kanjeng Nabi. Jadi omong-omongan niki dawuh sabar ing dalam ngadepi luwe niku mboten kok disabar-sabarno mboten. Pancen mboten napa-napa. Nggih ta? Dawuhipun napa? Menawi ajenge dahar niku maos surat alam nashrah laka sadrak. Nyarek pondok mangan bareng talaman atau mari manakib talaman ngenteni moco alam nashrah, insya Allah mboten uman. Nggih napa mboten? Nen insya Allah. Nggih napa mboten? Ben? Ben nggih? Ben. Lajeng ingkang nomor 3 menawi kula lan panjenengan niku nggih kepingin nggih sarene pun niku sekedap tapi nyekapi nggih badhe sare niku sampean maos alam nasroh ping 3 utawi ping 7. Ya napa kira-kira? Kan cok guonggoen. Nggih ta? Ben? Nggih ta? Mriki lho. Nggih. Ben menawi sampun mekaten, nggih. Nggih. Kula kali sampean niku kepingin tangi bengi napa mboten? Nggih. Kepingin tentune niku. Nggih napa mboten? Kepingin. Nggih. Lah niki Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu paring dawuh, mek wis ngono ndonga. Allahumma rzuqni saharan fi ta'atik washbi'ni minan naumi bil yasir. Allahumma la tu'minni makrak ولا تنسيني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين أقوم إن شاء الله ساعة كذا من الليل. هن يا نبا panjenengan dereng ditonton kok susu mawon. Niki lak sik bongkar mawon. Ben niku. Nggih. Kleresan nggih kala dinten napa niku dalem bikak-bikak kitab wonten menika napa dipun kiyataken pun al Imam al A'zam al Syafi'i radhiyallahu an kelayan setunggalipun hadis alladhi rawahu al Imam Abu Mansur ad-Dailami fi masnadih an Sayyid ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qol man qala inda manamihi hadha ad-du'a اللهم لا تؤمنا مقرق ولا تنسانا ذكرك
wala tuhdik anna sitrak wala taj'anna minal ghafilin ba'asahullahu malakan fi ahabbis sa'ah ilaih fayugidah. Mek saman kali kula niku maca niki donga dhaipun Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngutus malaikat. Perlune malaikat niku napa? Nangeni kula lan panjenengan wonten ing wekdal napa ingkang panjenengan kula kersakaken. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تثبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.